Tuh bang, disuruh jalan-jalan bang. Kalau misalnya nggak mau jalan-jalan, mendingan abang dengerin aja radio CBB bang ya. Karena radio CBB bisa bikin abang bahagia dan juga neng ya. Kita goyang lagi yuk.

Tendang di Indonesia. Lewat sama Bang Sayang sih, yang kau siar 6 menit meluncur dari jam 7. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi gangen ini pastinya. Nemenin sama sayang si Jia kau siar dimanapun berada ya. Yang mau ikutan gabung boleh banget. Banget ya. Di 0895-2010-54. Selamat pagi nih manis abang sayang si Jangkau Siar yang pagi hari ini sudah menjalankan aktivitasnya. Mungkin sekarang sudah siap-siap atau mungkin sudah di jalan nih manis abang sayang si Jangkau Siar. Hai. Hari Jumat nih, langkah yang ke-14 ya di benar ya 14 ya. Di bulan Agustus 2026 dan juga nih manis abang sayang Jangkau Siar. Bang Jerry mau ingetin nih untuk nih manis abang sayang Jangkau Siar nanti jam 10.30 ya. Sampai jam 11.30, oke, sampai closing. Kita nanti akan kedatangan yang namanya Jaksa Menyapa nih manis abang saya Jakal Siar ya. Kalau hari Senin kemarin ada Jaksa Menyapa dari Jakarta Timur, kali ini Jaksa Menyapanya dari Jakarta Selatan. Wow, anak gahol nih teman-teman Bang Jerry. Nah, kalau kemarin nih manis abang saya Jakal Siar hari Senin temanya itu tentang lelang. Kalau yang sekarang nih manis abang saya yang si Jakal Siar ya, temanya itu bukan lelang, tapi temanya adalah tentang bullying. Nuh, ayo ya. Siapa nih, nih manis abang sayang si Jangkau Siar ya. Yang ngebullying-ngebullying. Siap-siap ya. Oke. Jangan kemana-mana nih manis abang sayang si Jangkau Siar. Pokoknya nanti dengerin Bang Jerry sama dari Kejaksaan. Oke. Dan saatnya Bang Jerry informasi cuaca untuk pagi hari ini nih manis abang sayang si Jangkau Siar. Oke, tepatnya ya cuaca hari ini di hari Jumat nih manis abang sayang Jangkau Siar di langkah yang ke-14 di bulan Agustus 2026. Yes, nih manis abang sayang si Jangkau Siar. Kita ngomongin cuaca untuk pagi hari ini di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya. Hahaha. Untuk pagi hari ini nih manis abang sayang Jangkau Siar, Jakarta Barat, Timur, Utara, Selatan, Pusat ya, dan juga Kepulauan Seribu semuanya masih sama cerah berawan. Lalu di Bogor juga berawan dan Tangerang juga cerah. Dan di Bekasi juga cerah ya untuk pagi hari ini. Semoga semuanya lancar nih manis abang saya Jakal Siar, segala urusannya ya, apapun yang diinginkan sama nih manis abang saya Jakal Siar hari ini bisa tercapai, amin. Pokoknya nih manis abang saya Jakal Siar temenin Bang Jerry di sini sampai selesai nanti ya. Nanti Bang Jerry akan menyapa-nyapa nih manis abang saya yang si Jakal Siar dimanapun berada. Dan juga nih manis abang saya yang si Jakal Siar, Bang Jerry mau ingetin juga nih untuk teman-teman sabang sayang si Jangkau Siar untuk yang hari ini mau lewat ke daerah Slipi ya, dari arah Gatot Subroto menuju arah Slipi. Ini teman-teman sabang sayang Jangkau Siar tepatnya di gedung DPR MPR, ini banyak banget penjagaan ya. Nanti Bang Jerry cari tahu, kayaknya sih kalau nggak salah hari ini adalah laporan pertanggungjawaban presiden nih ya, selama dari awal sampai hari ini ya kan, ke dari awal menjabat sampai hari ini. Tapi nanti Bang Jerry cari info lagi yang update nih manis abang saya Jakal Siar, karena memang dari arah Gatot Subroto ya, terus Semanggi, lalu juga di DPR MPR itu penjagaan polisinya hari ini lagi ketat, lagi banyak ya. Kalau menurut Bang Jerry sih kayaknya itu, karena memang terpusatnya itu di gedung DPR MPR ya. Semoga berjalan dengan lancar semuanya nih manis abang saya Jakal Siar, dan tidak ada kemacetan apapun ya, tidak terjadi kelicuhan atau apapun ya yang tidak kita inginkan, karena yang rugi kita semua, betul gak sih nih manis abang sayang si Jakal Siar? Makanya oke, yang mau ikutan gabung masih Bang Jerry tungguin 0895-2010-54 atau di 536-33-33. Oke, kali ini kita goyang dulu aja yuk nih manis abang sayang si Jakal Siar. Ada Ikke Nurjanah dan juga New Palapa, Bunga Dahlia.

Jakarta 100% Dangdut Indonesia. 15 menit meluncur dari jam 7. Nemani sabang sayang si Jangkau Siar Bunga Dahlia. Ikan Nurjana dan juga Nyu Palapa menemani digoyang lagi. Yang mau ikutan gabung, pokoknya masih Bang Jerry tungguin ya di 0895 2154 atau di 0215363333. Nanti Bang Jerry absen. Kali ini kita goyang lagi, ada Tuti Wibowo, Dasar Kau Bandit.

0: Wah, aneh nih orang, lakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lu tahu. Ingat, jejak digital itu abadi, bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Mak.
2: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
1: Jadi enggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung. Ya,
0: terus? Cukup.
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: Gadis yang tercinta, saya Putri Kalina lagi panteng Radio Sibibi ya. Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Set.

Dari jam 7 masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin, dan juga produser Goyang Pagi ada Rehan. Selamat pagi Rehan. Dan juga Bang Jerry mau ngucapin semoga cepat sembuh ya untuk Shauki. Jadi ini manis abang saya Jakau Siar, salah satu anak magang di Radio CBB ya. Namanya Shauki, dia juga salah satu produser dari Goyang Pagi. Jadi dua hari lalu nih manis abang saya Jakau Siar kecelakaan. Pulang habis tugas juga dari CBB jam sekitar jam 7-an, jam 8-an malam gitu. Dia ini... Ketabrak mobil nih manis abang saya Jakau Siar ya. Tapi alhamdulillah kondisinya sekarang sudah mendingan mungkin ya. Tapi sempat kena 6 jahitan nih manis abang saya Jakau Siar. Nah nih, untuk nih manis abang saya Jakau Siar naik motor juga harap berhati-hati, yang naik mobil juga ya. Semoga tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Kita doakan aja yuk nih manis abang saya Jakau Siar, Shauki. Shauki mungkin sekarang lagi dengerin ya di rumah. Cepat sembuh ya Shauki ya. Nanti kita kalau ada waktunya kita langsung ke situ meluncur rumahnya Shauki. Kirim alamatnya dan cepat sembuh untuk Shauki. Selamat pagi nih manis abang saya Jakau Siar. Yang dengerin streaming ataupun yang lagi di rumah atau mungkin yang lagi di pasar juga. Selamat pagi, apa kabarnya semua, sehat ya? Pokoknya sehat-sehat aja untuk Nemanis Abang Saya Jakau Siar. Doa terbaik untuk Nemanis Abang Saya Jakau Siar semuanya. Oke. Bang Jerry mau bacain dulu informasi lalu lintas untuk pagi hari ini. Di hari

Panglima Polim menuju ke arah Blok M juga sudah mulai padat. Jalan Pemuda ke arah Rawamangun juga sudah mulai ramai lancar. Jalan Ahmad Yani ke menuju ke arah Pulau Mas juga padat merayap. Jalan Panjang ya menuju ke arah Kebon Jeruk juga sudah mulai ramai. Jalan Joglo Raya menuju ke arah Meruya ya ramai lancar. Jalan Gunung Sahari menuju ke arah Pasar Baru juga ramai lancar. Jalan Cikini Raya menuju ke arah Menteng lancar. Jalan Engganu menuju ke arah Tanjung Priuk padat. Jalan Boulevard Barat ke menuju Kelapa Gading ramai lancar. Jalan Raya Bogor Tajur ya, Jalan Raya Tajur menuju ke arah Pakuan ramai lancar. Jalan Soleh Iskandar ini menuju ke arah Yasmin juga lancar. Berikutnya ada di Jalan Margonda Raya menuju ke arah Pondok Kecina ya, ini lancar. Lalu Jalan Kartini menuju ke arah Beji juga lancar. Di Bekasi Jalan Ahmad Yani menuju ke arah Summarecon ya, Mall Bekasi ini ramai lancar. Jalan IR Haji Juanda menuju ke arah Bulak Kapal ini juga lancar. Tangerang ada di Jalan MH Tamrin menuju ke arah Cikoko ramai lancar. Dan Jalan dan Mogok menuju Batu Ceper lancar. Ngomong-ngomongin Tangerang nih menurut Sabang saya Jakal Siar ya, insya Allah kalau nggak ada halangan hari Senin berarti ya, tempatnya tanggal 17 Agustus 2026 Bang Jering MC di Tangerang City, Tangcit ya kalau singkatannya ya. Nah, ini sekitar jam 2 atau jam 3an gitu lah, sore deh gitu nih menurut Sabang saya Jakal Siar ya. Siang menuju sore Bang Jering MC di sana bareng dari RTV ya. Jadi untuk teman-teman Sabang saya Jakal Siar mungkin yang tanggal 17 sudah selesai lomba atau enggak ikut lomba yang main-main ke Tangerang City ya. Boleh ketemu Bang Jerry di sana ya. Insya Allah kalau enggak ada halangan ya, teman-teman Sabang saya Jakal Siar sehat selalu pokoknya. Kita bisa ketemu di sana. Hai, selamat pagi untuk Bang Andu, apa kabar? Yang punya daerah Gandaria City, apa kabar? Selamat pagi Bang Jerry, pagi. Ada Murna juga. Murna apa kabar? Selamat pagi Murna. Lalu orang Bogor ada Mama Salama. Selamat pagi Mama Salama. Sehat ya. Gorengan langsung dipamerin dong. Masih panas nih Bang Jerry. Iya, enak banget. Ya, lalu juga di Goyang Fans Radio CBB kita cek-cek double check ada Bang Darli. Selamat pagi Bang Darli. Ayo absen yang mau absen boleh banget Bang Jerry senggol-senggolin Bang Darli beserta istri. Lalu juga ada Neng Wiji Lestari, apa kabar? Selamat pagi beserta keluarga. Lalu juga ada Bang Kaminkan beserta istrinya ya. Handy Pika selalu monitor, terima kasih. Hadir Bang Jerry dari Selapanjang, Tangerang ya. Nah, Bang Kaminkan, Tangerang kan? Nah, mainlah ke Tangerang City ntar hari Minggu ya. Hari Minggu, hari Senin tanggal 17 ya. Ada Nurma di Pedurenan juga, apa kabar? Selamat pagi Bang Mata Lilisik juga, apa kabar? Ada Ana Lata, Mama Kajol, Nur Hayati ya beserta keluarga, Papa Ayah ya. Nurma di Pedurenan, Hikmah Latas juga, apa kabar? Selamat pagi semuanya. Yang mau absen, yang belum absen, hayo absen. Nanti Bang Jerry baca-bacain aja. Dan juga yang mau absen di Facebook ya, Sakti Budi Bakti boleh banget. Kali ini kita goyang dulu ah. Ada Anissa Bahar, Goyang Disco. Menemani Mas Abang saya Jakal Siar di Goyang Pagi, Sir.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wings Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

100% dan Indonesia. Nih mari sabang sayang sejangkau siar 1 menit meluncur dari jam 8. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak datang tapi ngangenin. Di mana lagi kalau bukan di Goyang Pagi? Sar. Yang mau absen boleh banget ya. Bang Jerry tungguin di 0895-2154 atau di 536-3333. Nanti akan Bang Jerry bacain ya. Dan juga Bang Jerry sama-sama nih untuk teman sabang sayang sejangkau siar. Sekali lagi Bang Jerry mengucapkan selamat pagi untuk teman sabang saya Jakau Siar yang baru saja gabung. Hai, selamat pagi Mama Kembar. Mbak Paris, selamat pagi juga ya. Bang Toyo, lalu juga ada Babanda. Apa kabar? Selamat pagi Babanda. Sehat Babanda. Ada juga Busri ya. Ternyata Busri masih memantau radio CBB. Selamat pagi Busri. Udah berangkat kerja belum nih Busri? Hai. Main-main lah kesini Busri. Katanya rumahnya dekat-dekat sini sekarang. Dekat-dekat dari CBB Busri nih. Jadi yang belum kenal Busri, Busri dulu juga aktif juga nih di radio CBB. Mungkin sekarang udah punya kesibukan ya nih mana sebab saya Jakau Siar ya tidak apa. Mungkin nanti kalau ada waktu bisa main-main lagi dan kumpul-kumpul lagi pastinya. Waktunya Bang Jerry bacain dulu beberapa informasi untuk Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar dimanapun berada. Jadi Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar, kalau yang namanya kerjasama, kerjasama itu kan harus yang membuahkan hasil yang baik ya, dan juga kerjasama yang baik. Tapi yang ini Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar, ini jangan ditiru ya. Kenapa Bang Jerry kok jangan ditiru? Jadi ini Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar ini ada kerjasama yang tidak perlu ditiru dari pasangan suami istri Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar. Jadi ternyata ya, ini ada sepasang suami istri, dia itu kerjasama dalam mencuri namanya motor. Nah, jadi ceritanya Neman Sabang Sayang Sejangkau Siar, sebuah aksi curanmor yang melibatkan pasangan suami istri terjadi di sebuah area parkiran di wilayah Kecamatan Pancoran Mas Depok. Jadi suaminya ini ya, ini mau mencuri motor ya. Motornya ini ada di jalan dan ini terbilang lumayan berani loh, karena ini posisinya pada siang hari dan ramai nih Malaysia Bang Saya Jakau Siar ya. Setelah suaminya ini mencongkel, ini ternyata tidak berhasil. Nah, alhasilnya Malaysia Bang Saya Jakau Siar, istrinya datang dan ternyata tahu kalau kalau itu adalah motor dari teman istrinya. Nah, tiba-tiba si istrinya tersebut yang mana sebang saya Jakau Siar malah minjem kunci sama temennya gitu. Dan alhasil dibawa kabur dong sama sepasang suami istri tersebut yang mana sebang saya Jakau Siar ya. Kejadian tersebut sudah dilaporkan ke kantor polisi terdekat. Semoga cepat ditertangkap ya. Ini benar-benar ya, pasangan suami istri yang kompaknya kebangetan banget dan tidak perlu ditiru ya yang mana sebang saya Jakau Siar. Ini tidak boleh ditiru, ini kebangetan banget loh nih Manusia Bangsa yang Sejangkau Siar. Dan berikutnya nih Manusia Bangsa yang Sejangkau Siar ya. Ini juga Bang Jerry turut berduka di mana ada lansia. Lansia berusia 64 tahun nih Manusia Bangsa yang Sejangkau Siar meninggal dunia. Jadi jatuh dari lantai 12 apartemen di daerah Kemayoran. Katanya nih, usut punya usut, ternyata dia itu memang mau menghabiskan nyawanya atau mau sengaja bunuh diri karena dia kesal mengalami tekanan penyakitnya itu tidak sembuh-sembuh nih Manusia Bangsa Jakau Siar. Nah, jadi kalau kayak gini nih Manusia Bangsa Jakau Siar, jangan berpikiran pendek. Nah, ini bagus banget nih untuk Manusia Bangsa Jakau Siar mungkin yang sekarang punya penyakit dan belum bisa kunjung sembuh. Nanti bisa dengerin Bang Jerry bersama Bang Eli nih Manusia Bangsa Jakau Siar ya, dari minyak gosok HSA 88 Pro dan juga jamu tetes Bio HSA. Siapa tahu nih salah satu penyakit yang ada yang diderita sama Neman Sabang Saya Jakau Siar bisa disembuhkan dengan menggunakan obat hebat tersebut Neman Sabang Saya Jakau Siar. Jadi kalau misalnya nanti kurang jelas, nanti bisa tanya-tanya ke sini ya. Jam 9 sampai jam 10 Bang Jerry bakalan terhubung sama Bang Eli. Kita akan bincang-bincang kesehatan, oke? Jangan kemana-mana ya Neman Sabang Saya Jakau Siar. Habis satu lagu ini kita akan masuk di hari bahagia. Kita goyang dulu yuk dari Imei-Mei.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: Hari Bahagia.

0: Indonesia. Saatnya hari bahagia. Yang mau ikutan gabung boleh banget ya di 0021-536-3333 dan juga di 0895-2054. Selamat pagi Ranjay. Apa kabar Ranjay? Ranjay katanya mau ngucapin selamat buat ulang tahun buat saudaranya yang ada di kampung. Semoga sehat selalu katanya. Siap Ranjay. Udah Bang Jerry bacakan ya Ranjay ya. Bang Jerry jangan lupa lagunya ya. Siap, nanti Bang Jerry siapin lagunya untuk Ranjay. Yang enak lah pokoknya ya. Yang lain yang mau ikutan gabung masih Bang Jerry tungguin di 0895-2054 di hari bahagia. Coba kita cek double check. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menikmati nasi rendang sama dimsum mentai sisaan.
1: Ah, mau dong.
0: Ah, kesinilah. Ntar kesini
1: kasih. Bang Ando, udah nganter?
0: Yo. Sudah tadi pagi habis antar kakak Zaza sama kakak Mumuy sekolah.
1: Oke, aman dah ya.
0: Hari bahagia, boleh dong Bang Jerry hari bahagia.
1: Siapa yang berbahagia Bang Ando?
0: Selamat hari pramuka. Hari pramuka Bang Jerry.
1: Ada upacara nih, pasti beberapa tempat ya.
0: Beberapa tempat sekolah sudah mulai ada hari pramuka. Dan juga hari ini di MPR DPR sampai sore ada sidang tahunan sama pidato APBN.
1: Benar kan? Yes. Ya, tadi juga Bang Jerry juga udah sempat bacakan yang itu. Terus apa lagi?
0: Terus pokoknya untuk memanis abang saya yang melewati wilayah Rawa Buaya, kalau nggak salah juga ada demo salah satu produk. Memboikot produk efek dari yang kemarin viral yang itu
1: Al-Quran. Yang di konser kan.
0: Ada demo soalnya infonya tadi pagi hati-hati untuk wilayah.
1: Pokoknya hati-hati Rawa Buaya lah ya.
0: Purindah ya. Selamat hari pramuka.
1: Ya, betul. Selamat Raja hari pramuka ya. Yang mana sampai saya jaga kalau hari ini betul.
0: Mas 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bang Andu, terima kasih. Tuh ya, Bang Ando udah kasih informasinya kalau hari ini adalah hari pramuka. Jadi mungkin beberapa anak SD-nya anak Bang Jerry kayaknya hari ini upacara nih, mana sebab saya ajak kau siar ya. Di SD-nya tempatnya anak-anaknya kalian atau cucu kalian gimana? Upacara juga apa enggak ya? Dan juga tadi Bang Andu bilang bener kan apa yang Bang Jerry bilang. Karena emang hari ini adalah lagi ada sidang DPR MPR ya, nih mana sebab saya ajak kau siar. Dan juga pidato kenegaraan dari Presiden Republik Indonesia ya, setahun ini ya, apa saja yang sudah dikerjakan mungkin bisa disebutkan nanti di sana. Boleh nanti yang mau dengerin lewat TV, biasanya ada yang live ya, nih mana sabang saya jakal siar. Ada lagi kah yang mau telepon? Kalau ada lagi langsung aja nih kita sikat. Tapi kalau Bang Jerry kasih lagu dulu nih mana sabang saya jakal siar. Gimana? Masih ada? Nggak ada? Oke, kita hitung sampai 10 detik dari sekarang ya, Bang Jerry tungguin ya.

0: Oke, sudah tidak ada yang telpon. Oke, ini masih sepak saya Jakob Siar. Jangan kemana-mana, Bang Jerry mau muterin dulu TLC tanggal lagu CBB. Ini peringkat kedua nih masih sepak saya si Jakob Siar ya di TLC tanggal lagu CBB setiap hari Jumat jam 5 sore. Apakah nih masih sepak saya Jakob Siar ini akan menduduki peringkat 1 di Jumat ini? Oke, kita tungguin saja nanti TLC tanggal lagu CBB. Jangan kemana-mana yo, digoyang pagi sar.
1: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Kita dengarkan peringkat kedua.

Yes, nih manusia bangsa yang sejengkau siar. Inilah dia April dia 7, menempati peringkat kedua di TLC tanggal lagu CBB yang tayang setiap hari Jumat jam 5 sore. Nah, nih manusia bangsa yang sejengkau siar, kalau suka sama lagunya jangan lupa didukung. Caranya gampang banget, ketik nama nih manusia bangsa yang sejengkau siar, spasi nama artis, spasi judul lagunya, kirim ke 0895-2154. Apakah Jumat ini April akan menduduki peringkat 2, naik atau turun? Tungguin aja ya, dimana kalau bukan di TLC tanggal lagu CBB.

Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, yang manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya berkuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Mamu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130.
2: 130.
1: Iya, per 7. Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: Bu? Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08108100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Yuk, ayo! Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000. Buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
4: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
3: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
4: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
3: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
3: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Yang manis abang sayang, udah tahu kan bisa dengerin radio CBB di cbbradio.com tanpa kresek.

8 yang manis abang sayang sejangkau siaran. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin, yang pastinya nemenin yang manis abang sayang sejangkau siar di goyang pagi sa. Berikut yang manis abang sayang sejangkau siar, Bang Jerry mau bacain beberapa informasi. Yang pertama ini datangnya dari pokcip.cibubur. Di mana nih manis abang sayang sejangkau siar, ada 3 orang ya terduga pelaku curahan mall ya. Jadi ada yang manis abang sayang sejangkau siar, ada 3 orang pelaku curahan mall. Di mana nih manis abang sayang sejangkau siar, dia gagal untuk mengambil yang namanya motor nih manis abang sayang sejangkau siar ya. Ini di beraksi di kawasan pintu 2 Taman Mini Indonesia Indah RT 0010 RW 04 ya, Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Jakarta Timur. Jadi ada 3 orang nih manis abang saya Jakau Siar berboncengan naik sepeda motor. Dia gagal untuk mencuri motor. Dan tapi ya nih manis abang saya Jakau Siar, setelah gagal mencuri motor, ternyata yang dia curi adalah bebek nih manis abang saya Jakau Siar. Jadi ada warganya ini ada yang miara bebek ya, ini dalam kandang. Ini diambil, dicolong nih manis abang saya Jakau Siar ya. Aduh, dia tidak dapat yang namanya bebek dalam bentuk mesin, tapi dia malah mengambil bebek asli nih manis abang saya Jakau Siar. Ini kayaknya malingnya udah kepepet ya. Mungkin ini kali ya, bukan lagi mumpung ya, kayak daripada gak balik modal buat beli bensin ya. Aduh, ini maling ada-ada aja ya nih manis abang saya Jakau Siar. Kebangetan banget ya, gak dapat motor bebek, tapi dapat bebek ya, malah bebek kayak diambil nih manis abang saya Jakau Siar. Aduh, parah. Dan berikutnya nih manis abang sayang sejangkau siar, ini bahagia banget dong. Bang Jerry akan bacakan kenapa. Karena nih manis abang sayang sejangkau siar sekarang ya, dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta nih manis abang sayang sejangkau siar, ini untuk warga Jakarta ya, simpan baik-baik nomor yang akan Bang Jerry sebutin. Catat ya, 1500813. Oke, 1500813. Kenapa Bang Jerry harus disimpan? Karena ini nih manis abang sayang sejangkau siar, sekarang warga Jakarta bisa menghubungi nomor tersebut apabila nih manis abang sayang sejangkau siar di jalan ini ada ataupun di rumah ada keadaan darurat. Nah, ini ada 5 nih, 5 aduan masyarakat yang bisa dilaporkan di nomor 1500813. Yang pertama yaitu kondisi darurat. Masyarakat bisa meminta panduan ya, memandu atau untuk kondisi darurat di jalan. Misalkan nih, mobilnya mogok, motornya mogok. Nah, kalau bingung nih manis abang saya Jakau Siar, langsung aja hubungin nomor tersebut, nanti bisa dibantu. Dan berikutnya, ini juga nih manis abang sayang sejangkau siar ya, apabila nih manis abang sayang sejangkau siar ada yang darurat di jalan. Misalkan amit-amit nih ya kan, nih manis abang sayang sejangkau siar punya penyakit, tiba-tiba nih ya pingsan di jalan, sebelum pingsan gitu kan, misalnya sakit di jalan lah ya, kalau udah pingsan mah udah gak bisa ngapa-ngapain ya. Misalnya nih amit-amit ya sakit di jalan, terus mau pulang susah gitu kan. Nah, ini bisa hubungin juga nomor tersebut nih manis abang sayang sejangkau siar. Selain tadi ada mobil yang mogok, motor yang mogok, nanti dibantuin derek. Nah, berikutnya yaitu pemandu kendaraan jenazah. Nah, jadi untuk manis abang saya Jakau Siar, layanan ini juga tersedia untuk membantu kelancaran perjalanan kendaraan jenazah. Nah, jadi misalnya nih, wah kayaknya nih aku butuh ini nih, butuh apa sih namanya kalau ini? Pengawalan. Ya, betul. Ya, disebutnya apa sih pengawalan itu? Ya itulah pokoknya Bang Jerry lupa. Patwal. Nah, ini boleh banget nih manis abang saya Jakau Siar. Lalu berikutnya itu sarana dan prasarana lalu lintas bermasalah. Misalnya ada lampu merah nih, atau lampu-lampu lalu lintas nih mati ya. Kayak kemarin tuh Bang Jerry inget banget 2 hari yang lalu malam-malam, itu nih manis abang saya Jakau Siar yang di depan Monas ya, di sisi apa ya, dekat ini Sekretaris Negara, itu lampunya itu kan ada 3 lampu merah ya nih manis abang saya Jakau Siar ya, itu semuanya merah. Nggak ada yang jalan dong. Tiga-tiganya merah nih manis abang saya Jakau Siar, dan nggak ada yang jalan. Jadi dari sisi kiri bingung, kanan bingung, depan juga bingung. Ini siapa yang mau jalan duluan ya gitu. Dan alhasil udah Bang Jerry lewatin aja. Toh nanti kalau misalnya tiba-tiba kena etilang, Bang Jerry protes ya kan. Karena itu semuanya merah nih manis abang saya Jakau Siar. Dan berikutnya nih manis abang saya Jakau Siar, itu musibah di jalan. Mulai dari kecelakaan lalu lintas, pohon tumbang, kebakaran, hingga kejadian yang mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Nah, ini boleh banget nih. Ini juga boleh dilaporkan nih manis abang saya Jakau Siar. Bisa menghubungi, catat lagi ya nomornya ya, 1500813. Tuh kan, bagus banget ya nih manis abang saya Jakau Siar. Tapi kalau nih manis abang saya Jakau Siar sekarang mungkin ya,
ada yang lagi mual, masuk angin, kesemutan, ya kan? Terus juga wasir ataupun juga manusia bangsa yang sejak kau sia tuh kayak vertigo, ya kan? Terus juga asam urat, ya kan? Nah, ini pas banget nih. Ini juga bisa dilaporkan nanti nih manusia bangsa yang sejak kau sia, atau mungkin ya mau minta sarannya boleh banget nih nanti ya jam 9 sampai jam 10, karena Bang Jerry akan terhubung bersama Bang Eli ya dari Minyak Gosok HSA 88 Pro dan juga Jamu Tetes Bio HSA. Tuh kan, solusi apa lagi coba yang gak diberikan sama Radio CBB. Jadi jangan lupa nanti jam 9 ya nih Marisabang saya Jakal Sian. Sekarang kita dengerin dulu yuk Melili dengan judul lagunya Kamu Istimewa.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Neng manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA.

0: aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak KSA 88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sa.

0: Kali ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing, nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Jadi gitu ceritanya.
7: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: 100% Indonesia.
1: Selas 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemar Sabang Sayang Sejeng kau siar. Sudah jam 9 lewat 5 menit waktu di bilik siar. Seperti biasa Nemar Sabang Sayang kau siar hari Jumat ya. Jadi untuk Nemar Sabang Sayang Sejeng kau siar nih ya, yang pengen tahu banget tentang yang namanya minyak gosok S88 bro dan juga jamu tetes BYSA. Inilah saatnya Nemar Sabang Sayang Sejeng kau siar. Nanti di sini akan dikulitin habis-habisan nih ya. Yang pasti Bang Jerry nggak sendiri karena ada halo Bang Jerry. Ah, berarti yang ini mic-nya. Sehat Bang Eli?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik sehat.
1: Oke, ini udah muter kemana aja nih minggu ini? Ya kan?
2: Ya.
1: Soalnya kalau ngelihat Bang Eli ya, nih mana Bang saya Jakal Siar ya, kalau misalnya langsung nih ya, ini bener-bener kayak motivasinya Bang Jerry ya untuk menjaga kesehatan ya, apalagi menguruskan yang namanya berat badan. Karena dia kalau datang ke sini ujung-ujungnya aku turun 2 kilo Bang Jerry, aku ini yang membuat Bang Jerry jadinya kayak frustasi ya, kapan aku bisa turun badannya. Oke. Naiknya banyak ya kan. Okay. Udah muter-muter kemana aja minggu ini Bang Eli?
2: Masih di sekitaran Jabodetabek.
1: Jabodetabek.
2: Ya. Yang pasti masih tetap semangat. Apalagi semangat saya ini sedikit berlipat ya.
1: Oke. Okay.
2: Karena ini kita sudah memasuki HUT.
1: Betul.
2: RI.
1: Betul. Jadi semangatnya benar-benar 45 banget ya. Oke, nih mana Bang saya Jakal Siar, sebelum kita mulai langsung aja ya, Bang Eli akan memberikan salam sehatnya. Sudah siap Bang Eli?
2: Siap Bang Eli.
1: Oke, lanjut. Oke.
2: Baik. Oke. Salam sehatnya ya. Pertama merdeka dulu ya.
1: Merdeka.
2: Dan dengan merdeka kita lebih leluasa. Betul. Untuk mengisi hal-hal yang baik dan positif.
1: Betul.
2: Di negeri tercinta ini.
1: Yes,
2: ya. Cinta NKRI itu memang harus kita gaungkan terus. Betul. Ya, betul. Dan yang paling utama adalah banyak hal-hal yang bisa kita isi untuk negara yang sudah merdeka ini, terutama hal-hal yang positif.
1: Betul.
2: Tetapi terlepas dari itu semua, syaratnya tubuh harus sehat.
1: Betul.
2: Kan begitu. Jadi kita jangan terlalu banyak berharap mengisi negara ini dengan hal-hal positif tapi kondisi fisik kita tidak mendukung.
1: Betul.
2: Nah, maka dari itu sehat itu memang harus kita utamakan dulu. Dengan sehat banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan.
1: Betul.
2: Terutama untuk mengisi negara ini agar memang jauh lebih maju, jauh lebih baik.
1: Okay.
2: Dan ini semua adalah harapan-harapan kita. Nah, dan satu hal untuk mengisi dan membuat tubuh kita ini sehat itu sangat tergantung, sangat erat kaitannya dengan asupan nutrisi tubuh.
1: Yes.
2: Ya, jadi di saat asupan nutrisi tubuh itu tidak kita perhatikan, maka bisa jadi yang kita konsumsi itu tidak memberikan tubuh dengan sehat, tetapi bisa memberikan dampak racun yang berlebih di dalam tubuh ya. Maka dari itu banyak yang sudah digaungkan menjalankan pola makan sehat.
1: Siap.
2: Gitu ya. Tapi gaung tetaplah gaung
1: ya.
2: Kenyataannya banyak juga orang yang tidak mampu menerapkan pola makan sehat itu dengan baik. Nah, di kesempatan inilah kita akan memberikan satu solusi bagaimana sih caranya supaya yang digaungkan dengan actionnya begitu mudah kita laksanakan begitu. Dan alhamdulillah yang Manis Abang Sayang kita punya produk andalan, dan produk andalan inilah yang terus menerus kita gaungkan agar apa yang menjadi kesulitan kita menerapkan pola makan sehat selama ini,
1: yes,
2: dengan hadirnya produk andalan kita ini benar-benar mudah kita terapkan.
1: Siap.
2: Dan itu adalah apa ya, salah satu syarat yang harus kita berikan pada tubuh kalau memang kita ingin memang tubuh kita ini sehat, ya. Nah, jadi jangan pernah berharap lebih di saat kita tidak mampu memberikan yang terbaik buat tubuh kita, ya. Paling beberapa lama tubuh kita ini mampu bertahan di saat kita tidak mampu memberikan yang terbaik gitu. Nah, padahal kita harus sadar tubuh kita inilah sebenarnya rumah kita yang kekal,
1: betul,
2: gitu ya.
1: Betul, betul.
2: Nah, jadi di saat tubuh kita ini rentaret, maka disitulah sebenarnya kita sudah tidak punya tempat, betul, begitu. Nah, jadi mencintai diri sendiri sama dengan mencintai rumah kita sendiri.
1: Betul, betul, betul.
2: Karena disinilah kita mampu berbuat banyak dengan kondisi sehat. Nah, ini sebagai salam sehat pembuka ya, di kesempatan kita kali ini. Mudah-mudahan di salam sehat ini kita sudah mulai lebih terbuka
1: ya.
2: Oh, ternyata merdeka itu butuh kondisi tubuh yang sehat.
1: Betul.
2: Agar supaya kita bisa mengisi hal-hal yang positif.
1: Betul.
2: Begitu ya. Nah, saya kira itu sebagai pembuka, Bang Jerry, ya.
1: Oke, ini mana sih Bang Sayang, si Jengkau Siar. Jangan kemana-mana ya, nanti yang pasti Bang Jerry dan juga Bang Eli akan mengupas tuntas nih ya, semua tentang produk yang namanya minyak gosok HSA 88 Pro dan juga jamu tetes Bio HSA. Jadi jangan kemana-mana, kita dengerin dulu yuk satu lagu dari Lesti dengan judul lagunya Terkesan.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya radio full dangdut di Jakarta.

juga jamu tetes bio HSA. Jadi untuk teman-teman Sabang Sayang Sejangkau Siar yang penasaran nih sama dua produk ini ya, untuk apa sih dan kandungannya ada apa aja sih, ini pas banget nih ya. Yang mau bertanya-tanya pokoknya masih Bang Jerry tungguin di 0895 2010 54 atau di 0215363333. Bang Eli, boleh dong kita mengulas dulu nih tentang dua produk tersebut ya. Ini juga kebenaran ada orang baru yang menanya, emang produk apa sih yang akan dikasih tahu nih untuk teman-teman Sabang Sayang Sejangkau Siar? Silakan Bang Eli.

0: sorry, boleh beda mic? Beda mic. Ya, tapi headphone-nya pakai yang itu tetap. Nah, sebentar. Nah, oke. Okay. Nah. Oke. Okay. Ya. Ya. Sebentar. Oke. Okay. Sebentar, Bang Eli. Oke, okay. Pakai ini dulu sebentar.
1: Iya. Yeah.

Coba Bang Eli, yuk lanjut. Sebentar nih, mana Bang, saya Jakau Siar ini ada masalah teknis sebentar, Bang Eli boleh ya? Oke, kita kasih lagu dulu satu boleh ya? Oke, nanti kita akan balik lagi.

0: Selamat datang Bang Sehat Jaka Usir, balik lagi dari Talkshow Kesehatan bersama Minyak Gosok Kaisa 88 Pro dan juga Jamu Tetes Bio ASA. Langsung aja yuk, nemen sama saya Jaka Usir, kita ngobrol-ngobrol lagi bersama Bang Eli. Bang Eli.
1: Iya Bang Jerry.
0: Nah, ini sih harusnya aman ya.
1: Iya, mantap.
0: Tadi ada suara, ada masalah teknis sebentar, gak apa-apa ya.
1: Iya.
0: Oke, nemen sama saya Jaka Usir, Bang Eli akan menjelaskan dulu nih, ada dua produk yang akan dijelaskan sama Bang Eli. Silakan.
1: Ya, kita mulai dari jamu tetes Bio HSA ya. Mungkin banyak juga yang bertanya, memang jamu masih ada atau enggak?
0: Betul,
1: gitu loh,
0: betul.
1: Ya. Secara tradisional memang harus kita akui jamu juga begitu banyak manfaatnya buat tubuh,
0: yes,
1: gitu,
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Tetapi karena memang satu kemajuan teknologi, ya. Wajar juga dipertanyakan apakah jamu tradisional itu masih bisa eksis di tengah teknologi yang semakin meningkat,
0: betul,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Faktanya jamu tetes Bio HSA ini mungkin ini adalah bentuk revolusi,
0: okay,
1: dari dunia jamu. Kenapa? Karena jamu tetes Bio HSA ini bukan diolah secara tradisional,
0: okay,
1: tetapi diolah dengan menggunakan teknologi dengan penelitian para ahli-ahli nutrisi, yeah, ahli herbal, ahli kesehatan, untuk memformulasikan semua zat-zat yang ada di dalam jamu, okay, tetes Bio HSA ini, yeah, gitu, yeah, loh ya. Maka ditelitilah lebih dari 25 jenis buah-buahan, sayur-sayuran, yes, serta biji-bijian, yang mana kita ketahui ini adalah jenis-jenis nutrisi yang saat ini itu benar-benar sedang dianjurkan, okay, untuk selalu dikonsumsi,
0: siap,
1: gitu loh. Nah, kenapa? Karena memang dari penelitian diketahui begitu banyak, begitu baik kandungan-kandungan elemen gizi yang ada di dalamnya.
0: Siap.
1: Yang selama ini mungkin banyak orang mengkonsumsinya tetapi seperti tidak terlihat bahwa elemen gizi itu begitu mampu memberikan dampak sehat buat tubuh.
0: Ya.
1: Karena memang selama ini kurang diolah dengan menggunakan satu teknologi, gitu ya. Nah, pada akhirnya jamu tetes Bio HSA ini berhasil diolah dengan teknologi, dan hasilnya di dalam setiap tetesnya Bio HSA ini elemen-elemen gizi yang selama ini diharapkan bisa didapatkan oleh tubuh ini benar-benar bisa terakumulasi di dalamnya, ya. Apa-apa saja, termasuk ada elemen gizi berupa vitamin,
0: siap,
1: mineral, serat, antioksidan-antioksidan yang melimpah, serta senyawa-senyawa fitokimia. Inilah yang kemudian yang menjadi dasar, inilah yang sebenarnya dibutuhkan tubuh,
0: yes,
1: agar tubuh kita itu baik, terutama bisa kita rawat organ-organ tubuh kita, bisa kita kuatkan, dan bisa kita melakukan proses recovery. Banyak hal-hal yang bisa terjadi perubahan yang mengarah ke sehat di saat semua elemen gizi ini mampu kita berikan pada tubuh kita secara konsisten,
0: ya,
1: ya. Nah, itulah jamu tetes Bio HSA,
0: yes,
1: dan HSA ini harapan selalu ada. Kenapa? Karena pada dasarnya setiap saat kita mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA ini ada perubahan-perubahan. Nah, terutama bagi orang yang memang selama ini kondisi kesehatannya benar-benar jauh dari harapan sehat,
0: ya.
1: Nah, secara perlahan dengan dasar diberikannya elemen gizi yang baik buat tubuh,
0: ya,
1: maka berangsur-angsur kesehatannya juga semakin membaik,
0: amin,
1: gitu loh.
0: Amin, amin,
1: jadi
0: amin,
1: ada korelasinya gitu, ya. Nah, makanya jamu tetes Bio HSA ini walaupun dia ini dikatakan jamu,
0: yes,
1: tetapi ini merupakan jamu yang bukan diolah secara tradisional,
0: ya,
1: tetapi diolah dengan menggunakan teknologi yang tepat,
0: ya,
1: dan menggunakan tenaga para ahli. Inilah yang kemudian menjadikan jamu tetes Bio HS ini benar-benar jamu yang benar-benar mengalami perubahan ya. Nah, itu jamu tetes Bio HS yang bahan dasarnya terbuat dari buah-buahan, sayur-sayuran, serta biji-bijian asli Indonesia ya. Nah, dan jamu tetes Bio HS ini terapannya dengan cara di oral ya, dikonsumsi. Karena dengan cara dikonsumsilah semua elemen gizi itu bisa diserap dengan baik oleh tubuh. Nah, kemudian kita ada minyak rempah yang berisikan 6 jenis rempah pilihan asli Indonesia ya. Nah, rempah-rempah yang dipilih ini mungkin buat kita sudah tidak asing ya.
0: Okay.
1: Karena ini begitu familiar,
0: betul, betul.
1: Sering kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Semisal contohnya ada bawang putih,
0: betul.
1: Ada jahe,
0: ya.
1: Ada kunyit, ada lada hitam, ada buah pala, ada kulit manis, dan semua zat-zat ini ternyata mempunyai banyak sekali kandungan-kandungan rempah yang begitu efektif untuk membuat tubuh sehat, termasuk itu tadi ada antioksidannya, ada anti radangnya, ada anti nyerinya, kemudian rasanya yang mampu memberikan kehangatan pada tubuh, belum lagi aromanya yang benar-benar mampu memberi dampak terapi yang begitu sangat dahsyat buat tubuh. Ini kemudian yang diformulasikan dengan menggunakan minyak kelapa sawit. Nah, dan pada akhirnya minyak ini banyak orang mengatakan ini ajaib loh. Kenapa? Karena ternyata di saat semua rempah-rempah itu sudah kita formulasikan dengan komposisi yang tepat, ternyata balurannya, zat aktif dari rempah-rempah itu mampu melakukan penetrasi ya. Artinya untuk menembus mulai dari kulit sampai ke bagian tubuh kita terdalam itu tidak mudah loh.
0: Betul, betul, betul.
1: Nah, di saat zat aktif ini sudah tidak aktif, nah ini yang membuat zat itu dia akan tidak bekerja dengan baik gitu loh. Nah, makanya tidak mudah untuk memindahkan zat aktif pada rempah dan dikombinasikan dengan zat aktif yang lain bisa bekerja secara bersama-sama.
0: Betul.
1: Ini tidak mudah dikerjakan. Sekali lagi, kita harus memberikan apresiasi kepada ahli-ahli pembuat minyak HS88 Pro ini karena mereka mampu membuat zat aktif ini terus mampu berkolaborasi di saat dibalurkan sampai benar-benar masuk ke dalam tubuh ya. Nah, dan di situ nanti benar-benar kekasan rempah-rempah ini, disinilah kita ketahui bahwa rempah Indonesia ini punya sifat khas yang begitu sangat baik. Pertama, di saat kita balurkan, tubuh kita terasa nyaman sekali.
0: Ya.
1: Angetnya pas gitu loh.
0: Betul.
1: Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Dan benar-benar rempah ini di saat dibalurkan ke tubuh kita, nyaman itu
0: nyaman.
1: Benar-benar terjaga, benar-benar kita rasakan gitu ya. Kemudian setelah nyaman, ada energi dingin masuk seperti menjalar ke dalam tubuh kita. Ternyata energi dingin inilah yang kita rasakan. Di saat itulah sebenarnya zat-zat aktif itu mulai masuk ke dalam tubuh kita dalam melakukan penetrasi. Makanya kalau ada tubuh kita dirasakan nyeri, dengan adanya energi dingin yang masuk ke dalam tubuh, rasa nyeri itu seakan-akan hilang gitu loh. Nah, inilah salah satu kerja dari zat aktif yang ternyata punya anti nyeri, anti radang, dan tanpa kita sadari zat-zat aktif itu sampai bisa masuk ke dalam pembuluh darah kita. Betul. Sehingga peredaran pembuluh darah kita menjadi lancar. Ya. Dan inilah yang sebenarnya wajib kita lakukan setiap saat.
0: Siap.
1: Karena dengan lancarnya sirkulasi sistem peredaran darah, maka di situ harus kita sadari lancar semua nutrisi, lancar semua oksigen ke seluruh lini organ tubuh kita. Nah, di saat semuanya itu bisa tersuplai ke semua lini, Masya Allah, disitulah sebenarnya tubuh kita benar-benar kuat. Disitulah sebenarnya tubuh kita ini tidak memerlukan obat apapun. Betul. Gitu loh ya. Nah, ini yang kita lihat dari minyak balur KSA 88 Pro. Ya. Dan tidak boleh juga kita abaikan bahwa aroma minyak rempah KSA 88 Pro ini aroma yang benar-benar mampu merangsang, mampu membuat kita benar-benar rileks. Nah, kondisi relaksasi inilah seringkali dilakukan orang sampai berjam-jamnya. Kita lihat ada sekarang orang yang menerapkan yoga.
0: Betul.
1: Itu membuat tubuh ini rileks. Jadi untuk merileksasi tubuh sampai orang lama berjemur, duduk dan sebagainya, itu dilakukan. Tapi dengan baluran minyak balur HSA 88 Pro ini, begitu dibalurkan, begitu dicium aromanya, tinggal menghitung-hitungan detik, relaksasi itu langsung dapat gitu loh. Ini yang banyak orang mengatakan ini luar biasa, ini ajaib. Dan saat ini sudah tersedia di tengah masyarakat dan begitu mudah kita dapatkan. Nah, ini dua produk andalan asli Indonesia.
0: Siap.
1: Yang mana ini semua produk asli Indonesia dan ditangani oleh ahli-ahli putra-putra Indonesia.
0: Yes.
1: Dan faktanya putra Indonesia mampu memberikan yang terbaik dari hasil olahan mereka sendiri, hasil penelitian mereka sendiri. Ini yang menjadikan Indonesia ini dari segi herbalnya, dari segi buah dan sayurnya, masuk dalam kategori negara yang memberikan dampak yang begitu baik untuk membuat tubuh jauh lebih sehat. Begitu Bang Dir, ya.
0: Oke, Bang Eli mau tanya dulu. Ini semuanya tidak ada yang namanya bahan pengawet ya.
1: Nah, ini penting.
0: Ini sangat penting nih.
1: Kenapa? Karena sekarang banyak ngakunya jamu, tetapi di dalamnya ada bahan kimia obat yang ditambahkan.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, betul.
1: Jadi kalau sudah ada bahan kimia obat yang ditambahkan, maka dia sudah tidak masuk kategori herbal lagi.
0: Betul,
1: gitu
0: betul.
1: Loh ya. Sekali lagi, jamu tetes bio HSA dan minyak balur HSA 88 Pro ini pure herbal, tidak ada zat-zat kimia yang ditambahkan dalam proses pembuatannya. Tidak ada zat-zat kimia yang ditambahkan agar supaya kita terlihat reaksinya bisa lebih nyata gitu. Karena zat-zat kimia itu benar-benar reaksinya begitu cepat gitu loh.
0: Betul, betul.
1: Tetapi tidak seperti itu dengan produk kita ini murni herbal, tanpa ada zat-zat kimia tambahan yang kita masukkan ke dalamnya, dan juga sekali lagi tidak menggunakan jenis-jenis alkohol, dan juga tidak menggunakan jenis-jenis minyak yang bisa membuat minyak kita ini menjadi tidak halal ya.
0: Okay.
1: Alhamdulillah ini semua dari tumbuh-tumbuhan herbal tanpa menggunakan zat-zat yang berbahan dari unsur-unsur hewani ya. Nah, makanya ini benar-benar bisa dikatakan aman dari zat kimia atau zero kimia, yes, yang ada zat kimia alami, yeah, yang sumbernya dari rempah-rempah dan buah dan sayur ini, yeah, sendiri. Begitu Bang Jerry, ya.
0: Oke, okay. Bang Eli, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke sini.
1: Siap,
0: Bang. Tapi nanti aja ya, kita boleh break dulu.
1: Boleh, Bang Jerry.
0: Oke, okay. Nemanis Bang Saya Jaka Usir, pokoknya jangan kemana-mana. Yang pasti nanti Bang Jerry dan juga Bang Eli akan balik lagi. Masih bersama Talkshow Kesehatan dari Minyak Gosok S88 Pro dan juga Jamu Tetes Bio HSA.
2: Ya, syuting kita mulai, siap?
3: Siap.
2: Kamera, roll, action. Tendang, tenang, tinggi, tenang. Tendang, kat. Gimana sih, tendangan yang tinggi?
3: Boro-boro nendang tinggi, Pak Sutradara.
2: Kenapa?
3: Ini saya sarap kejepit.
2: Aduh, kan udah saya bilangin, sebelum kerja, sebelum tidur, oles dulu balurkan, pakai minyak balur HSA 88. Nih, untung gua ada persediaan, pakai dulu. Oke, gimana, siap?
3: Oke.
2: Oke, kru, gimana, kita mulai lagi?
3: Yuk.
2: Ya, kamera, roll, action. Action. Kok diem aja, action.
3: Pak Sutradara.
2: Kenapa?
3: Ini mak, sarap kejepit saya udah sembuh.
2: Terus?
3: Cuman saya lapar.
2: Hah, inilah salah gue juga pakai bintang film kelas ekonomi. Banyak keluhan.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di apotek-apotek, toko obat di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia dan di radio kesayangan Anda ini.
5: Nih manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB.

0: Neymar di Sabang, saya Ejak Kausir. Kita balik lagi yuk ke Talkshow Kesehatan. Neymar di Sabang, saya Ejak Kausir. Balik lagi ke Talkshow Kesehatan bersama Minyak Gosok Kaisar 88 Pro dan juga Jamu Tetes Bio Esa. Bang Eli.
1: Siap Bang Jerry.
0: Sudah siap. Ini ada beberapa pertanyaan yang seperti tadi janji Bang Jerry tadi. Iya.
1: Boleh.
0: Boleh. Langsung Bang Jerry bacain aja ya Bang Eli ya. Oke, yang pertama nih, manis abang sayang sejangkau share. Ini datangnya dari Bang Navia di Ciledug. Katanya nih, Bang Eli, aku mau tanya, kretein tinggi, kaki bengkak nih, katanya udah 1 bulan. Nah, ini gimana nih, kira-kira cocoknya nih pakai apa nih? Apakah Bio Aesa ataupun jamu gosok, jamu tetes Bio Aesa atau minyak gosok Aesa 88?
1: Iya, baik. Kalau kadar kreatinin tinggi,
0: betul,
1: itu disebabkan umumnya oleh gangguan pada fungsi ginjal.
0: Oke, ya. Balik lagi ke ginjalnya,
1: betul.
0: Ya. Jadi, air putihnya nih, nah, mungkin kurang.
1: Jadi banyak faktor Bang Jerry ya, bukan hanya sekedar minum air putih, tetapi inilah yang perlu kita kaji.
0: Okay.
1: Karena orang yang kadangkala gagal ginjal itu dia tidak sadari, dan satu saat dia sadar gagal ginjal, di saat mungkin dia nanti sudah dibawa ke rumah sakit dan kreatininnya itu sudah oper, ginjalnya sudah mengalami infeksi sampai tidak mampu melakukan kerja dengan baik. Nah, disitulah pada dasarnya sisa-sisa metabolisme tidak bisa diurai. Nah, disitulah terjadinya nanti penumpukan racun yang secara masif nanti bisa terjadi pada darah dalam tubuh. Nah, di kondisi itulah sebenarnya orang harus melakukan apa yang disebut dengan hemodialisis atau cuci darah ya. Nah, tentu di saat kita dinyatakan harus cuci darah,

0: selain gangguan pada penyakit ginjal, bisa juga faktor dari bukan non atau bukan karena ginjal atau non ginjal. Nah, ini termasuk pada gaya hidup, dan gaya hidup inilah yang tanpa disadari orang ini sebenarnya hasil akumulasi dalam jangka waktu yang bertahun-tahun gitu loh Bang Jerry ya.
1: Ya, betul.
0: Nah, apa salah satu gaya hidup yang bisa menjadikan adanya gangguan pada ginjal? Yang pertama, dehidrasi berat, kekurangan cairan tubuh. Nah, jadi kekurangan cairan tubuh itu drastis menurunkan aliran darah ke ginjal. Dan ini biasanya sering terjadi dalam akumulasi dalam jangka waktu yang panjang ya. Gitu loh. Jadi kebiasaan-kebiasaan kurang kebutuhan cairan itu sebenarnya mampu membuat gangguan pada ginjal. Kemudian terlalu tinggi mengkonsumsi protein ya. Orang Indonesia begitu apa ya, cenderung senang dengan mengkonsumsi daging-daging merah itu loh. Itu kadar proteinnya terlalu tinggi. Jadi jika kadar protein ini over, ini yang bisa mengakibatkan kreatinin kita itu meningkat gitu ya. Maka mau tidak mau kalori yang tinggi ini itu harus kita imbangi nanti dengan menambahkan asupan serat gitu ya.
1: Okay.
0: Kemudian olahraga berat. Nah. Jadi olahraga yang terlalu berat pun itu ternyata mampu memicu terjadinya kenaikan kreatinin ya. Kemudian obat-obatan ya. Mungkin penggunaan obat dalam jangka waktu yang panjang ini juga termasuk hal-hal yang mampu menjadikan adanya kenaikan kreatinin pada tubuh.
1: Ngeri ya. Banget. Itu nanti itu akan ini enggak sih Bang Eli berkumpul tuh di ginjal, batu-batu ginjal itu.
0: Iya, dan bukan hanya itu yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan ya. Adalah terjadinya infeksi pada ginjal. Dan kalau terjadi infeksi, terjadi kerusakan pada ginjal. Jadi kalau sudah terjadi kerusakan pada ginjal, nah jadi ginjal itu sudah tidak mampu melakukan tugas atau fungsinya untuk menyaring racun. Disitulah racun itu sudah tidak bisa kita urai. Makanya orang yang sudah gagal ginjal itu biasanya buang air kecilnya juga jarang. Kalau buang air kecilnya lancar, di situ sebenarnya bisa diurai racun-racun itu gitu loh.
1: Betul. Alhamdulillah aku masih lancar.
0: Jadi racun itu memang dibuang salah satunya melalui urin. Betul, betul. Tapi di saat gagal ginjal itu nanti urin juga tertahan. Nah, disitulah racun-racun itu tidak bisa kita urai dan menumpuk di dalam tubuh gitu ya. Nah, kemudian bagaimana solusinya dengan jamu tetes Bio HSA biar nanti kita sadar betapa jamu tetes Bio HSA ini begitu pentingnya dalam masalah tingginya angka kreatinin pada urin seseorang gitu loh ya. Nah, yang pertama biasanya ada kandungan-kandungan kalium yang perlu kita hindari, jangan sampai berlebih. Nah, biasanya kandungan-kandungan kalium itu ada di dalam beberapa jenis buah-buahan seperti alpukat, pisang. Padahal ini adalah nutrisi-nutrisi yang begitu baik buat tubuh gitu loh. Nah, padahal ini adalah elemen-elemen gizi yang sangat dibutuhkan tubuh. Tetapi di satu sisi, apabila alpukat, pisang ini kita konsumsi dalam jumlah yang lebih, itu mampu meningkatkan mineral berupa kalium, dan kalium ini bisa nanti menjadi penyumbat pada ginjal kita gitu ya. Nah, terus bagaimana dengan jamu tetes Bio HSA? Padahal di sini ada juga loh yang namanya buah alpukat, pisang. Nah, inilah pentingnya tenaga para ahli yang meneliti. Kaliumnya ada, dan itu tidak baik untuk orang yang punya gangguan ginjal. Tetapi di sisi lain, dia punya antioksidan, dia punya serat. Nah, jadi supaya hal-hal yang mengganggu ginjal ini tidak bermasalah, walaupun ada nutrisi berupa alpukat atau pisang, disinilah ketelitian para ahli mengkombinasikan dengan

0: posisi yang tepat, sehingga buah dan sayur yang ada di dalam jamu tetes Bio HSA ini tidak menjadikan orang yang punya permasalahan dengan gangguan ginjal menjadi khawatir. Kenapa? Karena peran buah dan sayur yang ada di dalam jamu tetes Bio HSA ini, seratnya benar-benar mampu memperbaiki fungsi pencernaan dan mengeluarkan sisa metabolisme. Jadi kalau proses pengeluaran sisa metabolisme itu lancar, maka sebenarnya tidak akan perlu orang harus cuci darah gitu, karena betul, toksin itu bisa diurai dengan sempurna dan itu butuh fungsi serat. Sekali lagi, di dalam alpukat kandungan seratnya juga baik, di dalam alpukat nutrisinya juga baik, walaupun memang diakui di dalamnya ada kandungan kalium. Nah, makanya komposisi kalium yang aman buat ginjal inilah yang diformulasikan di dalam jamu tetes Bio HSA ini. Di luar kalium yang bisa merusak ginjal, tapi ada nutrisi lain berupa antioksidan, berupa serat yang sangat dibutuhkan untuk mengurai sisa metabolisme, dan itu membantu kerja ginjal gitu loh. Kemudian antioksidan melindungi sel ginjal dari kerusakan-kerusakan oksidatif. Kerusakan-kerusakan oksidatif ini adalah kerusakan-kerusakan yang sumbernya dari radikal-radikal bebas gitu loh ya. Kemudian hidrasi alami membantu ginjal, karena ada kalanya ginjal itu karena memang kekurangan cairan ya. Nah, di sini buah dan sayur harus kita akui di dalam jamu tetes Bio HSA ini hidrasi alaminya begitu benar-benar cukup mumpuni ya. Nah, inilah yang perlu kita ketahui tentang jamu tetes Bio HSA. Jangan sampai jamu tetes Bio HSA jangan diminum untuk orang yang punya gangguan ginjal. Okay. Karena di dalamnya ada alpukat, ada pisang yang punya kadar kalium tinggi. Tetapi kombinasi inilah yang selama ini dibutuhkan oleh para ahli, sampai mereka melakukan penelitian itu lebih dari 10 tahun. Jangan sampai kombinasi ini kombinasi yang bisa membuat manfaat buruk itu lebih banyak muncul. Nah, inilah kenapa penelitiannya saja sampai lebih 10 tahun. Nah, kemudian dampaknya, karena memang gangguan ginjal ini tidak mampu menjaga keseimbangan cairan, tidak mampu menjaga keseimbangan elektrolit, makanya di saat mengkonsumsi air putih sedikit, apa yang muncul? Bengkak.
1: Bengkak, betul.
0: Kakinya bengkak. Betul. Nah, disinilah sangat pentingnya kehadiran yang namanya minyak balur HSA 88 Pro ini. Begitu kita balurkan, berikan pijatan ringan, maka sumbatan-sumbatan yang memicu terjadinya yang namanya pembengkakan itu diperlancar sirkulasi sistem peredaran darahnya.
1: Itu bisa nggak sih salah satunya Bang Eli yang ditunjukin misalnya ya, itu sebenarnya udah dikasih tahu nih kalau tubuhnya itu sakit ya kan ginjalnya,
0: betul,
1: dengan
0: betul.
1: Cara asam urat nggak sih?
0: Ya, asam urat itu juga salah satu
1: bengkak juga ya. Kalau asam urat kan kadang-kadang di kaki ya, bertangan tuh bengkak. Nah, itu salah satu ini enggak sih? Itu sebenarnya udah dikasih tahu nih, kalau lu salah asam urat, kalau lu terus-terusan lu bakalan jadi ginjal, betul enggak sih?
0: Nah, jadi asam urat itu salah satu contoh juga bahwa fungsi ginjal kita sudah bermasalah gitu loh. Siap. Karena biasanya zat asam yang berlebih berupa purin itu kan sebenarnya bisa diurai melalui urin.
1: Betul.
0: Nah, tetapi di saat ginjal memang tidak mampu mengurai dengan sempurna, disitulah sebenarnya kenapa zat asam itu bisa berlebih gitu loh ya. Nah, jadi ini satu indikasi bahwa sebenarnya bisa kita jaga purinya, tetapi proses penguraiannya yang bermasalah.
1: Okay,
0: gitu loh. Nah, makanya orang, kenapa saya sudah menghindari makanan-makanan berpurin, tapi kenapa asam urat saya tetap tinggi loh?
1: Betul.
0: Nah, karena proses penguraiannya itu tidak berlangsung.
1: Belum rapi banget.
0: Betul.
1: Belum bersih ya.
0: Dan kandungan purin itu tidak semata-mata juga dari makanan. Karena kandungan purin itu dengan sendirinya bisa diproduksi di dalam tubuh sisa-sisa dari metabolisme DNA. Oke. Gitu loh ya.
1: Siap, siap.
0: Nah, jadi hal-hal seperti ini bisa menandakan bahwa ginjal bermasalah. Gitu loh Bang Jerry ya. Sekali lagi, hadirnya jamu tetes bio HSE ini mencegah terjadinya infeksi karena antioksidannya yang begitu tinggi dan menambah komposisi serat, dan komposisi serat inilah yang mampu menekan kadar protein yang berlebih yang pemicu terjadinya apa yang disebut dengan zat kreatinin. Begitu Bang Jerry ya.
1: Siap. Ini masih ada lagi nih, ada dua nih ya. Ini juga kayaknya berkaitan nih, yaitu dari Evi Mulyani di Pemancingan Serengseng. Dia bilang katanya keluhannya dirasakan yaitu agak nekuk tangannya nih, jarinya agak nekuk Bang Eli. Itu kenapa ya? Itu yang pertama. Terus ada juga dari Ibu Dina di Kemanggisan, katanya tulangnya pada sakit, kadang sering kebas. Nah, itu gimana? Apakah bisa menggunakan yang namanya jamu tetes bio AESA ataupun minyak gosok AESA 88, Bro?
0: Betul. Jadi nekuk itu bisa jadi memang ada gangguan. Makanya orang sering melatih persendian itu agar jangan sampai terjadi kekakuan loh ya. Dan biasanya nekuk-nekuk itu bisa terjadi karena adanya tumpukan-tumpukan kristal pada persendian gitu loh. Makanya orang yang terkena asam urat itu banyak.
1: Berarti masih tiga pertanyaan ini tuh
0: bisa,
1: masih nyatu ya Bang
0: bisa,
1: Eli?
0: Bisa, benar. Okay. Karena semuanya itu sebenarnya karena memang proses ada berlebih atau memang penguraiannya yang tidak sempurna gitu ya, yang penguraiannya sudah mengalami satu gangguan gitu loh ya. Nah, maka di sini yang mana yang harus saya lakukan gitu ya? Yang harus kita lakukan, yang pertama nutrisi itu tetap penting kita berikan. Jadi jangan sampai gunakan minyak saja, kita abaikan nutrisi elemen baik dari buah dan sayur. Tidak bisa. Karena elemen buah dan sayur itu memberikan nutrisi-nutrisi yang baik pada tulang, pada sendi. Ini tidak boleh kita abaikan.
1: Betul.
0: Mau kita balurkan minyak tapi nutrisinya tidak masuk. Nah, ini yang saya katakan, ini harus sejalan gitu loh ya. Nutrisinya bisa diberikan, kemudian sarap-sarapnya bisa kita perbaiki, kita rangsang dengan pijatan-pijatan atau baluran-baluran dari minyak HSE 88 Pro, sehingga terjadinya infeksi bisa kita tekan, kekakuan bisa kita tekan. Apalagi biasanya kenapa terjadi kekakuan? Saya mau latih gerak tapi sakit gitu loh. Dan pada akhirnya apa? Didiamkan. Dengan didiamkan ternyata masalahnya bukan semakin enak, semakin berat gitu loh. Maka jika memang di saat kita mau menggerakkan ada rasa sakit, di sini minyak balur HSE 88 Pro itu bisa menghilangkan rasa nyeri, sehingga gerakan tetap berjalan, kekakuan tidak terjadi. Dan insya Allah nanti kalau tangan menekuk dengan dibalurkan minyak, dilatih digerakkan, insya Allah nanti peredaran darahnya lancar, dan di kondisi itu jari-jari tangan kita nantinya menjadi jauh lebih aman. Begitu Bang Jerry ya.
1: Jadi bagusnya nih, teman sahabat saya Jakal Siar, pakailah dua produk tersebut ya.
0: Betul, betul.
1: Yang pertama kalau dari dalam yaitu dipakai bio HSA, ya kan? Jamu tetes bio HSA. Dan kalau dari luar yaitu minyak gosok HSA 88.
0: Nah,
1: jadi semuanya tercover.
0: Kenapa saya katakan butuh dua-duanya begini Bang Jerry ya? Kita tidak tahu, apalagi kita jarang cek nih.
1: Iya.
0: Kita nggak tahu kapan, kadang-kadang ini gula darah saya yang tinggi, apakah kolesterol saya, ataukah asam urat saya.
1: Betul.
0: Ini serba diduga-duga gitu loh.
1: Betul.
0: Sementara semua ini bisa saja terjadi dalam tubuh tanpa ada satu penanganan.
1: Ya.
0: Nah, jadi dengan kita mengkonsumsi jamu tetes bio HSE, artinya dengan sendirinya ada keseimbangan pemicu terjadinya kolesterol bisa diseimbangkan, apakah asam urat bisa diseimbangkan. Ini fungsi daripada jamu tetes bio HSA ya. Nah, supaya nanti bisa kita sadari betapa jamu tetes bio HSA ini elemen gizi yang mampu memberikan dampak keseimbangan yang begitu hebat pada tubuh. Selain mampu menjaga keseimbangan, antioksidan-antioksidannya juga mampu melindungi sel-sel tubuh kita dari kerusakan gitu loh. Nah, ini yang harus kita sadari sebenarnya. Nah, makanya penting apakah sebenarnya kita sudah memberikan sesuatu yang terbaik buat tubuh kita atau belum. Begitu Bang Jerry ya.
1: Oke, Bang Eli. Gak berasa nih, udah hampir 1 jam ya kita. Udah mau 1 jam. Bang Eli, boleh dong kasih tahu nih manis abang saya Jakal Siar, kenapa sih mesti kudu harus ya menyiapkan yang namanya minyak gosok SL88 Pro ataupun jamu tetes Bio HSA. Silakan Bang Eli.
0: Iya, kenapa ya? Karena tubuh kita ini butuh nutrisi itu untuk sehat ya. Jadi supaya nanti kita ketahui, mulailah menyayangi diri sendiri ya, dengan hidup yang sehat.
1: Siap.
0: Ya, hidup yang sehat adalah hidup yang mampu mendapatkan elemen gizi yang ya, cukup.
1: Siap.
0: Ya. Nah, jadi harus kita sadari apa yang kita berikan pada tubuh kita itu satu pertanda bahwa kita benar-benar peduli dengan kesehatan tubuh.
1: Siap.
0: Dan jika sampai saat ini pun kita belum memberikan elemen-elemen gizi yang terbaik pada tubuh kita, terus kita mau nunggu sampai tubuh kita benar-benar tidak berdaya?
1: Enggak,
0: saya kira itu tidak harus kita lakukan.
1: Benar.
0: Jadi mulai saat ini, apalagi kita sadar betul. Kalau selama ini bertahun-tahun atau bahkan seumur hidup saya selama ini gak care dengan nutrisi-nutrisi itu ya, gitu loh. Nah, ini artinya kan dia bukannya gak mau, kadangkala dia gak tahu kalau itu adalah sesuatu yang harus diberikan pada tubuh gitu ya. Nah, sekarang di saat ada elemen gizi yang sudah diformulasikan di dalam setiap tetesnya Bio HSA ya. Apakah kita mau tunggu dulu badan kita ini ambruk baru ingat itu gitu? Jadi Neng Manis Abang Sayang, jangan tunggu lama-lama. Semakin cepat kita memberikan elemen gizi terbaik buat tubuh kita, maka semakin cepat pula tubuh kita ini membuat diri kita ini sehat. Nah, sekali lagi, jamu tetes Bio HSA tidak perlu diragukan elemen gizi yang ada di dalamnya.
1: Siap.
0: Karena ini benar-benar murni buah sayur biji-bijian yang diolah dengan teknologi dan menggunakan tenaga-tenaga para ahli.
1: Betul.
0: Dan sekali lagi, tubuh kita juga dibangun otot. Otot kita ini tidak boleh cedera.
1: Yes.
0: Otot kita harus kuat.
1: Betul.
0: Maka untuk membuat otot kita kuat dan rileks, butuh baluran kehangatan
1: ya,
0: minyak rempah HSA 88 Pro.
1: Okay.
0: Nah, jadi Neng Manis Abang Sayang, waktu juga yang membatasi perbincangan kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan,
1: amin,
0: benar-benar membangkitkan semangat kita.
1: Siap.
0: Untuk sehat, benar-benar membangkitkan diri kita untuk mampu memerdekakan
1: ya,
0: tubuh kita ini dari belenggu penyakit.
1: Siap.
0: Sekali lagi, jamu tetes Bio HSA, minyak balur HSA 88 sehat. Minyak balur HSA 88, jamu tetes Bio HSA memerdekakan
1: siap,
0: penyakit dari tubuh kita. Nah, ini yang bisa kita sampaikan
1: ya.
0: Kurang lebihnya saya mohon maaf.
1: Terima kasih.
0: Akhir kata, salam sehat, salam Bio HSA.
1: Terima kasih Bang Eli sudah gabung di sini, dan terima kasih juga nih Manis Abang saya Jakau Siar yang sudah mendengarkan talkshow kesehatan dari minyak gosok HSA 88 Pro dan juga jamu tetes Bio HSA. Untuk Manis Abang saya Jakau Siar yang ingin mendapatkannya, langsung aja datang ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat ya. Bisa telepon dulu boleh, mau tanya-tanya di 0895-2010-54 atau bisa juga lewat penyiar-penyiar radio CBB. Jadi Neng Manis Abang saya Jakau Siar, kalau mau belinya lewat Bang Jerry juga boleh, Bang Revan, Bang Arya, Neng Salwa, Neng Mentari, boleh banget. Atau kru-kru yang lain di radio CBB, kalau mau lewat Bang Jerry juga boleh, diantriin Bang Jerry juga boleh. Catat nomor Bang Jerry ya, 0857 19 411 440. Bang Jerry ulang ya, 0857 19 411 440. Oke, jangan kemana-mana, pasti ya Bang Jerry akan temenin Neng Manis Abang saya Jakau Siar sampai jam 12 nanti.
2: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Buat Neng Manis Abang Sayang yang pengen banget nyoba khasiat dari minyak oles ajaib ini. Nah, kalau orang-orang yang sudah mencobanya sih bilang ini minyak ajaib karena benar-benar hebat. Iya, Masya Allah banget deh hasilnya. Minyak HSA88 ini bisa Neng Manis Abang Sayang dapatkan di Radio CBB secara datang langsung bisa. Mau WA boleh, secara COD pun oke untuk seluruh Indonesia loh. Silakan hubungi agen-agen kami untuk wilayah Kamal Muara Jakarta Utara dan sekitarnya ada Bang Darli di 0896-6273-5250. Untuk wilayah Pamulang ada Bang Hairul di 0811-1557-011. Customer service untuk konsultasi dan pemesanan juga bisa dihubungi di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Dan penyiar-penyiar Radio CBB pun dapat dihubungi. Demikian Neng Manis Abang Sayang, cabang penjualan HSA 88. Sehat, sehat, sehat barengan minyak ajaib HSA 88. Yes!

0: dari Wings Food.
1: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
0: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
1: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina, lagi panteng radio Sidiwa. Kalau lagi panteng, barangkali ini mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Indonesia. 33 menit meluncur dari jam 10. Nemani sama saya Jack Kausian, masih ada Bang Jimmy. Yang pastinya yang orang kecil enggak ganteng tapi ngangenin dah. Nih manis abang saya Jakal Siar, tanggal 17 mau kemana nih ya? Selain dengerin wajib ya, dengerin saya di CBB, nih manis abang saya Jakal Siar, kalau gak kemana-mana datanglah ke Tang City, Tangerang City. Nah, karena ada apa Bang Jerry? Boleh ya Mas apa bos numpang promo sedikit. Insya Allah Bang Jerry akan nge-MC di sana, nih manis abang saya Jakal Siar ya. Kemungkinan sih siang, dari siang sampai sore, tapi belum tahu jamnya. Antara jam 3, jam 4, jam 5 gitu. Jadi nih manis abang saya Jakal Siar, mungkin yang mau kenal sama Bang Jerry. Atau mungkin yang udah kenal, kita cuap-cuap di sana ya, kita gosip-gosip, ngobrol-ngobrol. Aduh, gosip. Ah, jangan ngomongin gosip. Kalau ngomongin gosip, Bang Jerry jago. Jadi ini manis abang saya Jakal Siar. Insya Allah Bang Jerry MC di sana tanggal 17 ya. Itu sama RTV ya. Makin cakep. Ih, promosi dikit gak payah mas. Karena kan itu juga ini bawa buat nama baiknya Radio CBB dang. iya nih manis abang saya Jakal Siar. Jangan lupa ya, Bang Jerry juga masih menunggu dari Kejaksaan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nanti yang akan ngobrol-ngobrol sama Bang Jerry nih manis abang saya Jakal Siar tentang masalah bullying. Nah, ini serem banget loh. Kalau masalah bullying nih manis abang saya Jakal Siar, itu tuh dampaknya sangat sangat fatal banget ya untuk orang yang dibullying. Nah, gimana kalau misalnya kita sekarang ngobrol-ngobrol dulu nih, Bang Jerry pengen nanya dulu nih sama salah satu ini, kira-kira korban bullying atau dia yang tukang bullyingnya ya? Make 2 kan? Iya kan? Make 2 ya? Oke, halo.
1: Halo.
0: Nih dia nih. Mas Rama.
1: Selamat pagi.
0: Pagi Mas Rama, sehat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Udah lama nih kita enggak ngobrol-ngobrol sama Mas Rama.
1: Iya.
0: Mas Rama ngobrol dikit dong tentang masalah bullying. Kalau menurut Mas Rama tuh bullying gimana?
1: Bullying yang itu kan ya? Yang
0: mengucilkan orang atau mengolok-olok orang gitu loh. Ngeledek bisa dalam bentuk fisik maupun ini psikologis. Ya. Kalau menurut Mas Rama gimana bullying?
1: Iya. Gak bagus.
0: Tapi Mas Rama dulu zaman sekolah nih pernah gak sih ngelihat atau jadi pelakunya mungkin? Kayaknya kalau dari tampangnya Mas Rama tuh pelaku ya. Gak mungkin ya kalau kita ya. Kalau pelaku ya. Kalau dari tampangnya Mas Rama, kayaknya Mas Rama salah satu pelakunya ya. Tapi Mas Rama pernah gak sih ngelihat gitu atau mungkin ngebaca berita itu efek dari si bullying ini?
1: Jadi gini ya, saya.
0: Nah, berdiri. Bagus banget nih Mas Abang saya Jakal Siar. Jadi, nanti kita akan balik lagi. Oh, belum.
1: Ya, Bang. Gitu.
0: Gimana?
1: Nah, kita nih efek bullying ini kacau loh sekarang. Jadi kita kalau ini balik zaman dulu nih ya. Kalau zaman dulu kita tuh bullying tuh udah biasa banget. Udah ancek-ancekan. Lu masih ingat enggak sih Bang Jerry yang kita manggilin
0: nama bapak.
1: Orang tua, ya.
0: Iya.
1: Itu kan salah satu bullying
0: betul,
1: kan ya.
0: Betul.
1: Apalagi kita udah gitu.
0: Dasar lu anaknya Anjas Mara, mau dong. Dulu Bang Jerry senang banget.
1: Mending Bang Jerry
0: iya.
1: Lama deh, karena lu udah plesetin.
0: Iya.
1: Itu namanya siapa?
0: Iya.
1: Sentot, makanya
0: iya.
1: Namanya juga siapa okay. Gitu.
0: Oke.
1: Tahu lah
0: Santo jadilah. Ya, Santo maksudnya ya.
1: Santet.
0: Itu makanya. Aduh, aku nyuci piring aja nih kerjaannya.
1: terus gue kasih mic.
0: Iya, terus?
1: Nah, itu enam gitu.
0: Kayak siapa ya? Dikasih mic langsung ngomongnya. Udah, ya, lanjut. Lanjut.
1: Nah, habis itu
0: ganti iklan aja gimana?
1: Kayak itu ya.
0: Udah lanjut.
1: Nah, gini Bang. Nah, kalau sekarang itu efek kalau kita kan dulu kan kayaknya enggak diambil hati gitu ya.
0: Betul. Kalau dulu Bang Jerry tuh kayaknya bukan bullying ya. Jadi main kata-kataan aja sih, Mas.
1: Sih,
0: orang tua iya. Misalnya nih Bang Jerry dipanggil nih, dasar lo Jer, baba lo Thomas Jorgi gitu kan.
1: Iya.
0: Enak dong. Sembilan lebah ada pokok di dalam bercinta gitu langsung nyanyi.
1: Iya, itu ya apa namanya
0: gue. Tapi Mas Rama pernah kayak gitu.
1: Itu sering dulu. Zaman dulu sering manggil-manggil orang tua.
0: Iya, itu kayak standar anak-anak masih sekolah ya. Sampai sekarang juga masih kok.
1: Enggak diambil hati tapi.
0: Tapi untungnya ya, untungnya nih anaknya Bang Jerry ya. Untungnya bapaknya namanya keren gitu kan. Jerry Asmari lo gitu punya radio. Sekarang dikatainnya gitu.
1: Ya, Asmara ya.
0: Iya, kalau dulu ya Bang Jerry nih orang tuanya ya itu dinas kebersihan ya kayak tukang sampah ya. Jerry lo anak tukang sampah dulu Bang Jerry gitu. Ya. Nah, tapi kalau sekarang anaknya Bang Jerry senang banget kalau katanya gitu. Sampai temennya ngomong gini. Dia mah jangan ngatain Naila kan anaknya Bang Jerry namanya Naila. Jangan ngatain Naila, Naila mah keren. Kok keren? Iya. Dasar anaknya Jerry Asmari punya radio sama
1: keren
0: MC.
1: Kan, ya?
0: Keren jadinya keren. Sama dia. Jadi yang ngatain kalah.
1: Tapi dulu gitu loh. Bokap gue bilang apa namanya? ah lu dasar anak kuliah lu, tau gak kuliah apa? Kuliah tinta, wartawan.
0: Oh, nah itu mah bagus.
1: Kuliah tinta,
0: padahal kan suaminya budahal ya?
1: Iya.
0: Gak mungkin kan? Padahal suaminya budahal, gak mungkin Bukarjo gitu kan.
1: Iya,
0: kalau sekarang anaknya Bang Jiri kalau dikatain nih, temen-temen yang kalah, ah jangan ngatain, ah lah gak enak gitu.
1: Iya soalnya kebanting ya.
0: Iya, itu kadang-kadang gini, ah dia mah artis, ininya apa bapaknya sering di TV, gak jadi deh, jangan gitu.
1: Iya,
0: jadi malu sendiri.
1: Iya, makanya dia jadi kagak.
0: Jadi dia yang
1: kebuling.
0: Jadi dia yang kebuling.
1: Jadi dia yang kebuling. Nah, jadi gitu Bang Jiri, sekarang tuh kayak diambil hati ya. Jadi mungkin kita ngomong di luar dari kata-kataan bapak nih ya.
0: Betul.
1: Sekarang tuh kalau menurut gua tuh lebih dalam hati gitu loh.
0: Betul.
1: Misalnya kalau misalnya contoh lu jelek nih, misalnya lu jelek lo contohnya gitu, contoh lu jelek lo kayak sampah, itu dimasukin langsung ke status.
0: Oke. Okay.
1: Karena hidup itu masih bunga banget ya.
0: Iya. Malahan kalau nggak salah ada beberapa negara ya, ya salah satunya masih Asia juga, itu yang orang terkena bullying itu bisa bunuh diri loh. Itu yang paling paling seremnya aja, betul. Oh, yang loncat kereta api ya? Oh iya bener, anak sekolah itu ya.
1: Kasian, jadi benar-benar kita nggak tahu ya, itu apa namanya masalah apa yang
0: belum tahu juga, betul.
1: Belum tahu, ya cuman itu kalau menurut gua tuh dari sosial media lumayan.
0: Karena
1: jadi
0: dia karena
1: self image ya, betul. Kata yang gitu, self image. Jadi kayak dia tuh nggak percaya diri gitu.
0: Iya, jadi karena dikatain gitu jadi nggak percaya.
1: Tapi kita nggak bisa ngajar sih Bang Jerry. Siapa tahu di rumahnya ternyata broken home gitu, kita nggak tahu ya. Nah kita nggak tahu ini, nggak tahu ini masalah macam-macam. Kita nggak bisa.
0: Tapi kalau Bang Jerry ya, jujur ya Mas Rama ya, kalau dulu ya itu sering main kata-kata orang tua.
1: Paling berantem.
0: Ya itu standar cowok kan ya.
1: Cowok,
0: ya. Tapi nggak ada yang berantem sih. Justru kita habis itu malah tambah akrab. Kalau Bang Jiri nih, iya ya, justru karena memang gimana ya, Bang Jiri kan temennya banyak ya. Nggak bisa disebutin di mana aja ada temennya. Malum lah, Bang Jiri kan orang humble ya. Kok sombong ya? Kok jadi sombong ya aku ya? Iya. Kok aku jadi sombong ya? Aku kan terlalu jadi trend center ya. Jadi pakai center digoyang-goyangin, apila-apila aku kan ya. Makasih loh ya. Asmari lu punya radio gitu dong.
1: Iya.
0: Kalau ngatain kalau ngatain Mas Rama malah nggak enak. Ah dasar lu anaknya Mas Rama yang punya radio CBB, keren ya. Ah dasar direkturnya CBB, keren ya, nggak jadi dah.
1: Iya.
0: Iya juga ya.
1: Makanya kalau nggak mau dikatain ya ngatain orang.
0: Nah yang penting. Ya kalau ngatain ini keren lah, dia malah minder sendiri kali yang ngatain.
1: Nah itu muji.
0: Ya sudah nih Mas Abang, saya Jakal Siar. Pokoknya jangan kemana-mana yang pasti ya.
1: Ini jangan matiin ya.
0: Ih kena aja. Nggak dimatiin tapi cuman di. Nah, gak ada suaranya kan? Udah gak ada, udah gak on air suara Mas Rama, ya kan? Jadi nih, mari sabang saya Jakal Siar, pokoknya jangan kemana-mana. Bang Jerry juga masih nungguin dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nanti yang akan ngobrol-ngobrol sama Bang Jerry ya, nih mari sabang saya Jakal Siar. Yang pastinya untuk nih mari sabang saya Jakal Siar, kita ngobrolin temanya adalah bullying. Ya, kali ini nih mari sabang saya Jakal Siar, Bang Jerry mau muterin dulu lagu, ini lagu apa ya, jargonnya Bang Jerry ini ya. Yaitu dari Kania Sari dengan judul lagunya Tikus Gua. Tetap di Goyang Pagi, say.

produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis, abang sayang. Ingat dangdut, ingat soneta. Ingat dangdut, pasti ingat si Bibi. Si Bibi memang asoy. Saya Romai Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% dangdut Indonesia.

Neman Sabang Sayang si Jiangkau Sir ada Risa dengan judul lagu Cadangan. Kalau Neman Sabang Sayang Jiangkau Sir suka sama lagunya, jangan lupa nih dipilih. Caranya gampang banget, ketik nama Neman Sabang Sayang Jiangkau Sir spasi nama artisnya spasi judul lagunya. Kirim ke 0895-2010-54 supaya bisa masuk di TLC tanggal lagu CBB. Nah, seperti janji Bang Jerit tadi, Neman Sabang Sayang Jiangkau Sir, kita kan lagi menunggu nih dari Kejaksaan Jakarta Selatan ya. Nah, sekarang udah hadir nih, tapi nanti ya jangan kemana-mana, sedikit lagi.

0: Kudus Pasundan ke Indonesia.
1: Selamat 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Balik lagi sama Bang Jerry yang orang kecil nggak ganteng tapi ngangenin. Dan yang mana sebang sayang sejangkau siar, sekarang Bang Jerry sudah kedatangan nih ya, dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Halo, selamat pagi menjelang siang. Nah, halo, selamat pagi.
2: Halo, halo, selamat pagi.
1: Mau dipakai headsetnya atau nggak usah? Bebas. Aman? Aman? Oke, siapa dulu nih yang mau memperkenalkan nih? Mau dari abangnya dulu atau dari nengnya dulu? Iya,
3: perkenalkan, saya ini Victor, K1 dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, bidang intelijen.
1: Ya.
3: Ini saya bawa kawan juga.
2: Mm-hmm. Halo, perkenalkan, nama saya Yesi Agnisa Wardani, biasa dipanggil Yesi, sebagai calon jaksa di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di bidang intelijen.
1: Wah, sama ya, intelijen semua nih. Abang Victor, gimana kabarnya, sehat?
3: Sehat,
1: alhamdulillah. Gimana nih perjalanan dari kejaksaan ke sini nih? Rancho ya?
3: Rancho. Iya, betul, Rancho.
1: Macet enggak?
3: Ya biasa, traffic Jakarta.
1: Tapi kan langsung tol kan?
3: Tol. Tapi enggak lewat jor tadi muter, kalau jor lebih lama lagi.
1: Oh, nih. Gitu.
3: Lewat dalkot.
1: Oh, lo dalam kota akhirnya. Iya. Oh, keluar Sleepy berarti. Ya, tapi kan lagi rame di Sleepy.
3: Tomang tadi.
1: Oh, keluarnya Tomang. Nah. Iya, soalnya di DPR-MPR lagi rame.
3: Rame.
1: Iya, lagi ada sidang. Ya. Mbak Neng, gimana Neng kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Semangat ya?
2: Iya.
1: Semangat. Ada salam paginya nggak sih? Biasanya kan kalau dari kejaksaan atau dari mana gitu, ada semangat paginya atau apa gitu. Misalnya kayak pagi, ada nggak sih? Salam-salamnya gitu. Gak ada. Aman ya? Kok kayak tegang banget ya? Tapi boleh dong cerita sedikit nih, ada apa sih main-main ke Radio CBB nih? Siapa yang mau jelasin?
3: Jadi izin Bang, salah satu kegiatan kita di intelijen itu ya jaksa menyapa itu merupakan kegiatan yang sudah lama terbentuk sebenarnya. Jadi ya kita di sini tuh sekalian menyapa pendengar radio di mana radio itu berada,
1: yes,
3: gitu, dan melaksanakan penerangan hukum.
1: Oke.
3: Gitu. Terkait sama tema kalau untuk hari ini kita tema kita tuh bullying.
1: Ya. Wah, ini nih ya temanya yang sangat sensitif sekali, ya kan? Betul. Dan ini sering banget terjadi di masyarakat umum ya, betul?
3: Ya, terjadi di segala kalangan, mau tingkatnya sekolah dasar.
1: Betul.
3: Sekolah menengah ataupun di sekolah atas, sampai di jenjang pekerja.

0: pun pasti ada.
1: Oh iya benar, benar. Nah, boleh dong cerita sedikit nih tentang bullying nih. Kira-kira siapa nih yang mau cerita? Neng atau Abang? Jadi kita mengulisnya nih tentang apa nih bullyingnya nih, ataukah tentang kejahatannya gitu, ataupun gimana sih perilakunya gitu.
0: Ya sebenarnya kalau bullying itu ya kategorinya itu sekarang kan apalagi dulu kan nih zaman analog ya,
1: kalau
0: sekarang kan udah digitalisasi.
1: Betul, betul.
0: Jadi bullying atau perundungan itu kan biasa terjadi tuh di sekolah sebenarnya.
1: Betul.
0: Terhadap satu siswa yang mungkin ya, mungkin itu itu sama sesuatu hal ya, kekurangan dari siswa itu ya, dan biasanya bullying atau perundungan itu kan dilakukan berkelompok.
1: Betul,
0: ya. Korbannya
1: betul,
0: biasanya pasti sendiri.
1: Betul.
0: Dan biasanya juga berkelanjutan gitu. Dan pasti mempunyai dampak lah terhadap korbannya. Dan bullying dan perundungan ini biasanya juga dibarengi dengan ada tindakan fisik juga.
1: Betul. Selain fisik. Tapi biasanya emang rata-rata lewat verbal dulu ya.
0: Iya.
1: Gitu, baru fisik ya. Gitu. Tapi biasanya tuh bullying yang kalau dari jaksa nih ya kan, itu mengambilnya itu dari tingkat SD, SMP, SMA, sekolah lah ya, atau pekerjaan sih biasanya nih yang sering banget gitu, yang banyak banget gitu bullyingnya itu.
0: Ya sering terjadinya ya kalau kita pelajari ya itu ya di sekolah dasar, sekolah menengah sama sekolah atas paling sering terjadinya gitu. Dan ya kita lihat aja kejadian-kejadian itu kan ada beberapa yang terakhir itu kan di sekolah Bina Nusantara ya, yang itu terakhir kan.
1: Nah kemarin juga kalau nggak salah ya, itu kan ada yang bunuh diri kan, bunuh diri itu yang di daerah Juramanggun. Nah itu katanya katanya salah satunya korban bullying juga kan.
0: Bisa, karena kan terpengaruh sama mental dan
1: betul kondisi. Anak sekolah juga itu.
0: Iya, dan dia kan apalagi kalau dia nggak bisa ngadepinnya sendiri dan dia nggak punya lingkungan atau bahasa ininya circle lah. Kalau sekarang ini nggak punya circle atau lingkaran yang baik gitu yang support dia untuk dengar cerita dia, permasalahan dia, ya itu mungkin dipendam sama dia diri dia sendiri.
1: Berarti kalau menurut dari Neng Yesi sendiri nih ya, ya Bang Jerry nanya nih, kalau misalnya nih supaya kita terhindar dari bullying, apakah kita harus akrab banget sama orang-orang gitu?
2: Menurut saya kalau misalkan bullying itu dalam pergaulan itu kita bercanda itu wajar.
1: Betul, betul.
2: Namun jangan sampai menyakiti orang lain.
1: Tapi kalau misalnya nih, kan biasanya ya kalau anak-anak sekolah ya, itu masih bawaan bullying-bullyingnya adalah kata-kataan orang tua, betul kan?
2: Iya.
1: Nah, apakah itu tergolong salah satunya bullying juga nggak?
2: Kalau julukan seperti itu, kita tergantung lihat dari mananya. Tapi kalau itu sudah tidak membuat nyaman, itu termasuk bullying.
1: Oke, berarti kalau misalnya kita ngerasa, kita udah dikata-katain nih gitu kan, ya, terus tapi kita nggak nyaman, itu termasuk udah bullying ya?
2: Iya. Yeah.
1: Oke, siap. Dan yang mana sabang sayang si Jiang kalau siar, nanti kita akan balik lagi, boleh ya?
2: Boleh.
1: Kita akan break dulu, yang mana sabang sayang kalau siar, Bang Victor dan juga Neng Yesi, nanti kita akan balik lagi setelah satu lagu berikut ini. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di talk show bersama Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Ini mana sih Bang saya Jangkau Sir, balik lagi di Koyang Pagi Sir. Yang pasti masih sama Bang Jerry yang mulai kecil gak datang tapi ngangenin. Kali ini kita masih nih mana sih Bang saya Jangkau Sir ngobrol dari Kejaksaan Jakarta Selatan. Halo, mana suaranya?
1: Halo
0: Neng, Neng Yesi, boleh dong jelasin lagi nih ya dampak dan efek dari bullying. Dan mungkin juga nih mana sahabat saya Jakau Share baru aja yang dengerin ya. Apa sih itu bullying gitu loh?
1: Bullying itu secara sederhana itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dengan sengaja untuk menyakiti, meredahkan, dan seseorang itu merasa tidak berdaya.
0: Oke. Dampaknya. Jadi benar-benar tuh. Iya. Kalau dampak dari bullying itu sendiri seperti apa sih? Orang yang dibullying nih, orang yang dibullying, dampaknya itu seperti apa nanti? Efeknya untuk yang orang dibullying?
1: Dampaknya bagi seseorang yang korban bullying ini, dia yang pertama itu bakal menutup diri.
0: Oke.
1: Kemudian mengalami prestasi turun belajar. Terus abis itu di sekolah dia menjadi cemas, takut. Dampaknya seperti itu.
0: Oke. Nah, kalau misalnya nih Bang Jerry mau tanya nih, bentuk-bentuk bullying tuh ya kan, kalau zaman dulu kan bentuk bullying ya kata-kataan aja ya. Maksudnya dikata-katain lah itu yang sifatnya kayak fisiknya dia jelek ya kan atau kurang gitu. Nah, kalau sekarang nih ya kan, gimana nih?
1: Sekarang tuh lebih macam-macam ya. Ada bullying fisik seperti dia mendorong, terus habis itu ada bullying verbal, mengejek. Kemudian yang sekarang itu ada cyber bullying.
0: Oh, lewat sosial media ya.
1: Sosial media. Okay. Di kolom komentar, di platform gitu.
0: Tapi itu udah ada undang-undangnya kan kalau misalnya kita mengejek lewat sosial media itu kan? Mungkin bisa dijelaskan.
1: Udah ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, khususnya UU IT.
0: Nah, itu hukumannya seperti apa sih? Kalau boleh tahu?
1: Hukumannya itu, kalau misalkan di Pasal 76C terhadap kita buat status nih, terus habis itu seseorang itu merasa berakan dijelekan, itu kan pencemaran nama baik.
0: Yes. Jadi misalnya kita bikin status, tiba-tiba ada yang komen, komennya yang jelek-jelek.
1: Iya.
0: Oke. Tapi kan kita nggak kenal dia gitu, gimana tuh?
1: Bisa dilaporkan.
0: Oke.
1: Kan merasa kita rugi kan, jadi orang yang
0: iya,
1: pencemaran nama baik.
0: Abang Victor, Bang Jerry mau nanya nih sama Abang Victor.
2: Oke,
0: nah, kalau dari kejaksaan sendiri ya, ya kan, peran kejaksaan nih ya kan, ini kan pasti kan sudah banyak ya korban-korbannya dan juga pastinya juga udah ada sidang-sidangnya kan. Nah, itu biasanya yang sering didapatkan tuh seperti apa sih gitu kasusnya nih dari yang bullying ini?
2: Ya, untuk bullying ini sebenarnya beberapa kejadian itu yang sempat ada di tangani lah di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
0: Nah, ini penting banget nih.
2: Kebanyakan menjadi trauma ya.
0: Oke.
2: Okay. PTSD ya namanya, post trauma disorder tuh. Nah, itu ya harus menjalani terapi terhadap yang mengalami.
0: Jadi orang yang mengalami itu, bullying itu harus terapi ya.
2: Iya, terapi itu karena dampaknya kan macam-macam. Sebenarnya kalau dari ya saya kurang ngerti juga karena ahlinya pasti harus psikologi kan. Gitu. Ya sejauh ini yang saya tahu ya harus konsumsi obat pasti.
0: Oh iya.
2: Karena kan buat mengurangi kecemasan dia dan menjaga dia supaya dalam pertumbuhan mentalnya ini dia bagus gitu, stabil gitu. Ya karena kalau sekarang ini ya korban-korban itu kan kayak sekarang kan zamannya udah beda ya,
0: betul,
2: gak kayak dulu
0: betul,
2: ya.
0: Betul.
2: Kalau dulu tuh kan mental anak-anak tuh kuat-kuat semua.
0: Kuat-kuat semua. Ya. Pokoknya anak-anak milenial lah ya, terakhir ya. Kalau anak-anak gadget mungkin agak lemah ya. Ini jangan-jangan Abang Victor anak-anak milenial, milenial atau Gen Z? Ayo, Bang Giri tanya. Kalau Neng Yesi udah pasti dah, ini pasti Gen Z ya. Oke, coba.
2: Ya milenial.
0: Oh, bener sama kayak kita ya.
2: Iya, kalau apa dulu kan ya, kalau misalnya memang apa kita dibullying, dirundung kan ya, ya kalau laki-laki gitu ya pasti ngelawan.
0: Betul. Kita balas lagi dengan omongan. Selama tidak fisik ya.
2: Endingnya ya, kalau misalnya emang harus berkelahi ya pasti berkelahi. Gitu. Kalau sekarang kan enggak. Lebih banyak sekarang tuh tipikal apa? Anak-anak ini ya memendam aja sendiri.
0: Iya benar. Gitu. Itu yang bahaya ya. Iya,
2: makanya perlu itu ya peran orang tua. Gitu. Ya apalagi kan zaman sekarang ya orang tua udah capek ya.
0: Oh, betul.
2: Sibuk lah.
0: Betul.
2: Dengan pekerjaannya gimana caranya memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga kan.
0: Betul, betul.
2: Udah jarang sekarang ibu tuh, ibu rumah tangga udah jarang. Sekarang banyak ya ibu rata-rata sekarang bekerja semua.
0: Bekerja semua.
2: Wanita karir
0: ini
2: semua.
0: Ini gak nyindir istriku. Bunda lagi disindir nih kayaknya nih. Eh tapi tetap dong, kita tetap masih memperhatikan anak. Tetap itu wajib ya.
2: Iya dong.
0: Betul. Tapi Bang Jerry mau tanya nih sama Abang Victor ataupun Abang Neng Yesi. Kasus apa sih ya kan, kasus bullying apa nih yang paling berat banget nih yang pernah ditanganin nih? Seperti apa juga gitu bullyingannya? Kalau boleh tahu.
2: Ya sebenarnya sebisa mungkin sih perkara bullying itu ya. Kita
0: kan pernah masuk persidangan juga kan. Nah, itu
2: ada yang beberapa yang masuk. Kalau yang masuk itu pasti sudah melibatkan tindakan fisik ya.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Untuk yang di luar tindakan fisik sebagaimana mungkin kita untuk memediasinya gitu. Sekarang kan di KUHP dan KUHP baru ini kan mekanisme keadilan restoratif itu diutamakan. Gitu. Apalagi terlebih untuk pelakunya anak ya, walaupun korbannya juga
0: betul,
2: anak.
0: Betul, betul.
2: Jadi gimana caranya kita mengembalikan ke keadaan semula gitu. Nggak ada. Jadi sekarang itu sebagaimana mungkin itu pidana itu bukan yang utama sekarang.
0: Oke. Gitu. Karena belum tentu kalau udah dipidana dia bakalan jadi baik juga ya.
2: Betul.
0: Betul. Berarti berarti dari kejaksaan sendiri itu sebenarnya mencoba untuk memediasiin ya.
2: Iya, wadahnya itu namanya mekanisme keadilan restoratif. Jadi lewat situ pidana penjara tuh udah nggak jadi utama. Jadi sekarang itu jadinya kerja sosial.
0: Oke. Okay.
2: Terus apa?
0: Oh berarti kayak di luar negeri ya.
2: Misalnya
0: kalau di pidana nih, misalnya dia suruh kerja jadi kerja bakti atau apa bersih bersih.
2: Kerja gitu sosial ya. Misalnya contohnya kerja sosial bang 6 bulan. Nah itu nanti kita kerjanya itu bisa di beberapa tempat, contohnya di panti asuhan, tapi yang milik pemerintah daerah.
0: Oh iya, iya.
2: Gitu, melayani di panti jompo, gitu, selama 6 bulan, gitu. Nanti satu hari mereka 6 jam mulai bekerja, kerja sosial yang 6 jam itu.
0: Walaupun misalnya nih kasus bullyingnya, amit-amit ya, yang dibullying itu sampai bunuh diri.
2: Nah itu kalau itu kan nanti balik lagi ke bagaimana pihak keluarga ya.
0: Oke. Okay. Gitu. Oh menerima atau tidak ya?
2: Karena pada intinya ya kita sebenarnya memediasi untuk perkara ini supaya berjalan dengan
0: betul.
2: Endingnya tuh perdamaian gitu. Masih saling ya, udah nggak ada yang nggak ada yang masuk untuk melaksanakan tindak pidana itu di penjara atau apa enggak.
0: Oke. Okay. Gitu. Yang penting kalau bisa sebisa mungkin, seminimal mungkin kita mediasi dulu ya.
2: Iya, gitu mediasi.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kan menyarankan ke penyidik yang menangani perkara kan pasti dari pihak kepolisian ya. Kami juga menyarankan itu.
0: Iya betul. Tapi yang udah pernah banget gitu, itu sampai dihukum nggak? Maksudnya sampai akhirnya ya udah, akhirnya udah dimediasi, ternyata tidak ada jalannya gitu, ada ya?
2: Ada yang sampai ke tindakan fisik ya.
0: Boleh dong dikasih tahu gitu. Jadi biar supaya nih yang mana sampai saya ajak kausiar, nih anak gua nggak boleh nih sampai kena bullying seperti ini nih, ataupun jadi pembulingnya gitu.
2: Ya ada ancamannya, ada itu untuk apa tindakan penganiayaan secara bersama-sama kan. Itu ada ancaman hukumannya, ada juga gitu. Sekarang udah lebih lengkap sih pasal-pasal di KUHP itu udah lengkap sekali, nggak kayak dulu lah. Nah cuman ya yang diutamakan itu bagaimana terhadap pelaku ini ya kan, untuk tidak dipenjara gitu. Maksudnya ya bukan untuk dia nggak maksudnya bertanggung jawab gitu.
0: Okay.
2: Tapi bertanggung jawabnya endingnya bukan dipenjara sekarang. Jadi ya ada kerja sosial
0: ya, pokoknya
2: jadi
0: dari kejaksaan juga mencoba ya mencari jalan keluar supaya tidak dipenjara gitu ya. Jadi jangan menganggap mentang-mentang seorang jaksa ya kan bisa menentukan ya, dihukumnya sekian gini, enggak kan ya. Jadi memang ada ini juga kan.
2: Ya, tahapannya ada yang kita lalui.
1: Lihat gitu. Fakta dan buktinya.
0: Nah, sekarang Bang Jerry mau tanya nih sama Neng Yesi, ya kan? Kalau Neng Yesi sendiri nih, dulu kan waktu belum jadi kayak sekarang ya, kerja sebagai jaksa ya, pernah nggak sih waktu zaman sekolah tuh ada yang seperti ini gitu, dan ternyata, wah ini nih yang dulu pernah nih gitu, dirasakan gitu?
1: Banyak sih, kalau di kalangan Gen Z tuh hal yang wajar gitu, tapi... Hah?
0: Gen Z?
1: Iya, bullying.
0: Oke.
1: Tapi tergantung bahan kita bercanda itu dalam pergaulan ke hal yang wajar. Tapi tergantung kita menangkapnya seperti apa. Kalau udah itu keterlaluan, sampai ada kegiatan ke fisik, itu udah termasuk yang fatal sekali.
0: Oke. Tapi kalau menurut dari jaksa nih ya kan, ini kan ada juga ya di TV-TV, sosial media, ini kan ada film-film yang modelnya seperti ini gitu loh. Nah, menurut kalian gimana dampaknya nih dari film-film yang biasalah ya, yang lemah itu diperdaya sama yang kuat. Nah, gimana nih? Apakah ada saran gak nih untuk ya TV-TV kalau bisa jangan menyarankan yang style seperti itu gitu. Gimana? Coba dulu dari Abang Victor kah atau Neng Yesi?
1: Kalau dari saya, kalau misalkan kita sebagai orang tua, kalau melihat anak yang menonton televisi seperti itu, mungkin di filter ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, bisa diganti dengan channel yang lain. Tapi kalau kita yang udah dewasa kayak gitu kan tergantung dari diri kita sendiri yang mau menonton gitu.
0: Tapi efek dari si tontonan yang kita tonton itu, apakah efeknya besar banget nih untuk anak nih gitu kan? Anak jadi pengen ikut-ikutan dalam TV itu gak menurut Neng Yesi?
1: Kalau masih anak-anak ya mungkin pasti itu meniru kan.
0: Betul.
1: Tapi tergantung lagi kembali kepada diri kita sendiri.
0: Tinggal kita ngebimbingnya ya, betul.
1: Ya, diarahin.
0: Betul. Oke.
1: Okay. Yang bangun komunikasi yang baik sebagai anak dan orang tua.
0: Nah, sekarang kalau dari Abang Victor sendiri nih, ada nggak sih saran nih supaya nih ya kita nih semua nih anak-anak nih terhindar dari yang namanya bullying?
2: Sebenarnya cara menjaga anak itu ya paling utama tuh dari keluarga. Gitu. Selama kita berkomunikasi baik dengan anak ya, mau itu anak perempuan, mau itu anak laki-laki, konsepnya sama sih sebenarnya. Sama, jangan sampai kita kekurangan memberikan apa? Perhatian kasih sayang.
0: Betul.
2: Kalau kurang ya dia nyari di luar.
0: Iya benar. Gitu. Benar.
2: Ya apabila kurang kan di luar di antara teman-temannya. Oh, dia dapat nouns ini. Gimana kok dia bisa lebih berharga di lingkaran teman-temannya?
0: Okay. Ya kan?
2: Saat melakukan tindakan yang tidak baik malah dilulukan sama teman-temannya, dianggap
0: iya. Wah, hebat nih. Ya, benar.
2: Bisa kayak gitu juga. Itu yang jadi pintu masuknya. Gitu. Sama rata-rata juga ya pelaku-pelaku tawuran itu kan karena memang kurang perhatian dan kurang kasih sayang di rumahnya.
0: Oke. Okay. Tapi Bang Jerry juga mau nanya nih, misalkan nih ya kan, anak kita korban bullying, ya kan? Nah, kita tuh bisa melaporkan kemana sih gitu? Misalnya melaporkan ini selain misalnya untuk memproses ini gitu supaya anak kita bisa diproses di bullyingnya nih, kemana sih selain ke kantor polisi gitu? Itu udah biasa ya kalau kantor polisi ya gitu.
2: Kalau untuk ini ya penanggulangannya itu kan terkait dengan laporan kita sebagai korban itu ya banyak di suku dinas tuh ada juga.
0: Oh,
2: di PPA.
0: Okay.
2: Gitu.
0: Okay.
2: Itu penanganan masalah itu perlindungan anak dan perempuan itu di PPA ada gitu. Di Sudin pun ada di ya tingkat wali kota ya gitu. Di kantor apa ya kepolisian udah pasti di kejaksaan pun bisa
0: gitu. Kadang kan orang ada yang takut juga ya kayak malas takut ke kantor polisi gitu loh, itu berarti ke suku dinas kayak gitu-gitu ya, ya ada ya gitu.
2: Ya cuman memang lebih diutamakan itu ya untuk dimediasi dengan musyawarah mufakat dulu gitu. Lewat orang tua dipanggil
0: betul.
2: Gitu. Kalau kejadian di sekolah ya mungkin fasilitatornya bisa dari sekolah.
0: Iya. Oke, Neman Sabang Sayang si Jangkau Siar. Sebelum kita lanjut ya, kita akan melanjutkan lagi Neman Sabang Sayang Jangkau Siar. Mungkin ada kalau ada yang mau bertanya juga boleh ya. Bisa WhatsApp aja ya sementara ini ya di 0895 2010 54 tentang bullying ya. Pokoknya Neman Sabang Sayang Jangkau Siar jangan kemana-mana. Bang Victor kita boleh istirahat dulu.
2: Okay.
0: Neng Yesi kita boleh istirahat dulu. Okay. Nah, Neman Sabang Sayang Jangkau Siar jangan kemana-mana. Pokoknya Bang Jerry masih bersama dari Kejaksaan Jakarta Selatan.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax, atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Murenjaya.
9: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
8: Keluhan ada jantung.
9: Jantung bengkak ya, Bu ya?
8: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
9: diabetes,
8: lambung. Iya.
9: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Oh, jantung.
8: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
9: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
8: Sebelumnya berkuat 600.
9: 600.
8: Iya, 500.
9: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
8: Iya.
9: Itu udah habis berapa box, Bu?
8: Habis 8.
9: 8 box?
8: Iya.
9: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
8: Habis minum air bambu itu enak.
9: Enak.
8: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
9: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
8: 130.
9: Iya, per 7.
8: Iya.
9: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
8: sekarang
9: Bu?
8: Sekarang nggak enak.
9: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
10: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
11: Jadi gitu ceritanya.
12: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
11: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
12: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
11: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
12: Kenyal mie-nya maksimal.
11: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
12: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
11: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
13: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina, lagi panteng Radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari.

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa? Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
1: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
1: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
1: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Ariel!
6: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
6: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
6: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gua udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
4: Duh, Ril, gua makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gua Ariel, gua approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Sejak dulu sampai sekarang, Radio CBB yang terbaik.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Ini mana sobat saya Jakau Siar balik lagi. Masih talk show bersama Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan yang pasti masih sama Abang Victor. Sehat Abang?
1: Sehat.
0: Masih semangat?
1: Masih.
0: Neng Esi masih semangat?
2: Masih dong.
0: Masih. Boleh dong kasih tahu nih terakhir nih ya. Enggak berasa ya udah mau selesai ya. Kasih kesimpulan nih tentang talk show kita hari ini tentang bullying ya. Mungkin juga ada pesan-pesannya juga untuk nemani sabang sayang sejak kau siar. Silakan mau siapa dulu?
1: Ya, saya dulu aja.
0: Ya, boleh. Jadi, dekat mic boleh dekat mic.
1: Untuk
0: Neng Manis. Neng Manis itu, abang sayang.
1: Neng Manis?
0: Abang sayang.
1: Neng Manis iya. Abang sayang.
0: Nah, panggilan pendengarnya tuh.
1: Neng Manis abang sayang. Heeh. Iya. Sebagaimana tadi udah kita cerita ya.
0: Betul.
1: Itu. Untuk bullying dan cyberbullying ini untuk dihindari. Mm-hmm. Jangan kita terbiasa untuk membuli atau mengatakan orang secara di medsos ataupun secara langsung gitu, karena sifatnya itu terhadap korban itu psikis ya.
0: Betul.
1: Pasti diingat seumur hidup dia.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul.
1: Dan itu penyembuhannya perlu waktu dan enggak sebentar. Mm-hmm. Makanya harus dihindari. Mending kita jadi orang yang saling merangkul lah.
0: Yes, betul.
1: Gitu. Setuju. Saling mensupport satu sama lain.
0: Setuju.
1: Gitu. Karena kita sebagai manusia kan hidupnya pasti bersosial. Mm-hmm. Gak mungkin betul. Kita bisa individu-individu.
0: Betul. Kan gak mungkin ya keranda mayat bisa jalan sendiri.
1: Oh
0: ya kan?
1: Ada. Mesti ada yang nganter.
0: Iya, itu dia. Iya, kan? Bener gak?
1: Yang mandiin siapa
0: ya? Betul juga ya. Masa mandi dulu. Mau mati nih.
1: Oke, paling itu dari saya.
0: Pokoknya intinya adalah menghindari ya, yang namanya aksi bullying ya kan. Nah. Oke, mungkin dari Neng Yesi. Dekatan mic boleh? Nah.
2: Kalau dari saya closing statement-nya, mari kita bersama-sama menjaga lingkungan yang aman, baik di masyarakat, sekolah, jangan menjadi pelaku. Jangan menjadi penonton, jangan takut untuk lapor apabila menjadi korban.
0: Setuju banget. Dan intinya, boleh kasih tahu juga kalau bullying itu bisa masuk ke ranah hukum ya.
2: Hukum.
0: Oke. Okay. Jadi nih mari sabang saya sejak kawasan, jangan sampai ya seperti itu ya. Jangan sampai nanti malah ketemu sama si jasa-jasa ini ya. Jangan ya. Boleh. Oke, okay, terima kasih. Mungkin pesan-pesannya juga sudah masuk kepada yang mari sabang saya sejak kawasan. Sekali lagi Bang Jiru ucapin terima kasih. Abang Victor.
1: Siap.
0: Terima kasih juga Neng Yesi.
2: Ya.
0: Semoga nanti kedepannya kita bisa terus berkepanjangan ya. Terima kasih juga untuk Jaksa Menyapa. Mungkin ada pesan-pesan lagi terakhir? Sudah? Tidak ada?
1: Cukup.
0: Ya. Oke, terima kasih nih Marisa Bang Saya Jakau Siar. Itulah tadi talk show bersama Jaksa Menyapa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih dan sampai ketemu lagi juga sama Bang Jerry. Sekalian Bang Jerry pamit juga ya. Nih Marisa Bang Saya Jakau Siar, terima kasih sudah nemenin Bang Jerry dari pagi sampai dengan sekarang. Tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

不多。

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali ini mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kemenjeruk, Jakarta Barat.
2: Hai Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras, gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki. Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
1: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
0: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
1: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
0: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
3: Halo juga Bu.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Mak.
3: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
2: Lagi main?
3: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
2: Pelurunya.
3: Terus masuk ke telinga anak saya.
2: Waduh, sakit dong Bu.
3: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
2: Iya.
3: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
2: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
3: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah dua hari, satu hari, dua hari gak sembuh-sembuh.
2: Oh gitu.
3: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
2: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
3: jadi,
2: ya.
3: Jadi gak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter gak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh. Hari ketiga udah kering.
2: Jadi gak sakit lagi.
3: Enggak, nanahnya juga kering.
2: Habis itu yang herba tesmanya?
3: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
2: Hasilnya gimana?
3: Alhamdulillah sembuh.
2: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
3: Enggak, merahnya juga sembuh.
2: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
3: Iya.
2: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lalu kalau ngedeketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
7: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses, seru enaknya favorit semua.
9: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: baby.
1: Dipele, dipele, dipele, dipele, dipele.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih. Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk, kita goyang sama-sama, Neng.
3: 105,4 CPB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Name is Openg, sayang sejangkau siar. Ketemu lagi sama Neng Mentari, si Nona Ternate. Tanya Neng Mentari bakal nemenin Mas Abang Sayang nih sampai jam 6 nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di goyang seksi. Hayo, siapa tak?

0: Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Miss Abang Sayang Sejangkau Siar. Balik lagi sama Neng Mentari si Nona Ternate. Tentunya masih di goyang seksi, hayo siapa takut. Neng Miss Abang Sayang Sejangkau Siar, karena udah pukul jam 1 nih ya. Yang mau request-request lagu bisa telepon aja langsung ke 0895 2010 54, atau di 021 536 3333. Neng Mentari tungguin you. Nah, oh udah ada ya, baru Neng Mentari mau berbalik ke badan. Sebentar Neng Mentari, angkat dulu. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut ah sama Neng Lesmini. Ih, udah lama loh enggak ngobrol-ngobrol
1: sama Neng Mentari juga.
0: Udah lama loh enggak ketemu, enggak ngobrol-ngobrol. Kita terakhir kapan
1: ya? Udah lama ya.
0: Iya, udah lama banget. Gimana kabarnya?
1: Aku kangen.
0: Oh, sama, aku juga kangen nih. Gimana kabarnya Neng Lesmini?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah baik, sehat. Ya lagi ngapain nih siang-siang panas-panas gini di rumah? Atau di mana nih?
1: Baru makan mie ayam.
0: Aduh, enak banget atau seporsi mie ayam, iya. Minumannya ya, apa tuh?
1: Itu contoh tadi bawa di sekolahan.
0: Oh, dibawa.
1: Dikasih di sekolahan.
0: Oh, apa tuh? Ada minumannya apaan tuh?
1: Itunya mie ayam, terus biasa pakai daging ayamnya gitu sama pangsitnya.
0: Oh, enak. Aduh, mantap banget lagi, jadi lapar deh tuh. Sehat kan yang Lesmini kan?
1: Iya.
0: Kemana aja sih pindahan ya?
1: Enggak pindah, masih di Matraman.
0: Masih di Matraman ya, seperti biasanya. Oke nih, buat temennya sembari makan mie ayam, mau diputerin lagu apa?
1: Lagunya dari Mary Andani.
0: Mary Andani, dicari dulu nih ya. Judul lagunya apa tuh?
1: Dinding Pemisah.
0: Oh, Dinding Pemisah, bukan Dinding Pak Dinding ya?
1: Bukan.
0: Dinding Pemisah ya, dicari dulu nih sama abang operatornya. Mie ayam makan sama siapa aja tuh di rumah?
1: Berdua-dua sama yang bontot.
0: Oh, berdua aja sama yang bontot. Dinding apa misah, bentar lagi dicari ya. Oke, nanti Neng Mentari puterin deh nanti ya. Cari ya, dulu.
1: Terima kasih ya Neng Mentari ya, semoga okay. Sehat selalu ya.
0: Siap, Neng Lesmini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang lain boleh, sama saya si Jangkau Siar. Yang masih mau request-request boleh telepon aja ke 0895 2010 54, atau di 021 536 3333 nih. Kalau belum ada, kita puterin dulu lagu dari Ria Amelia ya. Kopi Lembada, emang suaranya ilang-ilangan mulu ya. Yang penting kalian jangan ilang-ilangan ya dari Neng Mentari. Jangan kemana-mana, tetap di Go yang seksi, hayo siapa takut.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemas banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun, Bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh, Bang, makan yang bener. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya, Neng. Pantesan, badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh, Bang. Jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap, Neng. Mulai hari ini, abang mau hidup sehat.
1: Nah, gitu dong, Bang.
2: Yuk, mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Hmm, kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping crush-crush.
4: Mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
6: we love it so much.
8: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
9: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
8: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
9: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab. Pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
8: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
10: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
11: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
12: Hai semua.
13: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
12: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
14: Emang bedanya apa?
12: Mie-nya kenyal.
13: Wah, enak tuh.
12: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
14: Hah?
12: Apalagi sekarang ekstra 20%.
14: Ekstra 20%?
12: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
14: Wah, thanks, Ril.
12: Gimana?
13: Bener, bikin gak bisa berhenti.
14: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
12: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
13: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
12: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ya tadi lagu dari Mary Andan ini, Dinding Pemisah, requestan dari Neng Lasmini. Nah buat Neng Mas Abang saya sejangkau siar yang mau ikutan request, boleh banget nih telepon aja langsung ke 0895 2010 54 atau di 021 536 3333. Sabar deh itu. Coba kita angkat dari telepon dulu kali ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo.
0: Ayo. Ayo, kayak ngajak main nih. Ayo.
1: Ayo, emang kenapa?
0: Emang kenapa? Enggak kenapa-napa sih. Dengan siapa dan di mana?
1: Iya, emangnya
0: ini
1: takut apa?
0: Enggak siapa yang takut ya kan?
1: Iya, masa siang-siang takut.
0: Masa siang-siang takut, kalau malam takut gak?
1: Enak mentari kemana aja.
0: Ya biasa, itu nyuci baju di belakang.
1: Oh gitu?
0: Oh gitu.
1: Lantai saya gak pernah kelihatan, di belakang
0: mulu. Iya, gak kelihatan, makanya di belakang mulu gak kelihatan.
1: Iya, kita cari-cari di kolong meja di mana gak ketemu.
0: Bukan di kolong meja, di kolong lemari coba deh carinya.
1: Oh gitu ya?
0: Oh gitu. Abang mau diputerin lagu apa ini?
1: Ini dari siapa coba?
0: Coba tebak ya. Siapa ya?
1: Ayo.
0: Inisialnya deh, inisialnya.
1: D.
0: Oh, Bang D, tak dulu ini. Bang Dapi bukan?
1: Kan, temennya.
0: Temennya Bang Dapi, Dilan.
1: Bukan.
0: Danu, aduh siapa sih?
1: Dari Pantai Utara Jakarta, Neng Mentari.
0: Nah, tuh kan agak-agak lupa nih gara-gara jalan masuk siang nih, Neng Mentari ini.
1: Oh gitu ya.
0: Siapa
1: dari
0: tuh?
1: Bang Darli.
0: Oh iya Bang Darli. Ya Allah. Maafin ya, maklum udah agak-agak iya. Udah mau 30-an lebih nih Neng Mentari, jadi agak puyeng.
1: Ada kali 2 tahun enggak pernah on air, ini sibuk dulu Neng Mentari.
0: Noh kan pantesan aja Bang Darli kan. Bang Darli mau diputerin lagu apa nih?
1: Lagunya Dirubung Semut aja dah.
0: Apa
1: iya,
0: tuh Bang Darli?
1: Lagi Dirubung Semut ini siang-siang.
0: Apa-apa, maaf, ini tadi radio agak-agak sembreng suaranya. Apa itu tadi, maaf?
1: Dirubung Semut.
0: Nah, Dirubung Semut, aduh sakit-sakit, aduh. Dirubung Semut
1: makanya,
0: nih, aduh. Aduh,
1: iya,
0: Bang Darli sakit nih.
1: Semutnya gede-gede.
0: Gede-gede, makanya, aduh, kebanyakan gula apa gimana itu sampai dirundung semut.
1: Emang, terlalu manis jadi semut dulu.
0: Aduh, bisa aja.
1: Iya.
0: Udah terlalu manis ya, dari Dian Anik bukan lagunya nih.
1: Iya,
0: okay.
1: Ada ya.
0: Ada. Makasih banyak Bang Darli.
1: Buat Neng Mentari, selamat bertugas, terima kasih atas waktunya.
0: Bang Dari
1: semoga
0: juga
1: selalu.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Darli. Buat yang lain boleh telepon Neng Mentari aja langsung. Nih, kita angkat dulu telepon berikutnya. Dari siapa ya ini ya? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi. Gak takut ah sama Neng Murna. Apa kabar ya nih?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Jarang nelpon ya kalau pagi ya. Sering siang ya.
2: Sekarang mah itunya WhatsApp CBB-nya gak bisa telepon, baru ini bisa.
0: Iya kemarin iya sih lagi error.
2: Semalam beda kan kalau on air malam beda ke Bang Repan. Pakai telepon Bang Repan.
0: Oh pakai. Ya akhirnya punya nomor telepon Bang Repan ya. Simpen aja deh nomornya tuh.
2: Iya, jadi nelpon Bang Repan aja. Ya
0: nelpon Bang Repan
2: benar.
0: Neng Muna lagi ngapain nih siang-siang gini di rumah?
2: Lagi ngedengerin si Cantik.
0: Ah, bisa aja. Makasih lo Neng Murnya.
2: Sambil tiduran
0: ya.
2: Video TikTok.
0: Oh siap. Ini tapi operator Neng Mentari kayak gak setuju gini nih. Makanya Neng Murna mau diputerin lagu apa ini?
2: Diputerin lagunya itu aja deh.
0: Apa tuh?
2: Apa ya? Selendang Biru.
0: Selendang Biru nih. Luntur gak tuh ya selendangnya ya? Kita cari dulu nih selendang biru. Kenapa gak selendang hijau gitu?
2: Kan dari sananya.
0: Dari sananya ya. Takutnya kalau selendang biru gitu kan ya, ketemu sama cowok diambil selendangnya, gak bisa balik ke istana deh kita nih. Dari Evi Maria ya?
2: Ya kalau gak ada itu aja deh.
0: Apa tuh?
2: Surat biru, itu surat biru.
0: Oh, surat biru, cari. Selendangnya nggak jadi, yang surat A-nya yang biru ya. Suratnya aja yang biru.
2: Surat biru.
0: Surat biru nih, isinya air mata semua bagaimana nih sampai biru begitu.
2: Aja itu cuma ya. Laku, Neng.
0: Oke, okay, nanti Mentari puterin ya surat biru dari Dadang Anissa ya.
2: Ya.
0: Oke, okay, terima kasih Neng Murna, cintaku manisku.
2: Ayo sama-sama Neng Manis.
0: Terima kasih Neng Murna. Iya.
2: Terima kasih banyak.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita puterin dulu nih requestan dari abangku tersayang Bang Darli dan juga Nengku tercinta Neng Murna. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa?
2: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
1: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
2: Tapi kan dia cuma manggil doang.
1: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
2: Kirain selama ini harus diem aja.
1: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
2: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan gak diem aja.
1: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
8: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
7: Keluhan ada jantung.
8: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
7: Iya, pembengkakan jantung, gula,
8: diabetes,
7: lambung. Iya.
8: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
7: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, kalau sakit.
8: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
7: Sebelumnya berkuat 600.
8: 600.
7: Iya, 500.
8: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
7: Iya.
8: Itu udah habis berapa box, Bu?
7: Habis 8.
8: 8 box.
7: Iya.
8: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
7: Habis minum air bambu itu enak.
8: Enak.
7: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
8: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
7: 130.
8: 130.
7: Per 7. Iya.
8: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
7: sekarang,
8: Bu?
7: Sekarang nggak enak.
8: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
9: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
10: Sobat sayang sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

Dari Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ini Mas Abang saya sejangkau siar, baik lagi sama Neng Bentari, iya si Dona Ternate. Buat Neng Mas Abang saya sejangkau siar yang mau request lagu ini atau mau salam-salam, boleh telepon aja ke 0895-2010-54 atau di 02-1536-3333. Kita angkat dulu telepon yang satu ini. Sampai serak gitu suaranya, bentar ya. Halo. Halo. Aduh, suaranya kecil banget nih, cantik. Halo. Ya. Suaranya kecil banget nih, sayang. Iya, suaranya enggak kedengeran nih, cintaku manisku. Boleh nanti WA aja deh kalau gitu ya. Nanti WA aja ya, siapapun ya, ini yang pun cantikku cintaku, maafin ini soalnya gak kedengeran. Halo? Iya, gak kedengeran lagi suaranya, aduh siapa itu ya. Nanti boleh WA Neng Bentari aja, mau diputerin lagunya apa ya cintaku. Nah buat Neng Mas Abang saya sejanggau siar nih ya, sembari kita menikmati siang hari ini. Neng Bentari punya beberapa informasi yang mungkin cocok banget nih buat Neng Mas Abang sayang ketahui begitu ya. Yang pertama adalah nih, kalau misalkan Neng Mas Abang sayang nih punya makanan gitu kan, pasti kan nyimpennya di dalam kulkas, betul gak? Betul? Betul, kayak Neng Bentari gitu. Kalau misalkan abis beli makanan, udah simpennya dalam kulkas biar awet gitu kan ya, kayak hubungan Neng Bentari dan juga kekasih Neng Bentari. Ouch. Nah, tapi di sini ada informasi nih bahwasannya gak semuanya itu cocok nih buat dimasukin ke dalam kulkas. Ada beberapa makanan yang malah lebih bagus kalau di luar kulkas nih, Neng Mas Abang sayang. Kira-kira apa aja ya? Kita lihat dulu deh pertama nih ya, Neng Mas Abang sayang. Nih ada cara menyimpan buah biar gak gampang busuk tuh ya. Gak apa-apa buahnya busuk, yang penting jangan hatinya ya, Neng Mas Abang sayang. Yang pertama nih, kita cek-cek and recheck dulu. Jadi Neng Mas Abang sayang nih ya, kalau misalkan mau nyimpan buah-buahan nih seperti strawberry dan juga anggur gitu, itu kalau mau disimpannya biar gak gampang gak busuk, itu dilapisin sama namanya tisu, terus ditutup rapet. Jadi Neng Mas Abang sayang harus punya nih yang namanya tempat penyimpanan wadah yang kedap itu loh. Nah itu dilapisin tisu dulu supaya dia gak cepat membusuk begitu. Lalu ada pisang nih, Neng Mas Abang sayang. Nah kalau pisang ini di bagian atasnya, tahu kan kalau misalkan beli pisang tuh ada kayak batangnya tuh di bagian atasnya, itu dia harus ditutupin sama, dibungkus sama plastik supaya apa, supaya dia terjaga gitu ya buah-buahannya. Jadi kalau nggak pakai plastik tuh malah cepet busuk nih, Neng Mas Abang sayang. Lanjut lagi, ada apel dan juga jeruk. Nah, kan kita kalau misalkan mau buah-buahan gitu ya, sembarangan aja tuh naranya. Padahal nggak bisa nih, ternyata ada ketentuannya sendiri. Jadi kalau apel itu dibungkus pakai plastik nih satu-satu begitu, Neng Manis Abang sayang. Nah, kalau jeruk nggak usah dibungkus, tapi dikasih wadah yang pas gitu biar si

nutrisinya bagus tuh kayak gitu. Mana lagi nih? Nah, ada juga beberapa buahan nih ya yang harusnya dibungkus plastik biar nggak gampang membusuk ya nih Mas Abang sayang. Apalagi kalau misalkan nih orang di rumahnya nggak terlalu banyak gitu, tapi mau punya stok buah-buahan, nah boleh ikutin cara ini. Ya terus semangkanya boleh dibungkus plastik juga nih, ada semangka, melon, terus ada nangka, atau kalau misalkan aduh ribet kok satu-satu ditaruh dalam plastik, ya udah dimasukin ke tempat box aja gitu ya nih Mas Abang sayang, yang tertutup rapet. Nah kayak gitu nih Mas Abang sayang sejangkau sih. Jadi kalau namanya nyimpen buah-buahan, ternyata ada tekniknya juga nih supaya buahnya itu nggak gampang membusuk seperti itu. Tapi nggak apa-apa, walaupun buah busuk kita bisa beli baru, asalkan hatinya jangan busuk ya. Namanya Mas Abang sayang agak serem soalnya kalau hatinya busuk begitu. Oke, nanti nih Mentari bakal masuk lagi soal lagu dari siapa ini Abang? Farah Adila nih, bedo tuh. Aduh apa nih bedo ya?

0: Wah, aneh nih orang, lakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Alah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh,
3: langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
9: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
8: Keluhan ada jantung.
9: Jantung bengkak ya, Bu ya?
8: Iya, pembengkakan jantung, gula,
9: diabetes,
8: lambung. Iya.
9: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
8: Sakit tuh kayak ditusukin jarum. Kayak ditusukin jarum ada linu, sakit.
9: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
8: Sebelumnya berkuat 600.
9: 600.
8: Iya, 500.
9: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
8: Iya.
9: Itu udah habis berapa box, Bu?
8: Habis 8.
9: 8 box?
8: Iya.
9: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
8: Habis minum air bambu itu enak. Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
9: Gula darah sekarang berapa, Bu?
8: 130.
9: Per 7.
8: Iya.
9: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana?
8: Sekarang nggak enak.
9: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
10: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabibur.com.

sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah pai tan yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy. Go.

0: dari Wings Food.
1: Neng manis abang sayang, sekarang bisa dengerin Radio CBB loh di mana aja, di cbbradio.com.

Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Mesa Bang Sayang Sejengkel Siar. Balik lagi sama Neng Mendari si Nona Ternate. Sudah pukul jam 2 nih ya, waktunya Neng Mendari untuk memberikan tips-tips nih atau info-info buat Neng Mesa Bang Sayang Sejengkel Siar. Jadi Neng Mesa Bang Sayang nih Sejengkel Siar, ternyata Neng Mendari tuh baru tahu ya bahwa salah satu makanan yang gak pernah Neng Mentari makan ini punya efek yang sangat bagus banget nih buat tubuh. Waduh, kira-kira apa nih ya makanan yang Neng Mentari gak pernah makan gitu? Ya itu adalah depannya dari P. Ayo apa? Ayo. Bingung gak? Enggak sih ya. Aduh, ya ini adalah pete nih Mas Abang Sayang yang Sejengkel Siar. Siapa yang di rumahnya tuh nyimpen namanya pete ataupun hobi makan pete? Wah, ternyata tuh banyak banget khasiat bagus dari pete ini sendiri nih Mas Abang Sayang yang Sejengkel Siar. Cuman yang Mentari jujur ya, belum pernah makan sih. Mungkin agak bingung untuk ngolahnya. Nah, kalau misalkan yang Mas Abang Sayang nih punya cara-cara unik itu ya buat masak pete biar enak bagi pemula gitu kayak Neng Mentari, boleh nanti chat-chat dong di grup kita ya di Radio CBB. Oke, kita mulai nih ya. Jadi pete ini punya banyak khasiat yang Mas Abang Sayang. Jadi bagus banget nih buat meregenerasi semacam kulit gitu. Jadi buat Neng Mas Abang Sayang nih yang terutama ciwi-ciwi gitu kan ya, pengen punya kulit yang bagus, ternyata pete itu bisa jadi solusi andalan. Wow, baru tahu juga nih Neng Mas Abang Sayang. Bener gak sih? Apakah itu cuman mitos atau mungkin fakta gitu ya? Secara kan kalau misalkan perempuan gitu ya, itu kan pengennya tuh jadinya tetap cantik kayak paripurna gitu. Jadi dari informasi yang Neng Mentari dapatkan dari Dokter Zaidul loh, aku beresep nih ya, bahwasannya itu bukan cuma mitos. Jadi ada alasannya kenapa ternyata pete itu bisa bantu regenerasi dan mengencangkan kulit. Ya pertama itu disebabkan karena adanya kayak antioksidan yang manis Abang Sayang. Jadi pete itu tinggi kandungan polifenol dan juga flavonoid yang ampuh banget nih buat ngelawan yang namanya radikal bebas yang manis Abang Sayang. Nah, kulit jadi yang gampang, jadi kulit itu yang awalnya gampang kusam, jadinya tuh udah gak gampang kusam lagi. Dan juga nih ya, buat apalagi udah umur-umur kita sekarang gitu, yang paling dihindari kan namanya keriput ya. Ternyata ini juga bisa nih menurunkan keriput-keriput manja gitu ya pada wajah tentunya. Yang kedua, adanya pemicu kolagen alami nih. Jadi kandungan vitamin C di dalam pete itu bantu tubuh kita memproduksi yang namanya kolagen secara alami. Zaman sekarang kan ya, kolagen itu banyak banget yang dijual dalam bentuk minuman, dalam bentuk obat, atau mungkin dalam segala macamnya. Karena khasiatnya emang yang top chair banget. Ternyata pete ini bisa membuat kolagen kita secara alami dalam tubuh. Oh, mantap banget dong. Nah, karena banyak kolagen ini cara alami, jadi kulit kita tuh makin kenyal, elastis, dan juga kencang. Aduh, cocok banget nih buat Neng Mentari ya. Apa mulai stok kali ya di rumah ya? Hai. Nah, selain itu, ternyata bisa bikin sel kulit cepat move on nih dalam artian. Jadi kulitnya tuh gampang, ini loh Neng Mas Abang Sayang, regenerasi tuh gampang gitu. Gampang move on gitu ya, kayak Neng Mentari mah kalau udah punya pacar gitu kan ya. Kalau udah nyakitnya mah move on aja. Aduh, kemana-mana ini ceritanya. Ah. Nah, jadi asam amino dan mineralnya tuh bantu mempercepat pergantian sel kulit mati nih Mas Abang Sayang. Jadi sel kulit baru yang lebih segar itu cepat muncul ke permukaan. Jadi karena sel matinya sudah digeser gitu ya, jadi bikin sel barunya itu bangkit dari kubur. Enggak dong, maksudnya bangkit ke permukaan, jadi kulit kita jadi kencang lagi. Nah, yang terakhir itu karena adanya dia bisa melancarkan namanya aliran darah. Pertanyaan itu bantu sirkulasi darah tetap lancar yang menurut Abang Sayang. Jadi nutrisi dan oksigen tersalurkan secara sempurna ke semua ke area kulit-kulit kita. Auto glowing dari dalamnya karena aliran darah kita itu lancar sentosa nih Mas Abang Sayang. Bagus banget berarti ya pete ini ya. Nah, tuh katanya kasih tahu juga nih biar tetap sehat paling pas itu dimakan mentah nih Neng Mas Abang Sayang. Dicuci bersih terus dimakan mentah atau dikukus sebentar. Kurang-kurangin digoreng tuh katanya Neng Mas Abang Sayang untuk peteknya. Atau jangan terlalu sering gitu ya dimasak pakai santan, gak apa-apa sekali-sekali mah boleh. Cuma kalau misalkan mau khasiatnya lebih top chair, ya udah dimakan mentah.

ya, kayak yang masih muda-muda atau mungkin kayak Neng Mentari yang udah masuk-masuk ke umur-umur dewasa gitu ya. Muda banget yang namanya kulit yang glowing. Jadi sesuai dengan makanan yang masuk, kita bisa makan yang namanya petai supaya kulit kita makin glowing. Benar nggak tuh? Benar nggak sih? Jadi ternyata bukan mitos nih buat abang sayang sejangkau sihir. Jadi buat yang minta abang sayang nih yang udah punya stok petai, aduh siap-siap langsung jadi cantik seperti Raisah kali ya. Hai. Oke, nanti yang bentar bakal masuk lagi setelah lagu berikut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayu, siapa takut?

0: Neng Manis Sabang Sayang Sejangkau Siar, hayo, siapa di sini yang sering lupa untuk jaga pola makan? Nah, bahaya tuh buat kadar gula darah dalam tubuh kita. Yuk, biasakan untuk menjaga gula darah dengan mengatur pola makan yang sehat. Konsumsi makanan yang seimbang, seperti sayur, buah, dan biji-bijian, serta hindari makanan yang tinggi gula atau karbohidrat berlebihan. Jangan lupa juga untuk rutin berolahraga ya. Menjaga gula darah dengan cara yang tepat bisa mengurangi resiko penyakit seperti diabetes dan jantung loh. Jadi yuk, Neng Manis Sabang Sayang, mulai jaga gula darah dengan baik agar tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika, salim dulu boleh.
4: Kalina, lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari.

0: Netizen Neng Dut Indonesia. Nama saya Abang Sayang Sejang Kamusir. Baik lagi sama Neng Mentari si Nona Ternate. Ya buat Neng Abang Sayang nih yang mau salam-salam, boleh telepon Neng Mentari di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Kita angkat dulu, semoga teleponnya udah aman ya Neng Abang Sayang ya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Ah, udah aman. Waalaikumsalam. Gue yang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut. Ah, sama siapa di mana ini?
1: Dengan Sari.
0: Dengan Tari?
1: Sari.
0: Oh, Sari. Apa? Neng, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah. Salam kenal.
0: Salam kenal juga. Kayaknya Neng tadi juga baru pertama kali telepon deh. Benar enggak sih?
1: Heeh.
0: Benar ya?
1: Iya.
0: Oke, Kak. Neng Sari emang tinggalnya di mana, Tuch?
1: Cilandak.
0: Oh, di Cilandak deket dong. Berarti yang nggak jauh-jauh amat. Neng Mentari di Jagakarsa gitu. Masih deket ya. Neng Sari mau titip salam atau apa nih? Atau mau request juga?
1: Request lagu aja ya.
0: Boleh. Mau request lagu apa?
1: Memandangmu.
0: Ah, memandangmu.
1: Yang cantik.
0: Bisa aja memandangmu yang cantik.
1: Tapi versi
0: apa tuh?
1: Via Valen ya.
0: Via Valen, oke, nanti nih Mentari ngubek-ngubek dulu ya. Oh, ada nih nih.
1: Jangan dong.
0: Oke, ada dari Via Valen ya. Memandangmu ya.
1: Ya, siap. Buat Mentari deh yang cantik ya.
0: Terima kasih ya, cintaku juga. Oke, nanti nih Mentari puterin ya. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Tadi requestan dari Neng Sari ini judulnya apa tuh Bang? Tadi Via Valen Memandangmu ya. Sembari kita tungguin dulu lagunya, Neng Mentari mau memberikan informasi nih buat Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar. Jadi nih ya buat Neng Mas Abang Sayang, tahu gak sih ternyata ada sayur-sayuran yang cocok banget untuk menurunkan yang namanya gula darah. Ya, informasi aja nih ya, kemarin Neng Mentari baru pulang dari CBB. Itu kalau gak salah di hari apa ya, terakhir aku tuh siaran di hari Rabu kalau gak salah ya. Di hari Rabu aku pulang kan siaran pagi ya, di Goyang Pagi. Pulangnya itu lewatin jalur yang ke arah yang namanya, aduh lupa lagi, ke arah Gancit gitu deh. Nah itu ada lagi pemeriksaan kesehatan gratis. Ya udah dicek deh tuh gula darahnya Neng Mentari. Alhamdulillah ya gula darahnya sih top chair, masih aman-aman aja. Tapi disaranin buat lebih kontrol lagi ya, namanya makanan-makanan manis dan juga sebagainya. Nah cocok banget nih informasinya, selain buat Neng Mas Abang Sayang, juga cocok buat Neng Mentari nih untuk menjaga yang namanya gula darah Neng Mentari supaya gak amsyong ya. Wah aduh. Nah ini datang dari Nuris Indonesia. Jadi ada 5 sayuran penurun gula darah nih Neng Mas Abang Sayang. Yang pertama ada namanya brokoli. Jadi kandungan senyawa seperti sulforafan dapat mengurangi namanya peradangan. Tuh bagus banget ya untuk gula darah tuh. Ada juga bayam Neng Mas Abang Sayang, itu juga cucok meong ya buat penurunan gula darah, karena dia kaya akan serat, magnesium, antioksidan dan juga vitamin K. Vitamin K tuh kalau nggak salah kaya deh, kalau nggak salah ya Neng Mas Abang Sayang ya. Kalau misalnya kita punya ini ya lahan bayam gitu, kayak kita kaya deh kayaknya vitamin K. Aduh. Ada juga pare ya, kandungan keratin nih dan polipeptida yang terbukti membantu turunkan gula darah. Tapi Neng Mentari juga sih waktu itu Nenek Mentari emang gula darahnya lagi kurang bagus ya. Akhirnya dibuat tuh sama mama namanya jus pare. Jadi parenya tuh kayak dia dibikin jus aja tanpa apapun deh tuh diminum secara rutin. Alhamdulillah mulai terkontrol deh tuh gula darahnya. Nah mungkin boleh dicoba buat Neng Mas Abang Sayang ya di rumah. Terus ada juga namanya asparagus. Kalau Neng Mentari memang jarang sih makan ini ya, tapi mungkin bisa dicoba kalau misalkan Neng Mas Abang Sayang ada gitu asparagus di rumahnya. Nah, kaya akan asparagin dan senyawa lainnya dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Ya, betul ya, baik-baik lagi ke insulin. Dan yang terakhir ada okra. Jujur ini Neng Mentari kurang tahu ya Neng Mas Abang Sayang ya. Okra tinggi serat larut sering dikaitkan dengan peningkatan kontrol gula darah. Nah, jadi katanya si okra ini bagus nih untuk mengontrol gula darah. Kalau Neng Mentari mungkin ya bisa nyobainnya tuh di brokoli, bayam dan juga pare. Yang gampang-gampang ditemuin. Tapi mungkin kalau Neng Abang Sayang nih punya ya semuanya, nah tuh boleh deh tuh dijadikan menu masakan mungkin. Atau mungkin kayak Neng Mentari juga Nenek Mentari pernah bikin jus pare dan segala macamnya supaya kontrol gula darah kita cucu Om Meyong seperti itu nih Mas Abang Sayang. Oke deh, Nenek Mentari mau putar dulu lagu dari Via Avalen yaitu Memandangmu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo, siapa takut?

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Hari ini Q&A yuk.
6: Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh.
9: Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapnya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
11: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
12: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Hai semua.
6: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks, Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: 105,4 FM 100% dangdut Indonesia.
9: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh mulu?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih, tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
3: Biar tuyul.
4: Oh my God.
0: Biar aku dong.
3: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
5: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
2: Sorry, Zi. Tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Neng manis abang sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa kresek.

0: Dari Dang Dut Jakarta 100% Dang Dut Indonesia. Nemes Abang Sayang Sejiang Kau Siar kembali lagi sama Neng Mentari si Nona Ternate. Tentunya masih di Goyang Seksi. Hayo, siapa takut? Buat Nemes Abang Sayang nih ya yang mau salam-salam, boleh nanti telepon Neng Mentari ya di 0895 2010 54 atau di 0215 363 3333. Nah, Neng Mentari juga mau ingetin nih bahwa nanti di jam 5 akan ada TLC tanggal lagu CBB. Jadi buat Neng Mas Abang Sayang nih udah penasaran peringkat 1 sampai peringkat 5 ada siapa aja, jadi gak boleh tuh yang namanya pergi kemana-mana ya, dibawa aja radionya gitu. Hehehe. Oke, Neng Mas Abang Sayang Sejanggal Siar. Jadi Neng Mentari punya sebuah informasi nih. Biasanya kan kita kalau misalkan nih berpergian gitu ya, kalau misalkan lagi jalan gitu, terus tiba-tiba ngelihat ada yang namanya orang kecelakaan, itu kan bawaannya pengen banget nolongin, bener gak sih? Kayak aduh pengen banget nolongin, dan secara refleks itu memang bikin kita pengen buru-buru nih mau diapain ya ini korbannya gitu kan. Tapi ternyata ya Neng Mas Abang Sayang Sejanggal Siar, bawasannya nih ya, kita tuh gak bisa loh sembarangan yang namanya mengangkat seseorang gitu, menyentuh seorang korban gitu, karena ada beberapa hal yang harus dilihat lagi nih, yang harus diberitahu juga nih, kenapa? Karena mungkin nanti bisa berbahaya bagi korban tersebut. Wow, masa sih? Nah, jadi Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar ya, salah satu contohnya adalah memberi sebuah air. Bener tuh, biasanya kalau misalkan lihat orang jatuh gitu ya dari motor atau dari mana gitu, suka pengen refleks mau ngasih air, bener gak sih? Nah, itu sebenarnya gak boleh juga Neng Mas Abang Sayang, karena ada beberapa hal nih yang disebutkan oleh sehatbugar.idn nih, bahwasannya nih ya, tindakan dalam memberikan air kepada orang yang sedang kecelakaan itu ada bahayanya nih. Yang pertama, adanya resiko tersedak atau disebutnya aspirasi. Jadi kalau korbannya itu kan lagi shock atau linglung itu sulit menelan air yang Mas Abang Sayang. Jadi nanti airnya tuh bisa masuk ke paru-paru dan memicu cedera yang lebih fatal lagi. Waduh, bahaya juga ya. Lalu juga ada hambatan tindakan operasi. Jadi jika korban butuh pembiusan nih atau disebutnya anestesi atau operasi yang darurat gitu ya, lambung yang terisi air berisiko memicu namanya komplikasi. Waduh, niat hati mau bantuin tapi malah takutnya memperburuk suasana kondisi lebih tepatnya Neng Mas Abang Sayang. Lalu tentang mengatasi shock nih, jadi shock akibat pendarahan tuh butuh cairan infus, bukan air minum Neng Mas Abang Sayang. Nah, dari Sehat Bugar juga menginformasikan nih, ada beberapa tahapan dalam penolongan pertama nih buat Neng Mas Abang Sayang ya, mungkin bisa buat jadi bahan ini ya, ilmu juga supaya kalau misalkan ada kejadian tersebut, kita udah tahu nih harus bertindak seperti apa dan tidak memperburuk situasi dan kondisi seperti itu. Yang pertama adalah segera panggil ambulans dan tim medis. Ini mah paling dasarnya nih Mas Abang Sayang ya. Segera mungkin telepon ke rumah sakit ambulans terdekat gitu ya. Kita panggil dulu tim medisnya supaya mereka nih yang lebih tahu dan profesional saat menangani yang namanya pasien atau korban kecelakaan. Yang kedua, dibaringkan nih, jaga korban tetap tenang, hangat dan tidak banyak gerak ya. Segera dibaringkan nih Mas Abang Sayang supaya dia lebih aman gitu ya, lebih rileks juga nih Mas Abang Sayang. Dan jangan bikin panik ya. Emang kadang itu suka bikin panik sih ya, kalau misalkan kita lihat orang kecelakaan tuh kita ikutan panik, tapi enggak boleh ya nih Mas Abang Sayang ya. Karena nanti takutnya ini pasiennya juga ikutan panik, bahaya. Jadinya udah banyak gerak nanti. Aduh, malah memperburuk kondisi lukanya. Lalu tekan luka luar yang untuk hentikan pendarahan. Ya benar sih, kadang kan kita bisa menekan luka luar untuk menghentikan pendarahan yang terjadi pada tubuh korban ya Neng Mas Abang Sayang. Lalu pastikan jalan nafas terbuka. Nah ya Neng Mas Abang Sayang, di kadang tuh bisa ditaruh di paha gitu loh, setahun Neng Mentari ya, ditaruh di kepala, taruh di atas paha supaya oksigennya dia tuh lebih top, mereka top gitu. Dan jangan terlalu banyak dikerubunin ya, soalnya bukan gula ini, kita kan bukan semutnya juga begitu Neng Mas Abang Sayang. Jadi edukasi ini sangat bermanfaat juga ya buat kita, supaya kita lebih terjaga lagi, lebih paham lagi untuk cara penanganannya. Nah coba ya kita angkat dulu deh telepon yang satu ini. Yuk. Halo.
1: Assalamualaikum Neng Mentari.
0: Waalaikumsalam. Goyang seksi.
1: Ayah, mata aku.
0: Aduh, seru. Agak pohon banget ya Neng Dinda suaranya. Ayo, siapa takut? Hey. Apa kabarnya ini Neng Dinda, cintaku manisku?
1: Cintaku, sayangku.
0: Aduh. Gimana?
1: Alhamdulillah, Neng.
0: Sehat?
1: Ya.
0: Baru pulang 50-50. Kerja kah? Oh, 50-50 ya. Emang kalau udah tanggal-tanggal segini emang jadi 50-50 nih kesehatan ya. Apalagi kesehatan dompet ya. Aduh, udah tengah aja nih bulan nih. Aduh. Lagi ngapain ya? Apa baru pulang kerja?
1: Enggak. Lagi di rumah aja.
0: Oh, lagi di rumah aja.
1: Lagi pemulihan, Dinda kan habis dirawat inap.
0: Oh iya, kenapa tuh? Sakit apa?
1: Capek.
0: Oh, kecapean.
1: Ini tenggorokan. Itu apa nama radang?
0: Oh, radang tenggorokan. Tapi udah mulai membaik ya?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah deh. Nah, Neng Dinda apa nih? Mau salam-salam atau mau request lagu nih?
1: Request itu dong.
0: Apa tuh?
1: Apa? Aduhai.
0: Aduhai.
1: Tanya Bang Gavi.
0: Oke, kita cari dulu ya si Aduhai. Dari
1: Bang Gavi lewat WhatsApp ya.
0: Bang Davi, iya, dia lewat WhatsApp ya, dia ya.
1: Tapi monitor.
0: Oke, siap. Ini aduhannya dari siapa tadi?
1: Roma sama.
0: Oke.
1: Featuring itu dia.
0: Oke, Rido Roma ya?
1: Enggak, Roma Irama.
0: Oh, Roma Irama. Oke, nanti nih mentarik. Oh, nih. Tadi tuh mana tuh Roma Irama? Oke, dan Riza Umami bukan?
1: Riza Umami.
0: Oh, iya, siap.
1: Itu Bang Davi salah.
0: Aduh, Bang Davi ini aduh. Oke, nanti nanti tadi puterin ya abis ini ya.
1: Untuk Bang Davi sehat selalu.
0: Siap tuh Bang Davi tuh. Ya, katanya sehat selalu. Kerjanya. Oh, semangat kerjanya, nanti duitnya buat siapa nih?
1: Buat kita ya.
0: Buat kita, iya boleh ya Bang Davi ya. Siap. Oke, Neng Dinda nanti diputerin ya. Berdua bener. Dia bilang sama siapa? Oke, Neng Dinda.
1: Neng Mentari sehat juga ya.
0: Iya, kamu juga ya. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Neng Mas Abang saya sejangkau siar tuh ya. Tadi Neng Mentari udah memberikan informasi soal penanganan orang yang habis kecelakaan gitu. Sekarang kita puterin dulu lagu dari Neng Dinda nih. Katanya ada spesial-spesialnya dikit nih buat Bang Dalpi. Aduh. Apa sih itu? Aduh, hai dari Roma Irama. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayu, siapa takut.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengelolanya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengajarmu ya. Mulailah mengatur waktu.

ramen, yes. Si seruput gak putus.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta. Saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi enggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: 105,4 CBB Bandar dan Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Mas Abang saya sejangkau siar, yang masih mau kirim-kirim salam atau mau request lagu boleh deh, teleponin Mentari di 0895-2010-54 atau di 021-536-33333. Ini Neng Mentari lagi salfok ya, di depan Neng Mentari kan kaca gitu ya. Lagi ada para pemuda dan pemudi Palangkaraya, apa namanya? Nah itu dia, Karang Taruna nih lagi pada persiapan untuk 17 Agustus nanti. Waduh, gimana tuh tempat Neng Manis Abang saya sejangkau siar? Apakah sudah mulai proper gitu ya? Yang namanya persiapan bendera, mungkin lagi bungkus-bungkus kado dan hadiah, atau lagi menyiapin alat-alat buat main games nantinya gitu ya, pada lomba deto. Di sini ramai banget tuh Neng Mentari, itu enggaknya ada mungkin 15 orang kali ya di depan Neng Mentari nih, lagi ngelatin aja bulak-balik. Tadi dikirain mah lagi dilabrak gitu ya. Tadi kita udah ngomong-ngomong ya, ini apalagi dilabrak gitu apa gimana. Ternyata enggak dong, susun aja. Lagi pada persiapan untuk merayakan kemerdekaan Indonesia. Wey, seru banget deh. Nah selain itu Neng Mas Abang saya sejangkau siar ya, kalau udah aktivitas capek kayak Neng Mentari nih, baru bat kelar nanti pulang ke rumah melewati macet-macet dan pengen kan tidur di atas bantal yang nyenyak ya. Apalagi nih yang para Karang Taruna yang udah seharian penuh berhari-hari ngurusnya namanya 17 Agustus, pasti pengen boboknya nyenyak gitu ya. Tapi Neng Mas Abang saya sejangkau siar nih ya, walaupun tidur kita pengen yang nyenyak tuh ya, kita harus perhatikan lagi yang namanya bantal dan guling. Jangan lupa untuk diganti. Aduh, ini biasanya suka bertahun-tahun gitu ya, nggak diganti-ganti, udah bau apek, bau iler, udah bau semuanya deh. Aduh, bahaya banget. Nah, jadi namanya sabung sayang sejangkau siar, tau gak sih, ternyata nih ya, sarung bantal yang gak diganti-ganti itu ternyata lebih jorok dibandingkan toilet. Waduh, kok bisa begitu? Ya iyalah, toilet sama sarung bantal gak diganti-ganti. Sarung bantalnya udah dari kapan tau, toilet masih kita bersihin ya. Aduh. Sarung bantal ini loh, kadang kalau misalkan udah punya sarung bantal yang top gitu ya, yang udah jadi andalan setiap hari, emang tuh bikin kita agak-agak ragu untuk mengganti sarungnya, bener gak sih? Tapi ini bahaya banget ya Neng Mas Abang sayang sejangkau siar, karena kenapa sih, kotoran dan kuman tuh ya rentan menempel di kulit dan juga terhirup karena kita jarang ganti namanya sarung. Kita maaf ya Neng Mentari mah, ganti kok kayaknya ya berapa setahun sekali. Enggak dong. Nah itu bahaya banget buat Neng Mas Abang sayang, apalagi yang punya baby gitu ya, atau orang yang lebih rentan sama yang namanya debu dan kotoran. Nah itu bisa bikin masalah kulit nih, seperti jerawat, iritasi kulit, dan juga alergi pada pernapasan seperti asma tuh. Waduh, perkara mager gitu ya. Aduh, mager nih cuci nanti numpuk gara-gara ganti sarung bantal mulu. Nah tapi nanti bisa berujung yang namanya asma. Aduh, gak mau ya Neng Mas Abang sayang ya, jadi harus segera diganti dia tuh yang namanya sarung bantal dan juga sarung guling. Apalagi ya di situasi yang lagi debu-debu di mana-mana gitu ya, bikin kita lebih gampang terhirup debu-debu dan juga polusi tentunya. Jadi kita kurangin dengan selalu mengganti namanya sarung bantal dan juga guling. Nah jadi buat Neng Mas Abang sayang sejangkau siar nih, kalau misalkan mau ganti sekalian sama spray-spraynya juga ya, jangan cuma sarung bantal sama gulingnya aja, spraynya juga tolong diganti. Supaya apa? Supaya bersih dan juga higienis. Jadi tidur pas pulang capek dari siaran maupun lah abis dari membuat banyak banget ini ya peralatan untuk 17-an, kita tidurnya juga bisa nyenyak dan juga nih terhindar dari namanya asma dan juga yang lainnya. Terutama buat ciwi-ciwi yang punya muka lagi mulus-mulusnya, jangan sampai nih ya udah skincarean macem-macem gitu ya berjuta-juta, ternyata jerawat masih tetap ada karena sarung bantal dan gulingnya gak diganti. Aduh, bahaya banget. Oke, Neng Mas Abang saya sih jangkau siar, Neng Mentari kayaknya mau bantuin dulu nih. Wah, ada telepon nih kayaknya, kita mau angkat dulu gak ya? Kita angkat dulu ya, bentar ya. Iya, udah. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue yang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, dengan siapa di mana ini?
1: Bang Dapi.
0: Ya Allah, lemes banget, kenapa nih Bang Dapi?
1: lagi kecapean.
0: Aduh, kan lagi kecapean. Nanti kalau mau tidur jangan lupa diganti ya spray sama sarungnya, sarung bantalnya.
1: Ada pasti dong.
0: Bang Dapi tadi dicariin tuh kan.
1: Dicari nama Neng Dinda.
0: Iya, cari nama Neng Dinda tuh tadi dikasih lagu juga. Nah, gantian deh tuh mau kasih lagu apa mungkin buat Neng Dinda.
1: Kalau buat Neng Dinda lagunya Laila.
0: Laila coba. Laila.
1: Dari Mansur.
0: Laila. Oke, nanti Neng Mentari carikan ya khusus buat Neng Dinda dari Bang Dapi. Bang Dapi sehat kan tapi?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, cuma lagi capek-capek aja ya.
1: Kira-kira begitu dah.
0: Ya, kira-kira begitu dah.
1: Gimana kabarnya nih?
0: Aduh, sehat walafiat Neng Mentari mah. Selalu semangat. Oke, nanti Neng Mentari cari dulu lagunya, nanti diputerin ya.
1: Oke, spesial buat Neng Dinda ya.
0: Siap, spesial buat Neng Dinda dari Bang Dapi.
1: Mentari, makasih banyak ya.
0: Sama-sama Bang Dabi, ya, sehat-sehat terus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita puterin dulu lagu apa ini dari Mas Ari nih, judulnya Mutiara ya. Nanti Bang Dabi bakal diputerin juga lagunya. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo, siapa takut?

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau gak deketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya favorit semua.
8: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
9: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
10: Radio 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Radio

0: mau kemana? Cepet banget larinya.
1: Mau pengen pulang? Pengen cepet-cepet denger radio?
0: Emangnya ada apa?
1: Lu denger aja sendiri.
2: Tangga lagu CBB
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Name is Abang Sayang Sejengkel Siar. Balik lagi sama Indeng Mendari Sinonya Alternate. Kita udah masuk ke segmen TLC tanggal lagu CBB. Waduh. Yang pertama-tama Neng Mentari mengucapkan terima kasih nih buat para fans ya, Neng Mas Abang Sayang sudah memilih lagu-lagunya untuk masuk ke TLC. Terima kasih juga untuk produser TLC Mas Rama, lalu musik director Bang Jerry, produksi oleh Pak Abudi dan para penyiar radio CBB. Tentunya juga para operator Neng Mentari ya. Terima kasih untuk para label musik, para manajemen artis dan tentunya yang paling utama para penyanyi dangdutnya tentu saja. Nah, di peringkat kemarin ya, kita ada 5 besar pada minggu kemarin. Jadi di peringkat pertama ada MCMD dengan judul Modus, lalu disusul oleh Lesti, Kura-kura Dalam Perahu di peringkat kedua. Lalu di peringkat ketiga ada April DA7 dengan judul lagu Menyala, disusul oleh Cantika Davinka, Jangan Ngebut. Dan di peringkat terakhir di minggu kemarin, tentunya di nomor 5, ada oleh Mila DA7 featuring Valen dengan judul Meleleh Bahagia. Nah, gimana tuh Neng Mas Abang Sayang Sejengkel Siar? Udah gak sabar kan, pasti mau tahu nih, kira-kira TLC minggu ini akan dipimpin oleh siapa ya? Nah, tapi sebelum itu Neng Mentari mau ingetin lagi buat Neng Mas Abang Sayang yang ingin ya ikutan memilih, gampang aja. Jadi silakan ketik nih ya nama Neng Mas Abang Sayang, spasi nama artis, spasi judulnya. Kirim ke 0895-2010-54. Oke, sekarang saatnya TLC tanggal lagu CBB episode ke-196 dimulai. Oke, kita mulai. Kita mulai dulu Neng Mas Abang Sayang ya. Nah, oke Neng Mas Abang Sayang Sejengkel Siar, kita bakalan masuk ke TLC-nya ya. Nah, di peringkat kelima ada siapa ini ya? Nah, di peringkat lima udah pasti pada penasaran, ih siapa ya Neng Mentari di peringkat kelima. Sama Neng Mentari juga udah kepo aja nih, peringkat lima akan disusul oleh siapa. Jadi di peringkat lima ada dari Happy Asmara dengan judul Kopi Dangdut. Ya, lagu ini memang udah hit banget dari dulu ya, akhirnya dibikin versinya Happy Asmara nih. Dari lagu ini menceritakan tentang seseorang yang kembali merasakan gelora jiwa muda dan kenangan cinta masa lalu setelah mendengarkan alunan musik dangdut. Waduh, udah pada mau denger dong pastinya Neng Mas Abang Sayang. Tentunya Neng Mentari juga mau mendengarkan lagu dari Happy Asmara. Kita dengerin yuk Happy Asmara.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Neng manis abang sayang, saya Noki Rizky, moga yang asik bareng saya. Pantengin terus 105,4 CBBFM Bandar Danu, Jakarta. 100

0: Ya tadi adalah lagu dari pendatang baru buat Neng Manis Abang Sayang yang mau ikutan milih nih ya. Caranya gampang aja, ketik nama Neng Manis Abang Sayang, spasi nama penyanyi, spasi judul lagu. Kirim ke 0895-2010-54. Kita balik lagi ke TLC. Nah, siapa yang udah gak sabar nih untuk peringkat keempat akan diisi oleh siapa sih Neng Manis Abang Sayang? Ya, inisialnya sih dari Neng Mentari dia 2 gitu ya. Waduh, udah pasti ketebak nih. Oke, di peringkat keempat kita ada dari MCMD dengan judul Modus ya. MCMD ini memang top chart banget ya, ada di peringkat 5 besar terus nih berminggu-minggu ya. Jadi Modus ini tuh menceritakan tentang seseorang yang menggunakan tipu daya dalam sebuah hubungan. Waduh, serem juga ya. Pasti Neng Manis Abang Sayang udah pengen dengerin kan. Yuk kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Modus dari MCMT.
1: Sejak dulu sampai sekarang, Radio CBB yang terbaik.
2: Peringkat 4.

0: Ya ampun, ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
1: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, gila bener sih hidup lu nih.
0: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
1: Udah bilang penyakit, lu ngapa?
0: Ini sarap kejepit.
1: Hah, lu sarap kejepit?
0: Iya.
1: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gue baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
0: Emang apa Pak Eri?
1: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
0: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
1: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
0: Nah tuh.
1: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA88 sama bio HSA. Nah, dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya? Soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Eh dia pake tuh, Bi.
0: Dia pake?
1: Dia pake. Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
0: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini mah orang lain.
1: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
0: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
1: Ngapain?
0: Pinjem duit ngapa bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
1: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
0: Depok.
1: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
0: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, nih duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama bio.
1: Hah? Apa-apa ngepas-ngepas. Udah gue bagus, gue beliin. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang, saya Omo Kucrut. Mau goyang asik, mau goyang apa gempor, apalagi sampai bawah. Makanya pantengin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Ya, tadi ada lagu dari pendatang baru nih. Buat Neng Mas Abang Sayang yang ikutan mau milih, caranya gampang aja. Ketik nama Neng Mas Abang Sayang, spasi nama penyanyi, spasi judul lagu, kirim ke 0895 2010 54. Oke, kita kembali lagi ke TLC. Ya, Neng Mas Abang Sayang sejangkau siar ya, sudah masuk ke peringkat 3 nih. Datang dari duo juga, tentunya datang dari DA7. Waduh, udah ketahuan nih namanya siapa ya. Ini dia peringkat ketiga, diisi oleh Mila DA7 featuring Valen DA7 dengan judul lagu Melele Bahagia. Lagu ini sempat ada di peringkat 5 minggu lalu, ya sekarang naik jadi peringkat 3. Wow. Nah, lagu ini tuh menceritakan tentang kebahagiaan dalam cinta, menggambarkan perasaan hati yang dipenuhi rasa sayang hingga membuat seorang merasa meleleh, persis kayak judul lagunya. Yuk langsung aja kita dengerin bersama. Ini dia Meleleh.
1: Neng Manis Abang Sayang, udah tahu kan bisa dengerin radio CBB di cbbradio.com tanpa kresek.
2: Inilah dia peringkat ketiga.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
0: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab saset 1000 dan Radio CBB Jakarta. Royal

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis, abang sayang. Ingat dangdut, ingat soneta. Ingat dangdut, pasti ingat CBB. CBB memang asoy. Saya Romai Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% dangdut Indonesia.

0: Tadi adalah lagu dari pendatang baru Nemes Abang Sayang. Buat Nemes Abang Sayang nih yang mau ikutan milih, caranya gampang aja. Ketik nama Nemes Abang Sayang, spasi nama penyanyi, spasi judul lagu, kirim ke 0895-2010-54. Kita balik lagi ke TLC. Sudah masuk ke TLC peringkat kedua nih Mas Abang Saya Sejangkau Siar. Siapa yang udah bertanya-tanya nih, peringkat dua akan diisi oleh siapa ya? Masih dari DA7 nih, namanya kayak nama bulan gitu. Ya, ada April DA7 dengan judul lagu Menyala. Kemarin sempat ada di posisi peringkat ketiga dan sekarang naik ke peringkat kedua. Udah penasaran gak sih sama lagunya? Yuk kita putar bareng-bareng. Ini dia April DA7 dengan judul lagu Menyala.
1: Radio CBB 105,4 FM.
2: Kita dengarkan peringkat kedua.

0: kembali di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta.
1: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
2: Ya.
1: Hipertensi itu yang tertinggi.
2: Apalagi yang dirasakan?
1: Itu aja.
2: Kalau nyetir?
1: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
2: Ngantuk.
1: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
2: Oh, Masya Allah.
1: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
2: Minum apa, Bu?
1: Minum itu air bambu.
2: Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
2: Ya.
1: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Dari Cakung ke Magelang.
2: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng
1: ngantuk. Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng deh, bawa mobil deh, nggak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah nggak mual lagi. Terus nggak panas gitu loh. Nggak naik ke leher lagi.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

0: Tadi ada lagu dari pendatang baru buat Neng Mas Abang Sayang yang ikutan milih nih ya. Caranya gampang aja, ketik nama Neng Mas Abang Sayang, spesi nama penyanyi lagu, spesi judul lagunya apa. Kirim ke 0895-2010-54. Kita kembali lagi ke TLC. Wah, wow, sudah berada di peringkat pertama nih ya. Siapa yang udah penasaran sama peringkat pertama akan diisi oleh siapa? Aduh, gampang banget ini mah clue-nya ya. Juara pertama dari Dangdut Academy ya. Siapa lagi kalau bukan dari Lesti. Ya, Lesti membawakan lagu Kura-kura dalam Perahu. Jadi lagu ini itu menceritakan tentang seseorang nih ya yang menyembunyikan sesuatu gitu. Belaga kayak bagus-bagus aja padahal dalamnya tuh enggak begitu ya. Kura-kura dalam perahu, pura-pura enggak tahu. Ya, Neng Mas Abang Sayang sejangkau siar. Neng Mentari juga mengucapin terima kasih banyak sudah menemani Neng Mentari dari jam 1 tadi sampai udah mau jam 6 aja nih ya. Neng Mentari mau sekalian pamit undur diri. Jadi buat Neng Mas Abang Sayang, tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Nah, kita puterin dulu lagu dari Lesti, Kura-kura dalam Perahu.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemes banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun, Bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh, Bang, makan yang benar. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya, Neng. Pantesan, badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh, Bang. Jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap, Neng. Mulai hari ini, abang mau hidup sehat.
1: Nah, gitu dong, Bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
4: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
3: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
4: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
3: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
5: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
6: Eh, mundur Mir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses isi 2.
8: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah iya, kremesnya bikin nagih.
6: Yang rasanya meriah ada.
7: Kari ayamnya rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya berasa.
6: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
8: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
7: Dari Wings Food.
9: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau gak deketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Nama saya Haryanto, saya 60, alamat Jatimulia, RT 03, RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening, tepatnya di leher ini. Beroperasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Telur terbaris ke atas, kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini,
5: Air bambu Habibur Rahman ya, Pak?
4: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
5: 10 botol ya?
4: Botol.
5: Berarti 2 botol kurang.
4: Alhamdulillah, ini kempes ini kelenjar saya ini.
5: Oh, kempes.
4: Yang di leher, sama yang di tepiak ini. Kecil gitu lagi.
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, ya, saya bersyukur dengan minyak syariat ya, Habibur Rahman. Pada Air Bintal Babu, Habibur Rahman.
5: Amin.
4: Ya, yang telah membantu. Selama ini kan saya tetap, kalau dari
5: dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: SCBB.
1: Ah, capek banget. Udah kerja, harus beres-beres rumah juga. Ah, bete.
2: Kenapa sih, Neng?
1: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
2: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
1: Apa tuh?
2: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
1: Wah, mau ikutan ah.
3: Yuk.
1: Di Goyang Malam, asiknya makin full.
4: Seratus lima koma CBB Bandar Rangdu Jakarta, 100% dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat dan happy-happy terus ya. Di Jumat malam ini Neng Manis Abang Sayang bakal ditemenin sama Bang Revan nih. Yang pastinya di Goyang Malam asiknya makin pol sampai jam 11 malam nanti.

tiga orang yang aku musuhi di hari kiamat, yaitu orang yang memberi karena aku lalu mengingkarinya, kemudian orang yang menjual budak yang sudah dibebaskannya lalu makan harganya, ketiga orang yang memperkerjakan buruh yang melaksanakan tugasnya tetapi tidak memberikan upahnya. Hadis riwayat Bukhari.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya siang kalau siar. Balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Malam, asiknya makin pol. Nah, di Goyang Malam ini neng manis abang sayang ya, spesial nih. Nanti di jam 8 bakal ada sesi curhat dong di Goyang Malam ya. Jadi neng manis abang sayang nih bisa curhat nih. Jadi curhatnya, kalau biasanya curhatnya telepon dulu terus curhat, nah kali ini enggak. Jadi curhatnya tuh lewat WhatsApp aja ya. Jadi Bang Revan bakal pilih satu nih yang Abang Revan pilih satu curhatannya yang bakal Bang Revan bahas nih dari jam 8 sampai jam 10 malam nanti. Nah jadi sesinya yang manis abang sayang yang mau bergabung nanti tinggal kasih pendapatnya aja dan sarannya nih. Nanti bakal Abang Revan kasih satu lagu nih buat yang manis abang sayang yang kalau siar. Nah buat yang manis abang sayang yang mau ikutan curhat boleh banget nih ya di 0895-2010-54 ya, dengan cara ketik nama yang manis abang sayang, terus alamat tinggalnya di mana, terus tinggal curhat aja ya. Ada passwordnya, passwordnya itu curhat di Goyang Malam. Nah passwordnya gitu. Nah nanti tinggal diketik aja di situ curhatannya. Nah, mau panjang, mau lebar, mau kali, mau tinggi, nanti Abang Revan tetap baca kok, tenang aja. Curhatannya bakal Abang Revan baca dan Abang Revan ringkas dan Abang Revan bakal bahas nih bareng-bareng nih sama Neng Manis Abang Sayang semuanya ya. Nanti Abang Revan bakal buka sesi pendapat sama sarannya dari jam 8 sampai jam 10 malam nanti ya. Oke nih, Abang Revan udah dapet nih orang yang curhat ya. Ini yang curhat temannya Abang Revan sendiri nih ya. Jadi Abang Revan pilih topik malam ini tuh temannya Abang Revan sendiri. Namanya tuh Bang Roy ya. Nah kata Bang Roy nih dia mau curhat nih. Dia itu punya keluarga yang sebenarnya tuh sayang banget nih sama dia ya. Tapi satu hal yang akhir-akhir ini bikin kepikiran. Jadi dia itu sering dibandingin sama orang lain. Entah itu sama saudaranya, sama temennya, atau anak kenalan orang tuanya nih. Setiap kali ada orang yang dianggap lebih berprestasi, si Bang Roy ini, temennya Bang Revan, itu sering dengar kalimat kayak, coba dong kayak dia, lihat tuh dia aja bisa, kenapa kamu enggak? Nah, awalnya sama Bang Roy itu dianggap sebagai motivasi aja, biar bisa lebih baik. Tapi makin kesini, terlalu sering, lama-lama Bang Roy itu kayak capek gitu. Apapun yang dilakuin tuh rasanya kayak selalu kurang aja. Nah, sebenarnya nih Bang Roy itu pengen membuktikan kalau Bang Roy ini bisa. Tapi di sisi lain, dia juga capek kalau harus ngejar standar orang lain. Nah, juga dia juga pengen dihargai nih sama keluarganya ya, berdasarkan usaha yang udah dia lakuin, bukan dari hasil dibandingin ya sama orang lain. Nah, menurut Bang Revan nih dan yang manis abang sayang, gimana sih caranya menghadapi kebiasaan dibanding-bandingin nih kayak gini nih tanpa membuat hubungan dengan keluarga tuh jadi buruk? Nah, ini tuh biasanya nih relate banget nih sama anak-anak muda nih, anak-anak Gen Z nih, termasuk seumurannya Bang Revan ya, jadi umur belasan atau 20-an nih. Jadi emang dia tuh ngerasanya tuh dibanding-bandingin sama keluarganya dia, entah sama orang tua atau kakaknya yang lebih tua ya, sering banget dibanding-bandingin. Ini emang relate banget yang manis abang sayang di zaman sekarang ini ya, karena banyak banget nih temannya Abang Revan juga yang ngeluhnya kayak gitu. Gue dibandingin sama temannya, sama saudaranya yang lain yang lebih berprestasi. Nah, jadi menurut yang manis abang sayang nih, kira-kira sebagai orang tua nih harus gimana ya? Atau nih yang manis abang sayang bisa kasih saran nih sebagai orang tua, ngasih saran ke Bang Roy nih yang usianya masih 20-an ya. Jadi kasih saran ke Bang Roy, kira-kira harus ngapain sih kalau udah dibanding-bandingin ya? Karena kan yang manis abang sayang ini posisinya sebagai orang tua nih. Kalau misalnya anaknya yang manis abang sayang ngerasa dibandingin itu apa sih yang yang manis abang sayang lakuin ya? Nah, kalau dari Abang Revan sendiri sih sebagai sesama teman ya, Abang Revan cuma bisa mensupport aja nih. Jadi ya tetap sabar ya, tetap berusaha aja jadi yang terbaik ya, jadi yang terbaik di versi diri dia sendiri biar bisa membanggakan orang tuanya. Nah jadi jangan dianggap bandingannya tuh kayak
bandingan. Jadi anggap aja sebagai motivasi. Benar, di awal dia nganggapnya dimotivasi sebagai motivasi di awalnya. Tapi makin lama kan makin capek juga ya. Tapi ya itu intinya, nggak boleh capek, harus tetap berusaha. Harus berusaha banget pokoknya ya, biar bisa jadi yang terbaik, biar bisa nyenengin orang tuanya. Nah, menurut Abang Revan sih gitu. Buat yang manis Abang Sayang mau berpendapat atau ngasih saran juga boleh nih ya. Boleh dari POV sebagai orang tua ataupun dari POV sebagai anak nih, boleh banget ya. Yang mau berpendapat atau ngasih saran di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nanti Abang Revan bakal kasih satu lagu ya buat yang manis Abang Sayang ya. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis Abang Sayang ya. Ada Lesti dengan judul lagunya Terkesan. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Wah, aneh nih orang, lakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Alah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Ring manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
5: Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya. Masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CBB Bandar Rambut, Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang saya sedang kau siar, balik lagi sama Bang Revan nih. Di Goyang Malam asiknya makin pol. Sudah jam 7:54 untuk duplik siarnya Neng Manis Abang Sayang ya. Sudah memasuki sesi curhat dong di Goyang Malam. Nah, curhatannya tadi Abang Revan udah kasih tahu ya, tentang temannya Abang Revan nih, namanya Bang Roy. Nah, Abang Revan spill dikit ya. Jadi intinya temannya Abang Revan tuh, Bang Roy, dia itu di keluarganya tuh dibanding-bandingkan gitu. Nah, Neng Manis Abang Sayang sebagai POV orang tua atau POV anak nih, bebas, terserah mau POV orang tua apa POV anak. Gimana sih sarannya nih, kalau misalnya kita tuh dibanding-bandingin, apa sih yang harus kita lakuin? Dan gimana caranya biar kita tuh sama keluarga tuh tetap harmonis gitu, gak ada perseteruan, ya intinya gitu ya. Oke, buat teman Abang Sayang yang mau bergabung nih, yang mau kasih tanggapan atau kasih saran, boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam. Pol, gimana kabar nih Neng Nur, Neng Murna?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, wih, semangat banget nih malam ini ya.
1: Tersemangat.
0: Iya, lebih semangat dari kemarin nih.
1: Iya, kan kalau udah gak sakit mah harus semangat.
0: Iya, betul, harus semangat terus ya.
1: Iya, oh. Kamu yang ngedengerin Abang Revan yang ganteng.
0: Betul.
1: Siaran terus yang malam.
0: Betul, nah ini Neng Murna, tadi udah dengar kan curhatannya Bang Roy?
1: Dengar.
0: Nah, gimana sih caranya kalau misalnya kita tuh udah dibanding-bandingin gitu?
2: Ya, kalau menurut pendapat saya ya Bang ya. Ya itu sih kuncinya ya memangnya harus sabar dan tenang dan berusaha.
0: Ini POV anak berarti ya?
2: Iya, aturannya sih dibanding-bandingkan tuh aslinya juga nggak boleh.
0: Betul, iya nih. Kalau
2: masalahnya kan tertekan, jadi anak itu tertekan pikiran.
0: Bener, nanti jadinya kepikiran, ya malah
2: iya,
0: jadi nggak fokus
2: kepikiran.
0: Kan?
2: Iya, namanya istilahnya rezeki kan, istilahnya beda-beda.
0: Betul. Iya, tapi masih banyak juga nih orang tua yang masih membanding-bandingkan antara anaknya sama
2: iya,
0: mungkin tetangga, saudara gitu.
2: Aslinya sih gak boleh.
0: Betul, emang aslinya gak boleh ya. Kasian juga
2: iya,
0: anaknya ya.
2: Jadi anak itu tertekan, pikiran.
0: Nah, terus iya. Dari POV orang tua harusnya tuh kayak gimana sih yang benarnya?
2: Ya, aturannya ya orang tua enggak. Ya, aturannya jangan begitu ya. Ya dibiasain aja gitu aja.
0: Jadi
2: dikasih semangat. Nah,
0: betul. Disemangatin, disupport ya.
2: Iya.
0: Iya, jadi jangan dibandingkan. Jadinya kalau iya, dibandingkan tuh dia tertekan malah ya.
2: Iya, tertekan. Ntar kalau waktunya sukses kan sukses sendiri.
0: Betul. Nah, itu dia. Harus ini kalau dari Abang Revan sih sebagai orang tua harusnya mendoakan dan mensupport.
2: Iya.
0: Benar enggak?
2: Harus mendoakan, harus istilahnya ini dikasih arah.
0: Gitu. Betul, dibimbing.
2: Iya. Itu aja Bang.
0: Oke, ini
2: menurut pendapat saya Bang.
0: Oke, ini bagus juga ya pendapat dan saran dari Pipi Jumadi nih.
1: Iya.
0: Oke, ini mau diputerin lagu apa?
1: Dah istali itu apa? Bunga Dahlia dari Ike Nurjana.
0: Bunga Dahlia dari Ike Nurjana.
2: Iya.
0: Emang ada ya Ike Nurjana?
1: Ada, tadi diputer pagi.
2: Sama Mentari.
0: Oh, coba sementara Bang Revan cari ya.
2: Original.
0: Bunga Dahlia gitu ya lagunya ya?
2: Iya.
0: Oh ya, Bang Revan sering dengar
1: bunga
0: juga tuh.
1: Bungaku.
0: Coba gimana lagunya?
1: Gak lupa.
0: Oke, siap. Nanti Bang Revan puterin lagunya ya. Nah,
2: oke.
0: Itu tuh lagunya tuh.
2: Nah,
0: udah di-spill dikit ya.
1: Iya.
0: Oke, siap, nanti diputerin ya.
1: Salamnya dikit ya, Bang. Buat Wallace Manny, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Biarkan tingginya turun terus.
0: Amin.
1: Sama Teh Dinda, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Sama Teh Suci, Mama Kajol, Cemara. diaminkan. Ya, semua-semuanya aja.
0: Oke, siap.
1: Dimanapun berada, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih ya, Bang Repan.
0: Iya, sama-sama. Kemana. Siap.
1: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia. Itu tadi ada pendapat dan saran nih dari Pipin Jumadi yang bagus banget nih. Jadi POV anaknya harusnya ya tetap sabar ya, mau gimana ya, harus tetap dijalani dengan sabar, anggap aja sebagai motivasi. Tapi dari POV orang tua ya seharusnya jangan kayak gitu ya, kasihan juga anaknya.

33. Oke. Kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis Abang sayang ya. Ada Bunga Dahlia dari Ikke Nurjana. Jangan kemana-mana. Tetap di Gaya Malam, asiknya makin pol.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9, Penggilingan, Cakung. Keluhannya, yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
5: Ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Apalagi yang dirasakan?
4: Itu aja.
5: Kalau nyetir?
4: Oh, kalau itu. Selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
5: Ngantuk.
4: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, Masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.
5: Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
4: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
5: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng
4: ya, ngantuk. Ya, saya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
7: Neh manis abang sayang, jangan kemana-mana ya, masih ditemenin sama abang Revan di 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nih manis abang saya siang kau siar, balik lagi sama Bang Revan nih. Di Goyang Malam asiknya makin pol. Sudah jam 8 lewat 21 menit waktu dibelik siar nih manis abang sayang. Masih sama nih, masih membahas tentang curhatannya tadi. Temennya Bang Revan ya, namanya Bang Roy nih. Buat yang manis abang sayang yang mau bergabung nih, yang mau ngasih pendapat atau ngasih saran boleh ya. Di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Repan.
0: Waalaikumsalam, di Goyang Malam.
1: Asiknya makin, Pol.
0: Asiknya makin, Pol. Gimana kabarnya Neng Marti ini?
1: Ya, saya nih lagi mulai pilek, kurang masak. Pilek.
0: Waduh, pilek.
1: Masak di situ di rawa belong.
0: Terus pilek bulangnya.
1: Diain es biasa jarang minum es jadi pilek biasa se air anget aja.
0: Waduh. Jadi pilek nih ya. Oke, ini Neng Marti ini tadi udah dengerin curhatannya Bang Roy belum? Udah tahu belum nih?
1: Iya udah denger sih pas ini lagi cerita, pas nyetel lagi cerita denger.
0: Nah, jadi menurut tanggapannya Neng Marti ini gimana nih tadi curhatannya Bang Roy?
1: Kalau menurut saya nih, itu anak mesti bisa ngambil hati orang tua, sabar. Hmm. Sabar, bisa ngambil orang hati orang tua, biar ntar orang tua bisa ngelihat berubahnya anak dibanding-bandingkan, ada berubah apa rajin bantuin apa ke misalnya kerjaan mamahnya gitu. Jadi ntar ngelihat dia iya anak dibanding-bandingkan marah rajin, kesian juga kan, jadi ada perubahan orang tua. Itu sebenarnya orang tua nggak boleh begitu juga.
0: Nah benar.
1: Iya, kan dia apalagi dia masih belajar. Seupanya main sama temennya, kan kesianan juga ditakut malu sama temennya. Biar ada perubahan aja orang tua bang dia itu. Ngambil hatinya aja kalau menurut saya.
0: Oh, jadi dari POV anak nih, sabar, tetap sabar aja ya.
1: Sabar. Waktu-waktu kan orang tua ada perubahan, ada ngenesnya juga orang tua kan. Namanya anak, ame anak ya upamanya.
0: Nah, tapi kalau misalnya nih, udah sabar, terus udah jadi rajin, tapi malah orang tuanya ngebandingin lagi sama yang lainnya, terus itu gimana tuh, kalau gitu? Kan ada juga orang yang begitu.
1: Kan sewaktu-waktu orang tua juga ini, biar beli sabar aja. Emang orang tua mungkin lagi banyak kerjaan, pusing, apa ada masalah, kita kayak tahu.
0: Benar-benar. Jadi intinya sabar ya. Nah terus kalau misalnya itu kan tadi dari anak nih. Nah sebagai orang tua nih, itu sebenarnya harusnya gimana sih kalau misalnya ada banding-bandingan kayak gini nih dari POV-nya Neng Martini?
1: Ya dibanding-bandingan begitu gimana ya, bisa apa dia punya salah apa anak minta maaf seadanya. Ya pasti orang tua maafin apa masalah dibanding-bandingkan, misalnya dia orang tuanya ngebandingkan sama yang lain gitu, ibaratnya nyebaris apa gitu. Dia kan sampai kesel juga kan anaknya, jadi dia apa sabar sampai nunggu sabar, makanya dia nggak bisa ngambil hati orang tuanya. Pasti berubah lah orang tua, nggak mungkin begitu.
0: Jadi yaudah tetap disabarin. Tapi kalau misalnya Neng Martini sendiri pernah nggak sih kayak membanding-bandingkan gitu?
1: Enggak, saya cuman kakak saya begini nih, kakak saya punya anak IPA, adik anak tiri kakak saya nih. Terus ke anak tirinya ngadu misalnya, bibi manggilnya bibi ya misalnya, bi katanya gimana biar dia ini sabar-sabar itu kan orang tua. Kan di situ anak tiri lebih sabar lagi. Ntar juga sewaktu-waktu kakak saya berubah, dia cuma mulut doang, hatinya baik, apa-apa kan nggak dibeda-bedain masalah itu, dan cuma cerewet doang, sabar-sabar, akhirnya kan disayang sampai sekarang.
0: Jadi gitu ya. Jadi ya pasti nanti orang tua juga bakal berubah ya kalau misalnya udah disabarin ya.
1: Masa begitu aja nggak mungkin orang tua.
0: Nah tapi tetap sebagai orang tua tuh sebenarnya nggak boleh kan ngebandingin kayak gitu kan kasihan juga anaknya ya.
1: Nggak boleh sebenarnya, kasihan kalau lagi masih belajar takut nggak fokus pelajaran, apalagi apa yang udah kerja di pekerjaan ntar nggak fokus juga kan kasihan.
0: Betul.
1: Gitu. Kalau menurut saya Bang Repan begitu.
0: Oke, siap, ini bagus banget nih tanggapannya ya dari Neng Martini. Emang ini masuk banget nih, relate banget nih dari tanggapannya nih. Oke, ini mau diputerin lagu apa Neng Martini?
1: Apa ya, Elvi belum kan?
0: Elvi belum.
1: Salam sayang dah dari Elvi.
0: Salam sayang dari Elvi. Sebentar Bang Revan cari dulu ya. Oke, siap, nanti Bang Revan puterin lagunya ya.
1: Semoga saya mau salam-salam. Salam sama Neng Erna, Neng Erni, Neng Ranjay, Lasmini, Teh Nadia, Teh Suci ya. Cemara dan Neng Murna dan Papi Jumadinya semoga selalu.
0: Amin, terus amin, Bang, amin.
1: Bang Repan, hati-hati pulang.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang
0: Repan. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Neng Manis Abang Sayang, tadi itu ada tanggapan dari saran dari Neng Martini ya. Ini sarannya bagus banget nih Neng Manis Abang Sayang. Kalau misalnya sebagai anak, ya harus bersabar aja, harus pinter-pinter mengambil hati orang tua. Iya benar juga. Kalau misalnya udah hatinya udah diambil, nanti pasti bakal berubah sendiri. Nah, ini buat Bang Roy bisa dicoba ya. Jadi diambil dulu hati orang tuanya. Bukan hatinya tuh dibelek, bukan ya. Bukan dadanya dibelek, diambil hatinya, bukan. Tapi dibaik-baikin, disabar-sabarin, dijalanin aja. Nanti makin lama pasti akan berubah dengan sendirinya ya. Karena ya itu, mungkin dari itu orang tua mikir, wah ini anak jadi baik, ya udah deh gak usah dibandingkan lagi. Nah gitu intinya Neng Manis Abang Sayang ya. Oke, buat Neng Manis Abang Sayang yang mau bergabung nih, yang mau ngasih tanggapan atau ngasih saran, boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Abang Levan mau puterin lagu dulu nih buat Neng Manis Abang Sayang ya. Ada salam sayang nih dari Elvi. Jangan kemana-mana, tetap di Gaya Malam, asiknya makin pol.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
4: Halo juga Bu.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
4: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
3: Lagi main?
4: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
3: Pelurunya.
4: Terus masuk ke telinga anak saya.
3: Waduh, sakit dong Bu.
4: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
3: Iya.
4: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
3: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
4: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
3: Oh gitu.
4: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
3: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
4: jadi,
3: ya.
4: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba Tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
3: Jadi enggak sakit lagi.
4: Enggak, nanahnya juga kering.
3: Habis itu yang herba Tesmanya?
4: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
3: Hasilnya gimana?
4: Alhamdulillah, sembuh.
3: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
4: Enggak, merahnya juga sembuh.
3: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
4: Iya.
3: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang saya sedang kau siar masih ditemenin sama Bang Revan di Goyang Malam asiknya makin pol. Nah sudah jam 8:53 menit waktu dibelik siarin Neng Manis Abang sayang ya. Masih sama nih, masih membahas tentang curhatannya Bang Roy nih, temannya Bang Revan ya. Dia tuh curhat kalau misalnya dia tuh di keluarganya sekarang nih, di posisi dia sekarang itu lagi dibanding-bandingkan. Dulu awal-awal dibanding-bandingkan sih temannya Abang Revan tuh, Abang Revan saranin buat jadiin motivasi aja. Tapi makin lama makin kesini tuh jadi capek juga nih manis Abang sayang. Karena ya harus ikutin tuntutan dari keluarganya dia itu. Nah makanya dia minta saran, minta pendapat nih ke Abang Revan dan yang manis Abang sayang juga yang lain nih. Gimana sih keluar nih dari posisi yang kayak gini, cara menjalani di posisi kayak gini tuh gimana. Jadi dibanding-bandingkan tuh gimana ya cara jalanin hidup ini biar lebih baik lagi gitu. Dan biar nggak hubungan sama keluarganya juga tetap harmonis, nggak ada pertengkaran. Nah makanya dia minta saran ke Abang Revan dan yang manis Abang sayang nih. Buat yang manis Abang sayang yang mau kasih pendapat atau ngasih saran boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, Abang Revan mau cek-cek dulu yang sudah bergabung nih di WhatsApp-nya CBB. Oke, ini udah ada yang bergabung nih. Namanya Neng Ratna nih. Apa nih kata Neng Ratna? Nah, kalau kata Neng Ratna, oke, Abang Revan bacain ya. Kebiasaan membandingkan anak dengan orang lain memang sering terjadi nih di dalam keluarga. Wah, betul banget nih. Kadang orang tua atau keluarga ini berpikir dengan membandingkan kita bakal menjadi lebih semangat. Padahal setiap orang itu kan punya cara yang berbeda-beda ya dalam mencapai sesuatu. Kalau terus mendengar perbandingan, wajar kalau misal akhirnya muncul rasa minder, kecewa, bahkan merasa nggak dihargai walaupun sebenarnya udah berusaha semaksimal mungkin. Nah bener nih, kalau misalnya udah berusaha terus tetap dibandingkan, jadinya kan usaha yang selama ini dilakuin kayak ya udah kayak kurang terus rasanya, kayak sia-sia. Makin lama kan makin kayak gitu, capek kan. Nah makanya nih Neng Ratna nih ngasih saran nih. Katanya tuh jangan terlalu mengambil hati setiap perkataan yang keluar dari keluarga atau orang tua ya. Kalau ada orang lain yang lebih berhasil, jadikan jadi bahan pelajaran, bukan sebagai alasan untuk menganggap diri sendiri gagal. Selain itu tetap komunikasiin perasaan kita ke orang keluarga kita ya dengan cara yang baik tentunya. Sampaikan ya, jadi kita tuh ngomong kita tuh pengen didukung dan diarahin, bukan terus-menerus dibandingkan. Nah, dengan gitu tuh hubungan keluarga tuh tetap baik, tapi kita juga tetap punya batasnya nih buat menjaga kepercayaan diri kita. Nah, ini bagus banget nih Neng Manis Abang Sayang ya. Saran dari Neng Ratna nih. Katanya nih, kalau bisa sih jangan diambil hati dan dikomunikasikan. Bener, diomongin nih sama keluarganya. Kalau misalnya dia tuh bilang ya ke buat Bang Roy nih, lebih baik Bang Roy itu dikomunikasi ini. Jadi misalnya ya, contoh nih, Bang Roy ngomong ke keluarganya Bang Roy kalau misalnya, aduh jangan dibandingin terus deh, disupport aja. Soalnya ini kan lagi berusaha ya, harusnya disupport dan dihargai juga usahanya. Nah bisa dikomunikasikan dengan cara yang baik-baik. Kalau misalnya dikomunikasikan yang baik-baik, nanti orang tuanya pasti atau keluarganya kan pasti ngerti kan. Gak mungkin orang tua tuh mikir anaknya yang jelek-jelek. Orang tua pasti mikir anaknya yang bagus-bagus dan pengen jadi orang yang benar juga. Jadi intinya komunikasiin dengan baik ya Bang Roy ya dan keluarganya. Intinya saran dari Neng Ratna begitu. Jadi jangan diambil hati, benar. Sabar aja ya, dijalani dengan sabar dan dikomunikasiin. Nah ini belum ada saran nih dari tadi yang komunikasi ya. Dari tadi ada Neng Murnah, ada Pipi Jumadi juga ngasih saran katanya sabar. Terus ada Neng Martini katanya suruh pinter-pinter ambil hati orang tua. Dan ini nih saran baru nih dari Neng Ratna ya. Katanya bisa dikomunikasiin kalau emang butuh support gitu. Jadi orang tua kan bisa mensupport ya. Support mungkin dari doa, mungkin dari biaya kuliah atau apapun lainnya kan bisa disupport kalau misalnya dikomunikasiin. Tapi kalau misalnya enggak, kan orang tua juga enggak tahu nih kira-kira Bang Roy ini udah
berusaha atau belum. Kalau misalnya emang udah dikomunikasiin kan jadinya tahu nih usahanya apa. Terus juga nanti makin lama udah pasti udah gak dibandingin lagi. Gitu Bang Roy ya. Itu tadi ada saran yang bagus juga nih, bagus banget ya dari Neng Ratna. Buat yang manis abang sayang yang mau ngasih pendapat atau ngasih saran, boleh banget ya. Masih boleh nih, masih Abang Revan tungguin di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Tapi sebelum itu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang ya. Ada Cinta Tak Bertuah nih dari Aulia. Jangan kemana-mana. Tetap di Gaya Malam, asiknya makin pol.

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa?
2: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
1: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
2: Tapi kan dia cuma manggil doang.
1: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
2: Kirain selama ini harus diem aja.
1: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
2: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan gak diem aja.
1: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Joshua sudah ada sejak 1948.
1: Ini manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi buru rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
2: Stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.

105,4 CPB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manisa Bang Ses yang kau siar, balik lagi sama Bang Revan nih. Di Goyang Malam asiknya makin pol. Sudah jam 9 lewat 19 menit waktu dibilik siarin Neng Manisa Bang Sayang. Masih sama nih, masih membahas tentang curhatannya Bang Roy nih. Jadi Bang Roy ini curhat kalau misalnya dia tuh dibanding-bandingkan yang Manisa Bang Sayang di keluarganya dia. Awalnya dia tuh mikir kalau misal bandingannya itu dijadiin motivasi. Tapi makin kelamaan, jadi apa yang dia lakuin selama ini tuh usaha dia tuh kayak sia-sia aja gitu nih Manisa Bang Sayang. Karena ya selalu kurang, ya karena selalu dibandingkan. Nah, Bang Roy ini minta pendapat nih ke Bang Revan dan juga Neng Manisa Bang Sayang, kira-kira gimana nih cara menghadapi situasi ini. Jadi dia yang dibandingkan terus, nah terus biar nggak terjadi pertengkaran gitu di keluarganya dia. Nah, menurut Neng Manisa Bang Sayang, baiknya gimana nih? Yang mau ngasih pendapat atau saran boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Ini emang relate banget ya Neng Manisa Bang Sayang, apalagi anak-anak remaja menuju dewasa nih di umur 20-an ya, 20, 25 emang selalu kayak gitu. Emang relate banget, Abang Revan juga punya teman yang banyak cerita sama Abang Revan ngerasa tuh dibanding-bandingin. Nah, Abang Revan tuh kalau misalnya jadi yang kayak gitu ya, jadi Bang Roy nih, Abang Revan tuh selalu mikir yang positifnya aja. Ya sebagai orang tua itu pasti kan pengen anaknya jadi yang lebih baik kan, pengen jadi anak yang sukses juga. Tapi Abang Revan tuh gak pernah mikir kalau itu dibandingkan. Jadi Abang Revan selalu mikirnya kalau itu tuh motivasi. Jadi kita tuh bisa jadi yang orang yang baik, orang yang benar, dan orang yang sukses. Jadi arahan aja. Jadi Abang Revan tuh mikirnya kalau itu tuh sebagai arahan. Jadi kita tuh gak terpacu sama orang yang dibandingin itu. Jadi kita tetap usaha sesuai sama usaha diri kita, maunya tuh gimana. Nah terus kalau misalnya walaupun kita dibanding-bandingkan ya, tetap aja Abang Revan ngiranya itu bukan bandingan, itu cuma arahan kita nanti bisa jadi kayak dia nih. Tapi Abang Revan gak tujuannya dia, tapi Abang Revan tujuannya diri sendiri, mau jadi yang lebih baik. Jadi sebenarnya nih Manisa Bang Sayang, ada kata-kata bagus nih dari Abang Revan. Jadi sebenarnya kita tuh gak perlu jadi lebih baik dari orang lain, tapi kita tuh hanya butuh lebih baik dari hari kemarin. Nah intinya gitu ya, jadi kita tuh gak butuh lebih baik dari orang lain, tapi hanya butuh lebih baik dari hari kemarin aja. Jadi kalau misalnya hari ini udah lebih bagus dari hari kemarin, itu udah sangat bagus banget ya. Jadi kita makin hari tuh makin berkembang, makin berprogres menjadi lebih baik lagi. Dan kalau misalnya emang kita emang beneran udah sukses, nanti orang tua kita atau keluarga kita pasti bangga. Nah jadi Abang Revan tuh gak pernah jadikan atau bandingan itu tuh gak pernah dijadikan bandingan. Tapi ya udah sebagai arahan, bimbingan, motivasi, udah gitu aja. Jadi gak pernah diambil ke hati. Bener nih kata tadi Neng Ratna bilang, jangan diambil hati, jangan diseriusin banget nih. Jadi kalau misalnya kita gak ngambil hati, pasti kita gak bakal kepikiran, gak bakal tertekan. Kalau misalnya kita ambil hati, pasti kita nanti bakal kepikiran terus, bakal tertekan, nanti malah ujung-ujungnya gak fokus sama tujuan hidup kita. Kita maunya jadi lebih baik, tapi kita malah terfokusnya sama jadi lebih baik dari orang itu. Kan jadinya kan gak fokus ya dari tujuan utama hidup kita. Jadi malah jadinya gagal nanti, malah ngecewain. Jadi Neng Manisa Bang Sayang nih, buat Bang Roy juga sebagai anak ya, jangan terlalu diambil hati dan lebih baik dikomunikasikan dengan yang dengan baik ya, dengan orang tuanya. Dan sebagai orang tua pun nih, buat Neng Manisa Bang Sayang di rumah ya, yang masih dengerin Abang Revan nih, sebagai orang tua itu gak bagus ya kalau misalnya membanding-bandingkan, apalagi bandingin anaknya sendiri. Itu gak bagus ya, karena kita harusnya sebagai orang tua mensupport, terus mendoakan ya, membimbing, mengarahkan supaya jadi gak salah gitu. Kalau misalnya emang ada yang salah dikasih tahu, kalau misalnya emang udah benar ya gak apa-apa, disupport. Nah dan kalau bisa nih sama anaknya itu atau cucunya nih, itu harus ditanyain nih. Kalau misalnya Abang Revan nih sebagai orang tua ya, itu Abang Revan tuh tanya,
Jadi hari ini ngapain aja gitu. Kalau misalnya udah ditanyain, nanti kan bisa didiskusiin bareng-bareng, ngobrol bareng-bareng, kira-kira yang udah dijalanin selama ini, usaha yang dijalanin selama ini itu udah bener atau belum. Kalau misalnya emang udah bener ya gak apa-apa, disupport. Kalau misalnya emang belum bener, masih menyimpang, dikasih tahu. Tapi jangan memaksa juga ngasih taunya, dikasih tahu pelan-pelan. Dikomunikasikan yang baik biar anaknya juga bakal ngerti. Jadi harus saling mengerti nih antara anak dan orang tua juga. Jadi harus sama-sama sabar, harus saling menghargai juga. Oke, jadi intinya itu nih manis abang sayang ya. Harus saling sabar dan saling menghargai nih. Buat yang manis abang sayang yang mau ngasih pendapat atau ngasih saran masih boleh nih, masih abang Revan tunggu ya. Di 0895-2010-54 atau di 0215-3633-333. Atau nih, memang di Sabang Sayang yang mau curhat juga ya, buat dibahas di hari Senin ya, bukan besok, karena besok Sabtu gak ada di Goya Malam. Yang mau dibahas di hari Senin sama Bang Arya nih, bisa nih, memang di Sabang Sayang tinggal curhat aja ya caranya. Ketik nama Nemanis Abang Sayang, spasi alamatnya di mana, terus curhat di Goyang Malam. Nah, Nemanis Abang Sayang tinggal ketik aja di situ curhatannya dan kirim ke 0895-2010-54. Nanti bakal dipilih nih salah satu ya. Di setiap harinya dipilihnya satu doang. Jadi nanti yang belum kepilih, tenang aja, masih ada hari-hari lainnya ya. Jadi bakal dipilih satu sama penyiar di Goyang Malam dan bakal dibahas nih sama penyiar Goyang Malam dan yang manis abang sayang semuanya. Nah, jadi yang manis abang sayang bisa curhat, bisa berpendapat dan ngasih saran juga. Wah, bisa semuanya ya. Dan nanti yang pastinya bakal dapat lagu. Wah, bisa banyak banget nih untungnya nih. Ya, jadi yang manis abang sayang jangan sampai ketinggalan ya. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang. Ada Pangeran Dunia dari Rara. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengejarmu ya. Mulailah mengatur waktu.

0: AO sudah terkenal sejak 1948.
1: Ring manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.

0: 105,7 Bandar Dangdut Jakarta, 100% dangdut Indonesia. Nih manis abang saya siang kau siar, balik lagi sama Bang Revan nih. Di Goyang Malam asiknya makin pol. Sudah jam 9:47 waktu blik siar ini manis abang sayang, masih sama nih ya. Masih membahas tentang curhatannya Bang Roy tadi ya, temannya Bang Revan. Kalau misalnya dia tuh curhat nih, dia tuh sekarang lagi di posisi di keluarganya dia tuh dia dibanding-bandingkan gitu sama keluarganya. Nah, makin awalnya sih bandingannya itu dijadiin motivasi, tapi makin kesini jadinya semua usaha yang dia lakuin tuh jadinya kayak ya udah sia-sia aja gitu, karena selalu di mata keluarganya tuh selalu kurang. Nah, kira-kira apa sih yang harus diambil nih? Posisi apa harus diambil? Gimana ya sikap terbaiknya yang harus diambil biar nggak terjadi pertengkaran gitu sama keluarganya? Dan tadi banyak juga nih nemenin abang sayang yang udah bertanggapan ya. Katanya suruh sabar. Terus ada yang bilang juga harus pinter-pinter nih ngambil hati orang tuanya. Terus ada yang bilang jangan diambil hati. Dan itu bener banget yang manis abang sayang ya. Dan Bang Roy nih, kalau bisa jangan terlalu diambil hati. Karena kalau misal diambil hati nanti jadi kepikiran, jadi tertekan, jadi makin dirinya tuh gak berkembang gitu. Nah, jadi ya bagusnya ya dikomunikasikan sama keluarganya. Nah, buat teman sabang sayang yang mau bertanggapan atau ngasih saran, boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Abang Revan mau cek-cek dulu nih yang sudah bergabung ya di WhatsApp-nya CBB. Ada siapa ini? Ada Bang Bambang nih, ada Bang Bambang nih yang ngasih pendapat dan saran juga nih teman sabang sayang ya. Katanya sih yang paling penting adalah jangan sampai kita menjalani hidup hanya untuk membuktikan bahwa kita lebih baik dari orang lain. Nah, bener nih tadi ya, sesuai sama Bang Revan bilang ya. Jadi kita tuh gak perlu jadi lebih baik dari orang lain. Kita hanya perlu jadi lebih baik dari hari yang kemarin aja, itu udah cukup. Nah, kalau setiap saat kita mengejar pencapaian orang lain, kita malah bisa lupa dengan tujuan dan kemampuan diri kita. Keluarga memang punya harapan, tapi kita juga punya kehidupan yang harus dijalani dengan kemampuan dan pilihan kita sendiri. Nah, itu dia. Ini sama nih, berarti nih tanggapannya Bang Bambang nih, kayak Bang Revan tadi ya. Jadi dibandingkan itu emang gak perlu dianggap sebagai ukuran mutlak keberhasilan sih. Iya, bener banget nih ya. Ada saran juga nih dari Bang Bambang. Lebih baik fokus menunjukkan perkembangan lewat tindakan atau usaha nih, daripada terus berdebat dengan keluarga. Misalnya, kalau emang selama ini dianggap kurang rajin, tunjukin perubahan secara perlahan dan konsisten. Iya, jadi lebih rajin lagi. Terus kalau keluarga tetap membandingkan, kita bisa menjelaskan dengan tenang bahwa kita ini lagi berusaha dengan cara sendiri. Jadi menurut Bang Bambang, hubungan dengan keluarga biar terjaga gitu. Kita tuh bisa menyampaikan perasaan tanpa menyalahkan mereka dan tetap menunjukkan bahwa kita tuh menghargai perhatian mereka. Nah, bener banget nih kata Bang Bambang nih ya. Kita tuh tinggal komunikasiin aja ya, Bang Roy ya. Tinggal komunikasikan dengan keluarganya. Dan ini juga saran yang bagus nih buat yang manis abang sayang. Tinggal komunikasikan. Dan jangan menganggap kita tuh tujuan kita ya lebih baik dari orang lain. Jangan. Tapi tujuan kita ya udah itu tujuan kita. Jadi ingat kata-kata Abang Revan ya. Intinya adalah Jangan mikir kalau kita itu harus lebih baik dari orang lain. Kita hanya perlu lebih baik dari hari yang kemarin. Nah, itu dia poinnya ya. Buat yang manis abang saya yang mau bergabung nih, yang mau ngasih tanggapan atau yang mau ngasih saran, boleh banget di 0895-2010-54 atau di 0215-3636-3333. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam
1: yang asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol. Gimana kabar nih Neng Cemara?
1: Alhamdulillah, kabar Cemara sehat banget. Gimana kabar sebaliknya Bang Revan, sehat juga ya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Nah, Neng Cemara udah dengar tadi kan curhatannya Bang Roy?
1: Iya, udah denger.
0: Nah, jadi tanggapan yang Cemara gimana nih?
1: Kalau menurut Cemara sih ya, lebih baik ya iya begitu aja tadi yang kata Bang Bambang itu. Lebih baik kita lebih fokus lagi lah kerjanya. Itu Bang. Iya, jadi kan kita gak usah ngini-ngini yang dibanding-bandingkan itu, gak apa-apa, biarin dibanding-bandingin. Yang penting kita lebih keras lagi lah, lebih usahanya, lebih ulet lagi gitu.
0: Lebih rajin lagi.
1: Iya, lebih rajin lagi. Siapa tahu kan ntar dengan lebih rajin lagi kita lebih ini lagi Bang,
0: lebih maju lagi.
1: Iya, lebih maju lagi. Cuar-cuar lagi hilang-hilangan ini.
0: Nah, ini nih Cemara nih, berarti intinya tuh kayak ya udah nggak usah diambil hati, berarti ya nggak usah dibikin pusing ya.
1: Ya iyalah, nggak usah diambil pusing.
0: Jadi ya udah kita tetap jalanin kayak biasa aja, tapi lebih diusahakan kan.
1: Iya benar, kita lebih usaha lagi, kita lebih maju lagi Bang Roy gitu.
0: Iya benar. Nih Bang Roy nih, dengerin ya.
1: Oh, ada orangnya ya?
0: Orangnya emang gak ada. Orangnya di rumah. Orangnya di rumah.
1: Iya, orangnya
0: ya,
1: di
0: lagi
1: rumah.
0: Dengerin sih.
1: Lagi
0: ya.
1: Monitor.
0: Lagi monitor. Oke, lanjut.
1: Aja, Bang. Gak usah diambil pusing. Gak usah diambil pusing lah. Enjoy aja kalau kayak gitu, Ma.
0: Oke, siap.
1: Iya.
0: Terima kasih ya, Neng Cemara ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Oke, ini mau diputerin Bapang. Lagu apa?
1: Iya, Neng Cemara mah gitu aja lah. Lagunya ini aja Bang, tiada kata berpisah ya.
0: Tiada kata pisah. Dari Imam. Udah belum ya? Udah belum tuh Imam.
1: Belum.
0: Oh belum.
1: Belum ya? Belum ada.
0: Ya udah nih Bang Revan Putri nanti ya.
1: Iya, terima kasih ya Bang Revan ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Iya, semoga Bang Revan sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu yang manis Abang sayang ya. Intinya jangan dibikin pusing deh ya. Jadi kita tetap usahain apa diri kita sendiri aja. Jangan bikin pusing bandingan itu ya. Ini buat Bang Roy nih, buat teman-teman Sabang saya mau kasih tanggapan atau ngasih saran juga boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Tapi sebelum itu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat teman-teman Sabang sayang ya. Ada tiada kata berpisah nih dari Imam dan Nana nih. Buat teman-teman Sabang sayang jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lalu kalau gak deketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
6: Ibu, iya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
5: Iya, pembengkakan jantung, gula,
6: diabetes,
5: lambung. Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, kalau sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya kuat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box, Bu?
5: Habis 8.
6: 8 box.
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air bambu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
5: 130.
6: 130.
5: Per 7. Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
5: sekarang,
6: Bu?
5: Sekarang nggak enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128-1009818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
8: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sen, Jangkau Siar, balik lagi sama Bang Revan nih. Di Goyang Malam asiknya makin pol. Sudah jam 10 lewat 15 menit waktu di Blik Siar nih, Neng Manis Abang Sayang ya. Ini sudah waktunya, udah habis nih sesinya, sesi curhat dari Bang Roy ya. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang nih yang belum tahu ya, yang mungkin aja nih baru monitor nih ya, Bang Revan kasih tahu ya. Jadi Bang Roy ini tadi curhat. Kalau misalnya dia tuh sekarang di posisinya di keluarganya selalu dibanding-bandingkan, entah sama teman, entah sama saudaranya, entah sama kenalan orang tuanya. Nah itu dia selalu dibanding-bandingkan. Awalnya dia tuh mikir bandingan itu dijadiin motivasi, tapi makin kelamaan dia mikir kalau misalnya usaha dia tuh selalu sia-sia, selalu kurang di mata keluarganya. Dan makanya sekarang dia tuh minta saran, kira-kira bagusnya gimana ya biar dia sama keluarganya juga gak bertengkar, tapi keluarganya juga ngerti kalau misalnya dia tuh gak mau dibanding-bandingin. Dan tadi juga udah banyak ya yang ngasih saran, katanya buat Bang Roy harus sabar, terus juga harus bisa ngambil hati orang tuanya, terus harus jangan dibawa pikiran, jangan dibawa pusing, jangan diambil hati, dan harus bisa dikomunikasikan dengan baik-baik dengan orang tuanya ya. Jadi bisa saling mengerti, saling menghargai. Dan Abang Revan bisa menyimpulkan ya, kalau misal kebiasaan membandingkan dengan orang lain itu sebenarnya tuh belum tentu muncul karena keluarga tuh gak sayang, tapi seringkali mereka tuh pengen memberikan motivasi, tapi yang dilakukan tuh terlalu sering ya. Jadi sebenarnya orang tua tuh mau memberikan motivasi, tapi terlalu sering jadinya malah jadi membandingkan gitu. Nah hal itu bisa membuat seseorang tuh jadi minder dah, seorang anak tuh jadi minder dan kurang dihargai, dan merasa apapun yang dilakuin tuh jadi belum cukup ya, selalu kurang terus di mata keluarganya. Karena setiap orang tuh punya kemampuan, proses dan waktunya masing-masing. Keberhasilan orang lain sebaiknya tuh gak dijadikan ukuran utama ya buat menilai diri sendiri. Ya itu Neng Manis Abang Sayang ya dan Bang Roy nih. Jadi cara yang paling baik adalah tetap menghargai perhatian dan nasihat keluarga. Tetap berani menyampaikan perasaan dengan cara yang baik. Gak perlu membalas dengan emosi atau menjauh dari keluarga. Kita tuh bisa ngomong bahwa kita itu tetap menerima kritik, tapi biar lebih nyaman ya kalau misalnya usaha dan perkembangan diri kita juga dihargai. Pada akhirnya yang penting adalah tetap fokus pada proses ya, pada progres juga. Terus membuktikan diri melalui tindakan dan menjalani kehidupan sesuai kemampuan serta tujuan diri sendiri tanpa harus terus mengejar standar orang lain. Nah intinya jadi gitu ya buat Bang Roy dan buat Neng Manis Abang Sayang di luar sana nih yang mungkin relate sama Bang Roy juga. Ini kata-kata yang bagus nih dari Abang Revan ya. Abang Revan mau ingetin lagi nih. Jadi sebenarnya tuh kita gak perlu jadi lebih baik dari orang lain. Kita hanya perlu jadi lebih baik dari hari yang kemarin aja. Nah jadi itu kata-kata yang bisa jadi motivasi nih buat Bang Roy, buat Neng Manis Abang Sayang juga, biar gak terus menerus mengejar pencapaian orang lain. Jadi kita hanya perlu fokus ke diri kita sendiri aja, dengan proses, dengan cara yang sabar, dan dengan cara yang benar juga. Gak boleh cara yang salah ya. Karena ada orang juga yang pokoknya dia harus berhasil tapi caranya gak benar. Nah itu tuh gak boleh. Jadi kita harus berhasil dengan cara yang baik, yang benar, dan tidak merugikan orang lain. Oke, itu aja dari Abang Revan ya. Semoga bermanfaat nih kata-katanya ya buat Bang Roy dan Neng Manis Abang Sayang semuanya. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau curhat nih, yang mau dibahas juga curhatannya di sesi Goyang Malam, di curhat di Goyang Malam bisa banget nih. Neng Manis Abang Sayang tinggal ketik aja nih namanya, spasi, alamat tinggalnya, terus curhat di Goyang Malam. Nah tinggal curhat aja ya, diketik mau panjang melebar tenang aja tetap dibacain. Dan nanti kirim aja ke 0895-2010-54. Nah nanti bakal dipilih salah satu ya sama penyiar di Goyang Malam, dan bakal dibahas bareng-bareng nih dari jam 8 sampai jam 10 malam.
Nah, nanti juga bakal dimintain pendapat sama Neng Manis Abang Sayang semuanya, pendapat saran, dan nanti yang ngasih pendapat saran bakal dapat lagu, oke? Okay? Itu aja dari Abang Revan ya. Kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Neng Manis Abang Sayang, ada Cinta Tulus dari Novi Aila. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar tak hanya memberikan rasa manis saja, ternyata mengkonsumsi gula dapat bermanfaat bagi tubuh loh, diantaranya sebagai sumber energi dan membantu proses pertumbuhan serta perkembangan. Tahu nggak sih, tubuh memerlukan asupan konsumsi gula yakni berjumlah 50 gram atau setara 4 sendok makan setiap harinya. Tetapi, perlu diingat juga nih, jika terlalu banyak mengkonsumsi gula, akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes dan obesitas. Jadi, yuk mari cek dan batasi jumlah konsumsi gula setiap harinya.
1: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih. Saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan. Karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
2: 105,4 FM Radio CBB.

Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari Kebonjeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya sejak kau siar, masih ditemenin sama Bang Reva nih di Goya Malam, asiknya makin pol. Nah, neng manis abang sayang nih, di usia-usia yang sudah tidak muda lagi ya, itu sebenarnya ada beberapa makanan dan minuman nih neng manis abang sayang, sebenarnya itu yang sangat disukai sama sel kanker dan kolerektal ya. Jadi sel kanker kolerektal nih, sebenarnya ini wajib dihindari. Tapi sebenarnya nggak dihindari juga nggak apa-apa, asalkan neng manis abang sayang mengkonsumsinya tuh dalam porsi yang cukup, nggak berlebihan. Jadi bisa dihindari, bisa juga enggak kalau misalnya nggak berlebihan nih. Contohnya nih yang bakal Abang Revan kasih tahu ya, itu ada daging merah nih neng manis abang sayang ya. Jadi daging merah itu ada peningkatan resiko kanker kolorektal sekitar 18% pada yang rutin mengonsumsi daging merah. Jika membakar daging, yaitu memasaknya di atas api, dan hal itu akan menambah resiko kanker lagi. Nah, misalnya neng manis abang saya masak daging, daging merahnya sendiri udah ada 18% resiko 18% kena kanker nih. Dan ditambah lagi kalau misalnya masaknya tuh di atas api yang langsung ya, kayak misal sate tuh kan di atas api langsung ada gosong-gosongnya. Nah itu ditambahin lagi peningkatan resiko kankernya. Tapi kalau misalnya yang manis abang sayang konsumsi daging merahnya secara cukup, gak berlebihan, dan cara masaknya juga benar, pasti aman-aman aja. Jadi tenang aja, bisa dihindari ya, hindarinya dengan hindari cara masak dan konsumsi yang salah, tapi dengan cara yang benar itu aman-aman aja. Yang kedua nih neng manis abang sayang, ada daging olahan ya. Nah ini beda nih sama daging merah yang tadi. Daging olahan tuh kayak sosis, hotdog, kornet, ada ham, ya itu tuh, hingga salami nih. Menurut dokter nih, dapat meningkatkan resiko kanker kolorektal sebesar 15 hingga 35% jika dikonsumsi satu porsi sehari. Waduh, ngeri juga, bahaya juga nih neng manis abang sayang ya. Jadi di umur-umur yang sekarang nih, di usia-usia sekarang, harus dikurang-kurangin daging olahan. Lebih baik daging merah aja, lebih aman ya. Tapi ingat, konsumsinya secukupnya aja dan cara masaknya atau cara mengolahnya dengan benar. Tapi kalau misal daging olahan yang udah diolah dan tinggal misalnya instan-instan, nah itu tuh jangan ya, lebih baik dihindari aja. Terus yang ketiga ini ada minuman manis nih neng manis abang sayang ya. Nah ini nih, minuman manis memang menyegarkan ya, tapi minuman ini juga tanda bahaya nih bagi kesehatan secara keseluruhan. Minuman kaleng, minuman soda, dan yang lainnya itu kan mengandung gula yang tinggi atau gula buatan ya, makanya sebaiknya tuh dihindari atau dibatasi. Jadi sebenarnya nggak apa-apa ya minum minuman manis, tapi dibatasi, jangan terlalu banyak. Apalagi minuman kaleng nih yang gulanya itu bisa sampai 30 gram, bisa sampai 3 sendok makan gula satu kaleng. Nah itu kan banyak banget ya gulanya ya, jadi harus dibatasi. Kalau bisa sih dihindari, kalau memang bisa ya, tapi dibatasi aja. Yang dulu kalau minum tuh setiap hari, sekarang dikurangin ya, minumnya kalau ada acara aja. Nah terus yang keempat ini ada alkohol nih. Alkohol itu salah satu cara yang terbaik ya. Alkohol itu emang ya nggak bagus ya buat tubuh kita nih manis abang sayang ya. Salah satu cara terbaik untuk menghindari kanker adalah mengurangi atau menghindari alkohol nih manis abang sayang ya. Karena alkohol itu bukan hanya meningkatkan kanker, tapi juga meningkatkan resiko berbagai kanker lainnya. Nah jadi banyak nih penyakitnya gara-gara alkohol nih. Jadi harus dihindarin emang ya, karena emang nggak bagus minum alkohol. Dan yang terakhir ini ada makanan ultra processed food nih neng manis abang sayang, yang sering disepelein ini. Ultra processed food itu kayak roti kemasan, sereal sarapan, daging olahan kayak sosis, nugget, keripik kentang, biskuit, kue kering, minuman soda, dan makan makanan cepat saji. Nah itu tuh namanya ultra processed food. Nah itu emang kadang kita sepelein karena ya udah cuma makanan gitu doang, kita ngiranya gitu kan. Tapi sebenarnya emang itu banyak pengawetnya nih manis abang saya, makanya bisa meningkatkan resiko kanker kolorektal. Jadi lebih baik dihindari ya. Itu tadi ada beberapa makanan dan minuman nih. Yang pertama tadi ada daging merah, daging olahan, minuman manis, alkohol, dan
makanan ultra processed food ya yang harus dihindari di usia-usia yang sekarang nih, biar yang manis abang sayang terhindar dari kanker dan sehat-sehat terus. Oke, itu aja tips dari Abang Revan ya. Semoga bermanfaat buat yang manis abang sayang. Kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu buat yang manis abang sayang. Ada Wanja ini dari Anita Kaif. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: menemani Sabang Sayang, sekarang bisa dengerin Radio CBB lo di mana aja di cbbradio.com.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang kau siar, gak berasa ya. Udah 4 jam aja nih Abang Revan yang menemani Neng Manis Abang Sayang dari tadi jam 7 sampai sekarang nih. Tapi Neng Manis Abang Sayang jangan khawatir, karena di Goyang Malam asiknya makin polnya bakal tetap ada kok di hari Senin, tapi ya bukan Sabtu, karena di Sabtu acaranya beda lagi. Pokoknya tetap seru kok. Jadi Neng Manis Abang Sayang sekarang tinggal istirahat aja, dan besok nyalain lagi radionya dari jam 6. Nanti bakal ada terus sampai jam 11 malam ya. Jadi jangan khawatir. Terakhir dari Abang Revan, tetap berkarya untuk Indonesia. Cumbalak balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang kau siar, asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asiknya makin.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Ning manis abang sayang, apakah Anda punya keluhan seputar masalah kesehatan? Kini di Radio CBB FM telah tersedia produk minyak HSA 88. Minyak HSA 88 minyak balur yang dibuat khusus dari rempah alami asli Indonesia. Terdiri dari bawang putih, lada hitam, kulit manis, dan minyak sawit. Berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti sakit kepala, rematik, kesemutan, mual, masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, sembelit, wasir, maag, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, diabetes, migrain, hipertensi, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, kesleo, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Dapatkan produk HSA 88 di Radio CBB FM seharga Rp225.000 dalam kemasan 100 ml. Minyak HSA 88 dengan wangi khas aromaterapi, tidak lengket, tidak panas, dan tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Bersama minyak HSA 88, balur terus. Dapatkan HSA 88 di Radio CBB FM. Telepon 0812-8100-9518. 0812-8100-9518.
1: Radio CBB 105,4 FM.

0: Ibu Yana. Usia saya 47 tahun. Alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
1: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
0: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari ya. ICU 6 hari diponisnya penyakit jantung, lambung, dan juga darah tinggi. Tanya juga agak kabur-kabur ngeliatnya gitu. Saya waktu itu beli satu box.
1: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
0: Alhamdulillah pas saya beli satu box, ya namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih makan pempes gitu ya.
1: Ya.
0: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya.
1: Ya.
0: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Habibur Rahman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah gak kesemutan ya gitu ya. Darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Dangdut terbaik, cari musik terenak, hanya ada di 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: Mitra Sehat Bialesa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
1: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
0: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
2: CBB Radio 100% Dangdut Indonesia.

0: Rahasia 60, Alamat Jatimulia, RT 03, RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Cepatnya di leher ini dioperasi, ambil lancar. Berhubungannya masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Telur terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini.
1: Ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak?
0: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya?
0: Botol.
1: Berarti 2 botol kurang.
0: Ya, alhamdulillah ini kempes ini kelenjar saya ini.
1: Oh, kempes.
0: Yang di leher, yang di leher, sama yang di tepiak ini. Kecil gitu aja.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya, saya bersyukur dengan minyak syariat ya, Alhamdulillah Tuhan. Pada air benar babu, Habibur Rahman.
1: Amin.
0: Ya, telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari ini masuk ke dokter gini.
1: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kamu terapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Cari dangdut terbaik, cari musik terenak, hanya ada di 105.4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, yang manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.

Bintang 105 sepertinya.

kan juga punya batas kesabaran dong. Daripada gue mikirin dia terus-menerus seperti ini, bisa mati berdiri gue. Sorry aja ya. Mendingan gue bubaran. Iya dong.

bukan sekali dua kali diperlakukan gue seperti ini. Bohong lagi. Gue kan juga punya batas kesabaran dong. Daripada gue mikirin dia terus menerus seperti ini, bisa mati berdiri gue. Sorry aja ya. Mendingan gue bubaran. Iya dong. Gimana menurut pendapat lo?

yang tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

Udah siap goyang? Saatnya kita joget bareng. Setiap malam mulai dari jam 8 sampai jam 11, Radio CBB 105,4 FM bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang dengan musik dangdut koplo, remix, request lagu, bahkan sampai interaksi seru bareng Neng Manis Abang Sayang. Gas yuk, dengerin goyang malam cuma di Radio CBB 105,4 FM.